0: Jangan melaporkan. Laporan khusus.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2025.
2: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
3: Siap, bersedia.
2: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
3: Demi Tuhan, saya berjanji.
1: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu, kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
1: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
5: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
1: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
6: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
1: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
7: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
8: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
9: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenq mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
11: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
14: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
15: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
14: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
15: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
16: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
15: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro, Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan bergu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
17: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim. Pagi hari 5 tim dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
13: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Geraha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
12: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
0: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan.

0: Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: Lanjutkan kembali Jakarta pagi ini pendengar untuk edisi hari Selasa ya, tanggal 15 September 2026.
1: 17 Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, so pendengar, Anda bersama kami di program Kabar Aceh untuk kesempatan pagi ini. Dan kesempatan pagi ini ada Takengon, Bang Ari akan memandu untuk Kabar Aceh. Silakan, Bung Ari.

Ya sepertinya audionya belum masuk ini Bung Ari. Ya masih terkendala. Sepertinya yang lain apakah terdengar suara dari Takengon?

0: Baik, untuk sementara saya coba ambil alih sebentar untuk untuk BMKG ya. Dari pagi ini ada Kak Indah. Assalamualaikum Kak Indah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca untuk pagi ini.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Selasa 15 September 2026. Kondisi cuaca pada hari ini untuk wilayah Aceh secara umum berawan hingga hujan sedang. Pada pagi hari umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal, serta terdapat potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi di wilayah Aceh Jaya. Pada siang hingga sore hari, potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Aceh dan potensi hujan sedang pada wilayah Pidijaya. Sedangkan pada malam hari, terdapat potensi hujan ringan pada wilayah Aceh Besar, Pidi, Pidijaya, Biren, Aceh Utara, Loksmawe, Subulu Salam, Simelu, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Dan terdapat potensi hujan sedang pada wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Singkil. Untuk angin bergerak dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 18 km per jam. Dan suhu tercatat 17 hingga 30 derajat Celcius. Untuk perakiran tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga tinggi, yaitu sekitar 0,1 hingga 4 meter. Potensi hujan dengan kategori sedang pada ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Utara Pidijaya Aceh Besar, dan perairan Aceh Utara Aceh Timur. Potensi gelombang dengan kategori tinggi pada ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabuh, perairan Selatan Simelu, dan perairan Aceh Singkil Pulau Banyak.
0: Baik.
1: Untuk titik panas,
0: ya,
1: selama 24 jam terakhir tidak terdapat titik panas di wilayah Aceh, akan tetapi kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan kebakaran, terutama di hutan dan lahan. Kami himbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Untuk info lebih lanjut mengenai informasi terkini terkait cuaca, iklim, gempa bumi maupun tsunami dapat diakses melalui website kami bmkg.go.id ataupun aplikasi mobile info BMKG.
0: Baik, terima kasih Kak Indah atas laporannya. Baik, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Baik, silakan Bung Ari mungkin bisa cek sound kembali.

0: Baik, belum kedengaran yang lain. Gimana? Apakah juga bisa coba cek mic?
1: Iya. Nih, Bang.
0: Ya, oke. Sudah ada kedengaran ya. Boleh coba cek lagi nih, Bang Ari. Sudah masuk sepertinya.

0: Baik, yang lain kedengaran suara saya dengan jelas di sana?
1: Iya, bisa terdengar.
0: Oke, boleh. Tapi dari Takangon nih, Bung Ari belum masuk audio sepertinya nih, Bang. Iya, baik. Kita sambil menunggu teknisi ya, mungkin dari Takengon audionya biar bergabung kembali ya. Kita ambil alih sementara, gimana? Boleh ya, itu sementara. Kita langsung ke Melabu dulu deh yang sudah tersambung ini suaranya dari Bung Fadil. Apakah juga terdengar? Silakan.
2: Ya baik, Bang Wifki, okay. Untuk... di kesempatan pagi hari ini mengawali program Kabar Aceh edisi siar hari ini Selasa 15 September 2026 dengan kondisi untuk saat ini untuk Melabu Aceh Barat sendiri dengan kondisi cuaca cerah berawan sesuai tadinya apa yang telah disampaikan oleh pihak BMKG juga, dan juga satu informasi akan kami hadirkan dari Melabu Aceh Barat, Festival Nipah 2026 Dorong Ekonomi dan Budaya Masyarakat Sama Tiga. Masyarakat Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten Aceh Barat menggelar Festival Nipah 2026 di lapangan Desa Suaktima tanggal 7 hingga 15 September 2026 ini. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan ekonomi dan budaya melalui program pemajuan kebudayaan desa Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Pembukaan festival ditandai dengan pemukulan rapai oleh unsur Forkopimda Aceh Barat bersama perwakilan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Direktur Pelaksana Festival Nipah 2026, Andriman, mengatakan festival tersebut tidak hanya menjadi ajang pertunjukan budaya, akan tetapi juga menjadi ruang promosi dan pemasaran produk masyarakat seperti olahan buah nipah, rumput laut, kuliner, serta produk lainnya. Menurutnya, Festival Nipah merupakan kelanjutan dari pembinaan Desa Suaktima melalui program pemajuan kebudayaan desa. Sebelum festival digelar, masyarakat mengikuti berbagai pelatihan mulai dari pengolahan produk berbahan nipah, pengembangan wisata berbasis masyarakat, inovasi kasap, promosi melalui media sosial hingga manajemen UMKM. Festival tersebut melibatkan pelaku UMKM dari sejumlah desa di Kecamatan Sama Tiga, Universitas Tuku Mara Melabu, serta sekolah-sekolah di wilayah setempat. Sementara itu, Direktur Film Musik dan Seni Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Irini Dewi Wanti, mengatakan Desa Suaktimah merupakan salah satu desa yang mendapatkan apresiasi sebagai desa budaya terbaik tingkat nasional. Ia juga menilai program pemajuan kebudayaan berbasis masyarakat dapat menjadikan kebudayaan sebagai bagian dari penguatan identitas, kohesi sosial, sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pelaku UMKM, Rahmi Marlinda, juga mengatakan masyarakat mengolah buah nipah secara tradisional menjadi dodol, dan dirinya juga berharap pemerintah daerah bisa membantu pemasaran serta penyediaan peralatan produksi berbasis teknologi agar kapasitas produksi dapat ditingkatkan. Festival Nipah 2026 juga diharapkan menjadi model pengembangan kebudayaan berbasis masyarakat yang mampu menghubungkan pelestarian budaya dengan penguatan ekonomi lokal, pariwisata, dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Barat. Demikian satu informasi, Bung Rifki dari Melabu, kembali bersama Anda di Banda Aceh.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bung Fadil. Kita coba ke Bung Ari, Takengon.
3: Ya, gimana, Bang? Udah ada suaranya, Bang?
0: Oke, sudah, baik. Kan? Sudah kedengaran. Silakan, Bung Ari.
3: Oke, baik. Ya, saya ulangin aja, Bang, ya. Selamat pagi, pendengar Kabar Aceh ini dimanapun berada, ya. Selamat banget dari Takengon. Mohon maaf tadi karena memang ada kesalahan teknis, ya, kesalahan di perangkat kita. Saya Ari dari Takengon akan menemani Anda Kabar Aceh di Korwil 17 edisi Selasa 15 September 2026. Sudah bergabung bersama kita tadi sudah ada dari Melabu, Bang Fadil, ya, sudah menyampaikan satu berita. Terima kasih, Bang Fadil, untuk satu informasinya. Dan kita lanjut aja, ya, ke ada di atas Bang Fadil ini, kalau di menu monitor saya ada Kak Lisa, ya? Iya, dari Sabang.
4: Iya.
3: Iya, boleh Kak Lisa, ya. Silakan.
4: Terima kasih, Bang Ari, untuk informasinya pas kali ini. Tadi Bang Fadil ada informasi kuliner nipah, tapi ngomong-ngomong saya tadi sempat cari, ya, Bang Fadil, ya, gimana sih nipah nih? Rupanya buahnya kayak...
2: Iya, buah nipah tuh yang di payau-payau
0: itu. Payau,
4: ya. Iya, tapi saya belum pernah lihat.
2: Makanya ya, sama kayak buah apa kolang-kaling, ya, tapi agak berbeda nih rasanya, seperti jelly.
4: Tapi bisa buat manisan, ya?
2: Bisa, bisa. Karena selain mereka memproduksi secara tradisional, mereka juga membuat menjadi dodol.
4: Oh, dodol. Oke, baik. Itu tadi ada informasi dari Bang Fadil tentang Festival Mipah. Saya juga punya kuliner juga untuk pagi hari ini tentang Pauh Engkut yang hadir di Aceh Kuliner Festival 2026. Jadi, pendengar dan teman-teman di Kabar Aceh pagi hari ini, Sabang menghadirkan hidangan Pauh Engkut dalam acara Aceh Kuliner Festival 2026. Dengan rasa pedas gurih yang membawa cita rasa tentang laut, rempah dan juga tradisi masyarakat pesisir Pulau Weh. Pauh Engkut di sini dipilih karena dianggap memiliki kekayaan kuliner yang dekat dengan kehidupan masyarakat Sabang. Pemerhati wisata Sabang, Irwan Mahdi, mengatakan bahwa Pauh Engkut ini merupakan bagian dari warisan kuliner masyarakat setempat. Hidangan ini mempertemukan hasil laut dengan kekayaan rempah yang sudah lama atau sejak lama menjadi bagian dari dapur masyarakat Aceh. Sementara pemilihan ikan kakap menjadi gambaran lain dari kehidupan Sabang sebagai wilayah kepulauan, hasil laut yang kemudian dipertemukan dengan rempah dari daratan dalam satu kajian. Dalam satu sajian. Nah, bagi masyarakat Sabang, Pauh Engkut tidak sekedar makanan, karena hidangan ini lekat dengan tradisi meramin, yaitu kebiasaan menikmati makanan secara bersama dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Nah, kedekatan inilah yang membuat hidangan tetap memiliki tempat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bahan utamanya juga mudah ditemukan, sementara proses pengolahannya juga tidak membutuhkan waktu yang panjang. Nah, melalui ACF atau Aceh Kuliner Festival 2026, Sabang membawa Pauh Engkut ini ke meja makan masyarakat Pulau Weh. Sajian ini memperkenalkan sebagai bagian dari identitas kuliner Sabang yang mempertemukan hasil laut, kekayaan rempah, dan tradisi kebersamaan. Itu dia satu informasi dari Sabang pagi hari ini.
3: Iya, terima kasih Kak Lisa. Ini kayaknya info dua Melabuh dan Sabang ini bikin kita lapar nih Kak. Ya benar, kita lanjut ya ke Luxmawi, ada Kak Nanda. Silakan Kak Nanda untuk infonya.
1: Ya baik, terima kasih Bang Ari dari Takengon. Selamat pagi rekan-rekan penyiar RRI Skorwil 17 pagi hari ini yang berdinas. Ada Kak Alisa, ada Bang Rizky, ada Bang Rifki, dan juga Bang Fadil dan Bang Ari di Takengon. Dan satu informasi dari Luxmawi, tapi sebelumnya nih kota Luxmawi pagi hari ini cukup cerah ya, karena sebelumnya tadi malam juga hujan dan sebelumnya berawan sepanjang hari dan juga gerimis. Namun hari ini kayaknya di luar sana cukup cerah dan bisa jadi akan cerah berawan, nanti kita update kembali. Dan satu informasi ini masih terkait juga dengan keadaan cuaca ya, di mana kemarin di Aceh Utara sendiri, Kabupaten Aceh Utara, ini sempat hujan juga, dan di Aceh Utara memang sedikit hujan itu langsung terjadi genangan dan terjadi banjir. Dan ini informasinya, puluhan rumah di Aceh Utara terendam banjir luapan. Hujan deras yang mengguyur Aceh Utara sejak kemarin menyebabkan puluhan rumah di Gampung Menasah Krung, Kecamatan Lok Sukun, terendam banjir luapan. Air tidak dapat terbendung lantaran diduga akibat tanggul Krung Peto yang jebol yang belum diperbaiki. Dan ketinggian air mencapai 1 meter dan sudah mulai surut. Dan Musliadi, salah seorang warga, mengatakan jumlah rumah di Gampung Menasah Krung yang terendam banjir sebanyak 50 unit. Maksud kami geci Gampung Menasah Krung ya, Musliadi. Dan hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa atau yang mengungsi akibat bencana tersebut. Musliadi juga mengatakan luapan air terjadi setelah hujan deras melanda Aceh Utara sejak Minggu sore dan berangsur kondisi ini mulai membaik. Dan selain Menasah Krung, ada juga desa Menasah Dayah juga ikut terendam air. Dan pihak desa mendesak pemerintah daerah, provinsi maupun pusat agar segera memperbaiki tanggul yang jebol pada sejumlah titik di kawasan setempat. Dan mereka berharap perbaikan tersebut tidak lagi menimbulkan terjadinya banjir luapan yang sudah berulang kali terjadi apabila hujan deras dan maupun intensitas ringan maupun intensitas lebat. Itu satu informasi yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Aceh Utara mengenai puluhan rumah di Aceh Utara yang terendam banjir luapan dari tanggul Krung Peto, Aceh Utara. Kembali ke Bang Ari di Takengon.
3: Iya, baik. Terima kasih Kak Nanda untuk informasinya. Semoga banjirnya segera surut ya Kak Nanda ya. Kita langsung ke Asing Kili ini sama Bang Rizky ya Bang ya. Bang Rizky, silakan Bang.
5: Baik, terima kasih Bang Ari dan teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat semua kita saya di pagi hari ini dalam kabar Aceh. Dan dari Aceh Singkil kami akan berbagi, namun informasi ini kami akan berjalan dari kota Sublu Salam nih ya, mengenai tentang hari ulang tahun ke-64 Sublu Salam, mengangkat tema yaitu momentum, perkuat sinergi dan juga kebersamaan. Perayaan hari ulang tahun HUT ke-64 kota Sublu Salam berlangsung meriah dan juga penuh kehangatan Senin kemarin 14 September 2026, di mana antusiasme serta deretan doa dari warga yang memadati lokasi perayaan itu menegaskan eratnya tali persaudaraan dan juga rasa cinta masyarakat terhadap daerah yang dijuluki sebagai bumi sadakata tersebut. Nah, pemerintah Kota Sublu Salam mengapresiasi tinggi keterlibatan seluruh elemen masyarakat, tokoh agama hingga tokoh adat yang juga turut hadir menyemarakan dan juga memastikan seluruh rangkaian acara berjalan dengan sukses. Nah, momentum bertambahnya usia daerah ini ya dinilai menjadi potret nyata sinergi lintas sektor yang telah terbangun lama di tengah masyarakat. Wali Kota Sublu Salam, M. Rashid Bancin, menegaskan bahwa perjalanan panjang Kota Sublu Salam hingga mencapai usia lebih dari 6 dekade merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh warga. M. Rashid juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan peringatan HUT ini sebagai pijakan awal dalam memperkuat kolaborasi demi pembangunan daerah ke depan. Ya, melalui kebersamaan yang terjaga, Pemko Sublu Salam optimis tantangan pembangunan di berbagai sektor dapat dihadapi secara berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Nah, demikian ini informasi dari Singkil, Bang Ari. Kami kembalikan ke Takengon.
3: Iya, terima kasih Bang Rizky Bang untuk informasinya Bang. Nah, kita ucapkan juga selamat ulang tahun untuk Kota Sublu Salam ya Bang ya. Semoga semakin jaya, makmur, dan semakin maju. Ya, kita langsung menuju ke Banda Aceh, Bang Rifki ya. Ada info apa nih Bang?
0: Baik, terima kasih Bung Ari. Untuk Banda Aceh tadi subuh hingga menjelang pukul 6 ya, itu diguyur hujan gerimis ya, dan sekarang matahari sudah mulai muncul ya, dan semoga cuacanya juga mendukung hari ini. Satu informasi singkat dari Banda Aceh, ini lebih tepatnya ke tetangga ya, di Aceh Besar. Setelah dioperasikan secara fungsional guna mendukung pemulihan pasca bencana di Provinsi Aceh, Seksi 1 Padang Tiji Slimum ya, sepanjang 25 km pada jalan tol Sigli Banda Aceh Sibanceh, kini memasuki tahapan penting yakni uji layak fungsi dan operasi atau ULFO. ULFO telah dilaksanakan selama 3 hari ya pendengar, mulai dari tanggal 9 hingga 11 September 2026 oleh PT Hutama Karya bersama Kementerian PU, Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri. Ya, kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur, kelengkapan jalan serta pemenuhan aspek keselamatan sebelum jalan tol dioperasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Eksekutif Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani mengatakan, dengan dilaksanakannya uji layak fungsi dan operasi pada sesi 1 ini, pembangunan jalan tol Sibanceh sepanjang 74 km memasuki tahapan akhir untuk dapat tersambung secara penuh. Nah, pelaksanaan ULFO pada seksi 1 Padang Tiji Slimum menandai semakin dekatnya penyelesaian pembangunan jalan tol Sigli Banda Aceh. Setelah seluruh tahapan ULFO dipenuhi dan sertifikat layak operasi diterbitkan, ruas ini semakin dekat untuk dapat segera dioperasikan tanpa tarif terlebih dahulu sebelum nantinya diberlakukan tarif. Itu dia, Bung Ari, satu informasi dari Banda Aceh.
3: Ya, terima kasih Bang Rifki Bang. Itu saya ke distriknya sama UFO tadi nih Bang.
0: Ya, kirain UFO ya.
3: Baik, terima kasih Bang Rifki. Kita lanjut ke kabar terakhir ya dari Takengon. Info untuk info nih dari Takengon, dari kemarin nih memang hujan cukup, kalau kita bilang deras tidak deras tapi intensitasnya lumayan lama. Jadi ada beberapa tempat yang longsor dan juga telah memakan satu korban jiwa. Jadi untuk infonya, penanganan longsor di Kabupaten Aceh Tengah terus dilakukan hingga Senin 14 September 2026 malam. Longsor susulan kembali terjadi di Kampung Sanehen dan menyebabkan tembok penahan tanah di Jalan Nasional roboh. Pusdalop BPBD Aceh Tengah melaporkan badan jalan yang sebelumnya tertimbun material longsor telah dibersihkan seluruhnya. Pembersihan tersebut dilakukan menggunakan dua unit alat berat dan selesai sekitar pukul 20 lewat 40 waktu Indonesia Barat. Namun pada Senin sore kembali terjadi longsor di lokasi yang berbeda yang masih berada di Kampung Senihan. TPT di pinggir jalan nasional turut roboh dan dikhawatirkan dapat membahayakan pengguna jalan. Sementara itu pembersihan rumah warga yang terdampak longsor belum seluruhnya selesai. Pemilik rumah masih melakukan penyelamatan sejumlah perabotan yang berada dalam rumah. Bantuan masa panik telah diberikan kepada keluarga yang rumahnya terdampak longsor. Bantuan berasal dari BPBD, Dinas Sosial, dan juga Baitul Mal. Bantuan tersebut berupa uang masa panik, sembako, tenda keluarga, peralatan masak, bahan bangunan, serta kebutuhan lainnya. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Aceh Tengah. Sementara itu, korban meninggal dunia dalam kejadian longsor adalah Nazila berumur 9 tahun, telah dimakamkan keluarga sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tengah turut menyalatkan jenazah korban di Desa Tami Dalem. Hingga laporan terakhir, tiga kepala keluarga masih tercatat mengungsi di BPBD. BPBD Aceh Tengah terus melakukan pemantauan terhadap kondisi lokasi terdampak dan perkembangan kejadian bencana. Pusdalop Aceh Tengah juga melanjutkan pemantauan informasi kebencanaan dan kondisi cuaca sebagai bagian dari penanganan di lapangan. Demikian bang informasi dari banyak pendengar yang untuk informasi dari wilayah Takengon. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dan salam hangat untuk rekan-rekan di Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Singkil, dan juga Sabang. Saya Ari dari Takengon, pamit dan sekaligus mengembalikan kabar Aceh kepada rekan kita di Banda Aceh, ada Bang Rifki. Saya kembalikan Bang Rifki.
0: Oke, baik. Kita tutup juga ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh. Khabar Aceh.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Hah, capek. Main game
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Pak, Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Terima kasih pendengar bersama Citra Skolastika. Aku bisa ya. Semoga juga bisa menyemangati Anda di pagi ini yang sudah mulai melaksanakan beragam kegiatan dan juga aktivitasnya ya. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar di kesempatan pagi ini, pemerintah Kota Banda Aceh memberikan keringanan berupa pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif tunggakan pajak bumi bangunan atau PBB perdesaan dan perkotaan periode 2001 hingga 2025. Wali Kota Banda Aceh, Eliza Sadudin Jamal di Banda Aceh kemarin menyampaikan kebijakan pengurangan dan penghapusan ini untuk meringankan beban masyarakat yang selama ini tidak mampu membayarkan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam keputusan Wali Kota Banda Aceh nomor 513 tahun 2026 tentang pelaksanaan pemberian pengurangan pokok dan pembebasan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan juga perkotaan atau PBBP2. Eliza mengatakan kebijakan tersebut diberlakukan terhitung mulai kemarin tanggal 14 September 2026 sampai dengan 31 Oktober 2026. Pengurangan PBBP2 ini diberikan untuk masa tahun pajak 2001 dengan 2012 sebesar 75%. Kemudian masa pajak 2013 sampai dengan 2025 diberikan 50%. Eliza merincikan kondisi piutang PBBP2 berdasarkan ketetapan SPPT dapat dikategorikan menjadi dua periode. Pertama, piutang hibah dari pemerintah pusat dari masa pajak 2001 hingga 2012 sebesar Rp36,5 miliar. Rupiah. Kemudian piutang tunggakan PBBP2 yang dikelola pemerintah Kota Banda Aceh yaitu dari pajak 2013 sampai 2025 sebesar Rp99,6 miliar. Rupiah. Ia menuturkan jika kebijakan ini berjalan baik, maka terdapat potensi penerimaan pendapatan asli daerah PAD setelah dilakukan pengurangan yaitu dari masa 2001 hingga 2012 setelah dikurangi potongan 75% sebesar Rp9,1 miliar. Rupiah. Eliza berharap kebijakan ini dapat dilaksanakan oleh semua masyarakat wajib pajak yang masih menunggak karena sudah keringanan untuk menyelesaikan. Penyelesaian tunggakan pajak ini, ia katakan juga memberikan manfaat kepada masyarakat karena bakal dikembalikan melalui program pembangunan daerah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa, salam semangat pagi untuk Anda di hari ini ya. Semoga pagi ini juga menyertai segala aktivitas Anda hingga usai ya. Baik pendengar, kembali satu informasi kami hadirkan kali berikut dari Aceh Tengah. Pendengar, Nazila, bocah 9 tahun, meninggal dunia dan 13 warga lainnya luka-luka akibat tanah longsor yang dipicu hujan deras di Kampung Sanehen, Kecamatan Silihnara, Kabupaten Aceh Tengah, minggu lalu. Juru bicara Pemkab Aceh Tengah, Mustafa Kamal, saat dihubungi di Banda Aceh, yang menjelaskan saat musibah tanah longsor di rumah Alia berusia 74 tahun warga Kampung Sanehen, Kecamatan Silihnara, sedang ada acara arisan keluarga yang diikuti oleh anggota keluarga besar yang berdomisili di Kampung Paya Reje dan Kampung Bintang. Menurutnya saat ini seluruh korban akibat tanah longsor yang berasal dari tebing di Kampung Sanehen, Kecamatan Silihnara, yang menimpa rumah warga telah dievakuasi ke rumah sakit, termasuk yang meninggal dunia telah dibawa ke rumah duka. Ya pendengar, menurutnya tanah longsor dipicu hujan lebat tersebut juga terjadi di Jalan Takengon Bintang, tepatnya di titik lokasi pagar merah yang berdampak badan jalan tertutup material longsor. Yang mengatakan sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat jalan sudah dapat dilalui kembali. Kemudian longsor juga terjadi di Jalan Papalang Berawang Gading sekitar Kampung Kuyun yang menutup badan jalan dan merusak jembatan Aramco sehingga akses lumpuh. Ya pendengar, yang mengatakan longsoran sudah dapat dibersihkan namun jembatan belum dapat dilakukan perbaikan malam itu, saat ini sedang diupayakan jembatan darurat. Yang menambahkan bencana tanah longsor tersebut mengakibatkan 4 rumah warga rusak.

Ya baik pendengar, 2 dari 13 korban luka-luka akibat tanah longsor di Kampung Sanehen, Kecamatan Selinara, Kabupaten Aceh Tengah pada minggu lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh guna mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kabid Darlok Damkar dan Penyelamatan BPBD Aceh Tengah, Iwan Ilham Abadi, menyampaikan kedua korban yang dirujuk ke RSUD ZA tersebut membutuhkan perawatan intensif. Sementara 11 lainnya masih dirawat di RSUD Datu Beru Takengon. Kedua korban yang dirujuk ke RSUD ZA mengalami patah kaki, masing-masing Rosita 61 tahun dan Juryani 25 tahun dalam kondisi hamil. Sedangkan satu korban meninggal dunia telah dimakamkan. Ia mengatakan sebagai langkah cepat dan komitmen pemerintah terhadap penanganan bencana, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga juga menjenguk langsung korban tanah longsor yang dirawat di RSUD Datu Beru dan juga melayat ke rumah duka bocah yang meninggal dunia dalam musibah tersebut. Menurutnya pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui BPBD, Dinas Sosial dan Baitul Mal setempat juga telah menyalurkan bantuan masa panik untuk korban yang rumahnya rusak akibat tanah longsor.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda, buat Anda yang barangkali juga ada main-main ke Aceh Culinary Festival 2026 ya, mungkin dua atau kemarin ya. Bahwasanya Bupati Aceh Selatan Mirwan mengapresiasi tim kabupaten tersebut yang menyajikan kuah singko bak simuling, kuliner khas Klut Raya pada Aceh Culinary Festival ACF 2026 mampu meraih juara kedua ya. Mirwan di Aceh Selatan ya menyampaikan keberhasilan tersebut berkat kerjasama solid dari seluruh tim yang terlibat, yakni tim penggerak PKK, Dekra Nasda, Dharma Wanita Kabupaten, serta Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan. Nah pendengar, Aceh Culinary Festival digelar di Taman Sultanah Safiatuddin Kota Banda Aceh pada tanggal 11 hingga 14 September 2026 ya. Festival itu menghadirkan kuliner atau makanan khas dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Dalam festival tersebut, Kabupaten Aceh Selatan tampil tidak sekedar membawa makanan khas daerah ya, tetapi juga menyuguhkan cerita tentang kekayaan budaya yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, kuah singko bak simuling menjadi sajian unggulan diperkenalkan Kabupaten Aceh Selatan kepada para pengunjung. Ya, kuliner khas Klut Raya itu menjadi daya tarik utama di anjungan Kabupaten Aceh Selatan sejak awal festival. Nah, pendengar, Bupati mengatakan capaian juara kedua tersebut bukan sekedar penghargaan, prestasi tersebut menjadi bukti kekayaan kuliner tradisional daerah memiliki daya saing sekaligus potensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari promosi pariwisata. Yang menyebutkan keikutsertaan Aceh Selatan dalam ACF 2026 kali ini sekaligus menjadi momentum untuk memperluas promosi potensi daerah. Kuliner khas yang selama ini lekat dengan kehidupan masyarakat Klut Raya diperkenalkan kepada khalayak yang lebih luas.

0: dari bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
5: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih, Pak?
4: Kalau di sini enggak.
5: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
4: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
6: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Pidijaya Provinsi Aceh memperkuat sinergi antar instansi guna merespon cepat kebakaran hutan dan lahan di daerah tersebut. Bupati Pidijaya Sibral Malasyi di Pidijaya kemarin mengatakan sinergi dan koordinasi lintas sektor merupakan hal penting dalam mempercepat antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ya, pendengar, pernyataan tersebut disampaikan Sibral Malasyi pada apel kesiapsiagaan bencana yang diikuti lintas instansi di Kabupaten Pidijaya. Sibral meminta semua unsur tidak menunggu api muncul baru bergerak. Pemetaan wilayah rawan, patroli, pemantauan titik api, dan edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan, terutama untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar. Ia juga menekankan kecepatan respon menjadi kunci pengendalian karhutla. Setiap informasi mengenai titik api harus segera diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti agar api dapat dikendalikan sebelum meluas. Oleh karena itu, Sibral Malaysia menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pidijaya memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan gampung, relawan, serta seluruh unsur terkait. Menurutnya, dengan koordinasi yang solid, informasi cepat dan respon tepat, potensi karhutla maupun bencana alam lainnya dapat ditekan sehingga keselamatan masyarakat dilindungi, maksud kami lingkungan dan keberlangsungan aktivitas warganya tetap terlindungi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Ya, pernah bersama Once. Satu judulnya Generasi, mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 9 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali satu informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini. Ajang perlombaan tahunan Madrasah Aliyah Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa atau Riap Fair ke-13 resmi dimulai pada Senin kemarin, 14 September 2026. Sebanyak 3.113 peserta dari berbagai tingkatan siap bertanding memperebutkan gelar juara dalam ajang yang dijadwalkan berlangsung selama 6 hari tersebut. Ya, acara dibuka secara simbolis melalui pemukulan beduk oleh Bupati Aceh Besar Haji Muharrem Idris. Pembukaan juga dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Besar, Kepala Komando dan sejumlah jajaran lainnya. Mengusung tema Brave Building Resilience Achieving Victory Through Education, perhelatan kali ini tidak sekedar menjadi ajang kompetisi. Menurut Ketua Panitia Riap Fair ke-13, Teku Fatan Hananzita, ajang ini dirancang untuk menempa mental generasi muda. Penekanan senada juga disampaikan Haji Muharrem Idris sebelum meresmikan acara. Menurutnya, kepedulian adalah poin utama yang ingin ditanamkan. Karena itu, pendengar, melalui Riap Fair, pihaknya ingin menumbuhkan rasa peduli dan rasa memiliki dalam diri setiap pelajar terhadap ilmu, lingkungan, dan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, daya tarik utama Riap Fair ke-13 terletak pada beragam apresiasi dan beasiswa bagi para pemenang yang dipaparkan oleh Direktur Madrasah Aliyah Ruhul Islam Anak Bangsa Riyadi. Setiap juara satu dari seluruh cabang lomba berhak mendapatkan golden ticket. Secara khusus, keringanan biaya pembangunan disiapkan untuk pemenang di cabang keagamaan. Tilawah Al-Quran juara 1 100%, juara 2 75%, juara 3 50%. Tahfiz Al-Quran 5 juz, juara 1 75%, juara 2 50%, dan juara 3 25%. Meskipun seremoni pembukaan baru digelar pada hari Senin kemarin, beberapa cabang olahraga seperti Anak Bangsa Cup Futsal dan Archery Teknis pertandingannya telah mengudara lebih dulu sejak beberapa hari sebelumnya. Ya, pendengar, adapun kompetisi tahun ini menghadirkan cakupan cabang perlombaan yang luas ya. Yang ini ada untuk kategori SMP dan juga SMA, seperti untuk kategori SMP ada Cerdas Cermat, Olimpiade Matematika, Olimpiade IPA, Olimpiade IPS, juga Olimpiade Bahasa Arab, Olimpiade Pai, Counting Contest, Tilawah Putra, juga ada Tilawah Putri. Lalu Tahfiz 5 Juz, Qiraatul Kutub, Khatil Quran, Storytelling, Pidato Indonesia Putri, Pidato Indonesia Putra, Pidato Inggris, Pidato Arab, Rapai Geleng, Tenis Meja, dan Futsal SMP. Dan untuk kategori SMA ada Cerdas Cermat, Debat Inggris, Debat Arab, Debat Ilmiah, Karya Tulis Ilmiah, Syarhil Quran, Fahmil Quran, Nasyid Akapela, Tajhiz Mayit, Rapai Geleng, Tenis Meja, dan juga Futsal SMA. Nah, untuk kategori umum juga tersedia ya, ada lomba desain poster, fotografi ranking 1, serta archery. Riap Archery Competition 2026 juga ada untuk Berbo SD Putra, Berbo SD Putri, Berbo U17 Putra, Berbo U17 Putri, Berbo Umum Putri, Horsebo Dewasa Putra, Horsebo Dewasa Putri. Lalu ada Horsebo U12 Putra, Horsebo U12 Putri, Horsebo U18 Putra dan U18 Putri, dan Horsebo U9 Putra dan juga Putri.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Untuk yang masih disibukkan dengan beragam aktivitas dan juga kegiatannya di hari ini, semoga masih tetap semangat 4-5-nya menyala ya, karena memang masih suasana pagi. Dan suasana pagi hingga menjelang pukul 9:30 ya, 9:30 memang masih seperti suasana jam 7 pagi ya. Karena memang tadi pagi juga sempat diguyur hujan ringan untuk wilayah Banda Aceh. Oke, baik pendengar, satu informasi kami kembali hadirkan untuk Anda. Gunung Api Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada hari ini pukul 1:23 waktu Indonesia Barat dini hari. Erupsi tersebut terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 136 detik. Berdasarkan laporan aktivitas Gunung Api Semeru, tinggi kolom erupsi tidak teramati. Laporan tersebut dibuat petugas pengamat Gunung Semeru Sigit Rian Alfian. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan. Larangan tersebut berlaku hingga jarak 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar radius tersebut, masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai. Ketentuan itu berlaku di sepanjang Besuk Kobokan karena kawasan tersebut berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar. Ya, potensi bahaya tersebut dapat meluas ya pendengar hingga jarak 17 km dari puncak. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman tersebut. Selain itu, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru. Kawasan tersebut rawan terkena lontaran batu pijar. Kewaspadaan terutama diperlukan di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Kewaspadaan juga diperlukan di sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai Besuk Kobokan karena berpotensi terjadi aliran lahar. Masyarakat diimbau mematuhi rekomendasi keselamatan dan tidak melakukan aktivitas di kawasan yang telah ditetapkan rawan bahaya erupsi.
1: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh.

0: keluarga.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak, ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Ya, sobat pendengar, bahasa daerah merupakan bagian dari identitas dan warisan budaya yang perlu terus dijaga. Generasi muda Aceh diajak menggunakan bahasa daerah tanpa merasa tertinggal oleh perkembangan zaman. Bahasa Aceh tidak sekedar menjadi alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalamnya tersimpan sejarah, nilai budaya, dan jati diri masyarakat Aceh. Persoalan tersebut dibahas dalam siaran RRI Perempat Banda Aceh bertema ketika bahasa ibu mulai dianggap kuno. Ya, dalam siaran tersebut narasumber menyoroti tantangan bahasa Aceh di tengah globalisasi dan perkembangan media sosial. Anggapan bahwa bahasa daerah sudah kuno dan kurang relevan dinilai perlu diubah. Penggunaan bahasa Aceh justru dapat menjadi cara sederhana untuk mempertahankan identitas sekaligus memperkenalkan budaya kepada masyarakat luar. Pengalaman berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai daerah menunjukkan bahasa Aceh memiliki daya tarik tersendiri. Ya, pertukaran bahasa juga menjadi ruang untuk saling mengenal dan menghargai kekayaan budaya masing-masing. Hal tersebut disampaikan Ari Maulana, mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Araniri, yang mengaku pernah bertukar bahasa dengan teman dari berbagai daerah, termasuk mempelajari bahasa Jawa dan juga Thailand. Menurutnya bahasa Aceh memiliki kekhasan dan nilai yang berharga untuk diperkenalkan kepada masyarakat luar, yang menilai anak muda tidak perlu merasa malu ketika menggunakan bahasa daerah. Penggunaan bahasa daerah juga tidak berarti seseorang harus meninggalkan perkembangan zaman. Anak muda tetap dapat mengikuti perkembangan modern sambil mempertahankan bahasa sebagai identitas. Menurutnya pelestarian bahasa Aceh dapat dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa tersebut terus perlu diwariskan agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Ia berharap generasi muda, masyarakat, dan pemerintah dapat bekerja sama menjaga keberlangsungan bahasa Aceh. Upaya tersebut dapat dimulai melalui penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari. Baik pendengar, itu dia satu informasi terakhir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Saya Rifki Badra telah menemani Anda sejak pukul 5 pagi. Kini mohon pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Selepas saya nanti akan ada rekan Amal menemani Anda di Banda Aceh siang ini. Akhir kata saya pamit. Selamat melanjutkan aktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 飲みた
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
0: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
0: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu enggak?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar kali ini di kesempatan Banda Aceh siang ini ya, untuk edisi Selasa 15 September 2026. Nggak terasa ya pendengar, ternyata kita sudah sampai di pertengahan ya bulan September untuk tahun ini ya. Tentunya juga kami harapkan ini masih ada semangat September yang ceria ya, seperti lirik lagu Vina Panduwinata. Selama 5 jam ke depan dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat akan menemani Anda ya, dengan sederet informasi, lagu, dan nanti akan ada berita dari Pro 3 di Dinamika Olahraga pada pukul 11. Dan juga akan ada warta berita daerah di pukul 13. Dan nanti akan kami ajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk sama-sama kita ikuti 100% Indonesia berjaringan nasional ya. Tetap terus dengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.

Ya, pendengar, jajaran program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Iskandar Muda UNIDA melaksanakan kunjungan studi banding ke Laboratorium Komunikasi FISIP Universitas Malikus Saleh UNIMAL Lok Semawe pada Senin lalu, 14 September 2026. Kunjungan ini bertujuan mempelajari sistem pengelolaan laboratorium, pelaksanaan pembelajaran praktikum, pemanfaatan fasilitas multimedia, serta pengembangan kompetensi mahasiswa. Kegiatan tersebut juga menjadi langkah awal dalam menjajaki peluang kerjasama kerjasama akademik maksud kami antara UNIDA dan juga UNIMAL. Dan pendengar, kehadiran kunjungan tersebut diharapkan memberikan masukan penting bagi Prodi Ilmu Komunikasi UNIDA dalam mengembangkan laboratorium yang terencana, produktif, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di era digital. Melalui kegiatan tersebut, Prodi Ilmu Komunikasi UNIDA menunjukkan komitmennya untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan akademik, serta keterampilan praktis yang relevan dengan perkembangan industri komunikasi dan media.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang

Ajang perlombaan tahunan Madrasah Aliyah Dayahrul Islam Anak Bangsa Riyab Fair ke-13 resmi dimulai pada Senin kemarin 14 September 2026. Lebih dari 3.000 peserta dari pelbagai tingkatan siap bertanding memperebutkan gelar juara dalam ajang yang dijadwalkan berlangsung selama 6 hari tersebut. Mengusung tema Brave atau Building Resilience, Achieving Victory Through Education, perhelatan ini tidak sekedar menjadi ajang kompetisi. Menurut Ketua Panitia Riyab Fair ke-13, Teku Fatan Hananzita, ajang ini dirancang untuk menempa mental generasi muda. Dan daya tarik utama Riyab Fair ke-13 maksud kami terletak pada beragam apresiasi dan beasiswa bagi para pemenang yang dipaparkan oleh Direktur Madrasah Aliyah Dayahrul Islam Anak Bangsa Riyadi. Setiap juara satu dari seluruh cabang lomba berhak mendapatkan golden ticket. Ya, wah, seperti apa nih ya golden ticketnya? Tidak ada salahnya mungkin untuk Anda pendengar bisa langsung berkunjung ke sekolah Riyab ya, atau di Darul Islam Anak Bangsa untuk menyaksikan lomba dan siapa saja juaranya dan seperti apa benefitnya yang diterima oleh para juara.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Yuk.
4: Itu kerannya belum ketutup loh.
3: Udahlah, cuma netes doang.
5: Leganya.
6: Habisin dong, lumayan itu airnya.
5: Udahlah, ntar begah akunya.
7: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
8: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan jelang kebersamaan kita bersama Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Banda Aceh siang ini.
4: ...97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam Dinamika Olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: 13886.
1: Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Ellen Road pada pertandingan lanjutan Liga Primer. Dominic Calvert-Lewin dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Ellen Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Primer Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Rekan-rekan pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlekam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengajutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi, anche per me.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai
0: pelatih.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi, terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurrahman Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026.

siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapang latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam

Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran. Tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Rapluliti Loli.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 5 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang program pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang mengikuti rail track bending. Sedang dikerjakan fasilitas lain untuk berprogres termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage dan juga ada longsor ada garasi, kamar keres dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika kita tambah dengan adanya sanis social club itu akan dilistrikan di bulan ini. Sudah bisa menambah daripada fungsi akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Persatuan, ikat kesatuan, Sabang Merauke.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya dalam Banda Aceh Siang ini untuk edisi Selasa 15 September 2026. Masih bersama Amar sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar juga, tadi kita sudah bersama dengan Pro 3 ya, untuk sama-sama kita ikuti dinamika olahraga. Ya, dan pendengar masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu hiburan dan juga berita-berita ya, tentunya informasi terkait dengan dunia olahraga sampai ke pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, upaya memperkuat perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus menjadi perhatian pemerintah Aceh. Dan salah satu langkah yang kini tengah dipercepat adalah penyediaan lahan reintegrasi bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang menjadi bagian dari implementasi butir-butir perdamaian Aceh pasca MOU Helsinki. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualim, pemerintah Aceh membahas langkah-langkah percepatan penyediaan lahan reintegrasi, termasuk koordinasi lintas kementerian dan pemanfaatan berbagai potensi lahan yang tersedia. Bahkan disebutkan telah tersedia hampir 5.000 hektar lahan di sejumlah kabupaten dan akan tak ada tambahan lahan pada tahun mendatang. Seperti apa proses reintegrasi ini, tantangan apa saja yang dihadapi, dan bagaimana manfaatnya bagi para penerima serta masyarakat Aceh secara umumnya? Untuk membahasnya melalui sambungan telepon, kita sudah bersama Kepala Badan Reintegrasi Aceh atau RBA, yaitu Bapak Jamaluddin. Assalamualaikum Pak Jamaluddin.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, bisa mendengarkan suara kami dengan jelas Pak Jamal?
1: Ya, bisa.
0: Bisa, Pak, ya. Baik, bersama Muammar, Bapak, dari RRI Banda Aceh. Ya. Pak Jamaluddin, mengapa, Bapak?
1: Oke, terima kasih.
0: Program penyediaan lahan reintegrasi ini dinilai penting untuk dipercepat pada saat ini, Bapak?
1: Ya, bukan nilai penting. Ini bukan sebenarnya sudah lambat, karena itu dituangkan dalam amanat MOU Helsinki pasal 2 ayat 3 integrasi dan kekuatan terhadap masyarakat korban konflik.
0: Suara putus. Iya, sepertinya sedikit terputus Pak Jamaluddin tadi. Boleh diulang sedikit Pak?
1: Ini bukan dipercepat, sudah lambat. Yang di mana putusnya?
0: Sudah lambat ya.
1: Bukan ini, kondisi hari ini adalah 21 tahun damai. Ini sudah kategori lambat, bukan lagi dipercepat. Karena seharusnya lahan reintegrasi itu disiapkan 5 tahun setelah decommissioning selesai, lahan itu sudah dapat digunakan. Ini 21 tahun berjalan belum terpenuhi hak-hak mantan kombatan TAPOL korban konflik sebagaimana tertuang dalam pasal 2.3.5 MOU Helsinki.
0: Baik, Pak Jamaluddin, dalam rapat bersama Gubernur Aceh disebutkan tersedia hampir 5.000 hektar lahan di 5 kabupaten ya Pak. Ini lokasinya di mana saja Pak dan peruntukannya benar seperti apa?
1: Lahannya ada di Aceh Utara, ada di Aceh Jaya Raya, ada di Singkil, tempat kecil.
0: Baik, Pak Jamaluddin, mohon maaf Pak, ini suara Bapak terputus di kita ya. Bisa boleh diulang kembali Bapak? Nah, ya, tidak.
1: Bukan putus, mungkin permasalahan ada terus ini di studio enggak?
0: Iya, mungkin boleh diulang kembali Bapak.
1: Lambat, delay.
0: Iya,
1: delay itu.
0: Iya, silakan Bapak boleh diulang mungkin kembali.
1: Mungkin yang dari mana saya mulai ini? Saya mulai ulang kali agak kurang konsen nih kalau mulai ulang kali. Mungkin kalau ini atau datang aja kantor wawancara. Ini agak delay, saya pun lagi ada kerjaan nih.
0: Baik Bapak, baik. Kita tunda dulu Bapak ya. Mungkin nanti ya kita akan bertemu secara langsung Pak ya.
1: Ini enggak bagus ini jaringannya.
0: Baik, terima kasih Pak Jamaluddin atas waktunya. Sampai berjumpa kembali Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya, masih di Persatu RRI Banda Aceh. Pendengar dari dunia sepak bola, lebih tepatnya dari Liga Inggris, Leeds United mencetak angka 4-1 atas Newcastle United dan naik ke posisi ketiga klasemen. Leeds sendiri belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal Liga Inggris musim 2026-2027. Dan hasil ini membuat Newcastle turun ke peringkat kedua klasemen setelah ditinggal pelatih dan juga sejumlah pemain bintang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Adi Santoso, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Iya, pendengar masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh. Dan juga kami mengucapkan selamat siang untuk Anda semuanya yang mungkin baru bergabung bersama kami. Selamat menyantap makan siang Anda ya. Mungkin saat ini di antara Anda sedang menikmati waktu rehatnya. Entah itu sedang bepergian ya ke tempat tujuan untuk makan siang, baik itu bersama rekan kerja, sahabat atau juga keluarga. Dan juga mungkin untuk Anda yang saat ini berada di jalan ya, sedang ke sekolah anak tercinta dan untuk menjemput mereka, kami doakan semoga Anda berada dalam kondisi yang terbaik dan berhati-hati di jalan karena ada keluarga dan juga teman yang sedang menanti kebersamaan bersama Anda. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami masih akan hadirkan lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda sebelum nanti kita akan juga memberikan ya, menghadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu Islami pilihan sambil kita menantikan kumandang azan zuhur untuk hari ini.

0: Aku mau main handphone.
1: Mama, aku mau beli es krim.
2: Ma, aku mau beli mainan.
3: Ma, aku mau beli permen.
4: Please, Mama, boleh?
5: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
6: Dari Aceh Utara, pendengar, perjalanan Abdul Hamid SPI mengembangkan pertanian berbasis teknologi membuahkan penghargaan. Ia menerima anugerah Tokoh Inovasi dan Teknologi Aceh Utara tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil SEMM pada malam puncak sekaligus penutupan rangkaian milad ke-800 Bumo Samudra Pasai dan Piasan Paseh pada minggu lalu 13 September 2026. Abdul Hamid dinilai konsisten menghadirkan inovasi di sektor pertanian melalui budidaya melon premium di Miharu Farm, Desa Prupo, Kecamatan Payabakung. Miharu Farm merupakan usaha budidaya melon premium ala Jepang yang dikembangkan di dalam greenhouse dengan menerapkan sistem smart farming berbasis Internet of Things atau IoT binaan Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara. Dalam teknologi tersebut, pemantauan pertumbuhan tanaman, pemupukan dan penyiraman dapat dilakukan menggunakan telepon pintar melalui aplikasi Nido.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrizal ZA, Kepala Posko Wilayah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi.

0: juga yang sewaktu dengannya pada pukul 12 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rini Febriansyah, Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Aceh, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. RRI merupakan bagian penting dari sejarah Republik Indonesia dalam menyampaikan informasi-informasi kebangsaan. Di tengah arus informasi global yang bergerak begitu cepat, semoga di usia yang ke-81 tahun ini RRI semakin adaptif dengan perkembangan zaman, serta dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk menjaga moral bangsa. Selama Republik ini ada, teruslah mengudara dan menjangkau seluruh pelosok negeri untuk menjaga persatuan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan juga yang sewaktu dengannya. Pendengar, sesaat lagi kita akan jelang kebersamaan kembali dalam Warta Berita Daerah pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Sari berita. Sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut rob. Sementara itu, Wagub Aceh minta pemerintah pusat memperpanjang dana otsus. Inilah warta berita selengkapnya. Sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau rob pada siang hari. Gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
2: Bencana dari laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Suak Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Johan Palawan Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Ujung Kalak.
3: Tadi pagi
4: jam berapa?
3: Jam 7 atau jam 8.
4: Jam 8 itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena?
3: Tidak semua, dapur tidak kena.
4: Dapur tidak habis kena?
3: Cuma rumah damu ya.
2: PJ Kecik Kampung Ujung Kalak Agus Suwandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan disebut musim barat.
5: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erop, itu pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma beberapa rumah, dua, habis itu ada satu yang di belakang.
2: Camat Johan Palawan Fariani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai. Karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
6: Ini seurai dia laut lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak. Ini biasanya kondisi alam.
2: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabon, Anwar Yunus melaporkan.
1: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah meminta pemerintah pusat untuk memperpanjang dana otsus dan dinaikkan jadi 2,5%. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
7: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mendorong agar dana otonomi khusus atau otsus Aceh diperpanjang setelah 2027 dan alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari dana alokasi umum atau DAU nasional. Menurutnya, keberlanjutan sekaligus peningkatan dana otsus menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan pemulihan Aceh, terutama setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Fadullah menyampaikan kebutuhan anggaran pemulihan pasca bencana Aceh yang diusulkan melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P mencapai Rp153 triliun. Namun, pemerintah pusat menyetujui hanya sekitar Rp58 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kebutuhan pembiayaan yang besar untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berjalan optimal.
8: Harusnya kami Aceh mengusulkan 5% baru sesuai, tapi enggak, takut cemburu sosial daerah lain, cukuplah dengan 2,5%, dan Buya mendukung sepenuhnya kemarin kepada kami menyampaikan.
7: Fadlullah menjelaskan sejak 2023 dana Otsus Aceh telah mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 2% menjadi 1% dari DAU nasional. Kondisi tersebut semakin dirasakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh UUPA yang telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR RI diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperjuangkan keberlanjutan dana Otsus. Ia mengusulkan agar dalam revisi UUPA masa berlaku dana Otsus diperpanjang dan porsinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari DAU nasional. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Berita selanjutnya pendengar, pemerintah kota Banda Aceh hadirkan ragam produk unggulan dalam Aceh Culinary Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
9: Aceh Culinary Festival yang berpusat di Taman Sultanah Safiatuddin Banda Aceh sejak 11 hingga 14 September 2026 menampilkan ragam kuliner maupun produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari 23 kabupaten kota di Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan di Ibu Kota Provinsi Aceh dalam mendorong kemajuan daerah beserta UMKM. Pihaknya turut menyemarakkan kegiatan ini dengan menghadirkan ragam kerajinan tangan khas daerah dan juga kekinian.
10: Jadi, sianjungan Kota Banda Aceh beragam dari produk-produk UMKM, dari kuliner untuk masakan, kemudian produk-produk kerajinan, semua ditampilkan di UMKM Kota Banda Aceh.
9: Aceh Culinary Festival diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk menikmati kuliner, tetapi juga mengenal cerita, tradisi, sejarah, dan budaya dari seluruh penjuru Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, Persiraja Banda Aceh gagal memetik kemenangan saat menjamu Semen Padang pada laga kandang perdana Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 Minggu 3 September 2026 malam. Tim Laskar Rencong kalah 0-1. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
11: Persiraja Banda Aceh harus mengawali perjalanan di Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027 dengan hasil kurang maksimal. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim Laskar Rencong kalah 0-1 dari Semen Padang di Stadion Haji Dimurtala, Banda Aceh pada Minggu malam 13 September 2026. Kekalahan tersebut membuat Persiraja kembali mengulang start kurang baik seperti musim sebelumnya. Sejak awal pertandingan, Persiraja yang dimotori oleh Martin Chavez dan kawan-kawan berupaya menekan pertahanan Semen Padang. Sejumlah peluang berhasil diciptakan namun belum mampu dikonversi menjadi gol. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Pengalaman sejumlah pemain Semen Padang membuat tim berjuluk Kabau Sirah mampu meredam serangan Persiraja. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-71. Pemain pengganti Semen Padang Ari Maring berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa timnya unggul 1-0. Persiraja berupaya mengejar ketertinggalan hingga pertandingan berakhir. Skor 0-1 untuk kemenangan Semen Padang bertahan hingga peluit panjang. Pelatih Persiraja Banda Aceh Jaya Hartono mengakui timnya memiliki sejumlah peluang lebih banyak dibandingkan Semen Padang. Namun persoalan konsistensi permainan dan kematangan individu menjadi salah satu kendala tim pada laga ini.
12: Pertama, saya mewakili seluruh pemain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami belum bisa memberikan yang terbaik buat Persiraja. Tapi kami akan berusaha untuk bisa memperbaiki di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ya, kami hanya kecolongan di babak kedua, tapi kami banyak juga peluang yang harusnya bisa diciptakan. Justru kami lebih banyak peluangnya daripada mereka. Mereka hanya satu itu aja, mereka terjadi gol. Ya. Cuman kita tidak bisa konsisten dalam bermain. Mereka lebih dewasa bermainnya. Kalau saya lihat, mereka lebih dewasa dan lebih punya kepercayaan diri. Secara individu, mereka lebih percaya diri daripada pemain.
11: Sementara itu pelatih Semen Padang Neil Maizar bersyukur atas kemenangan yang diraih anak asuhnya. Ia menilai perjuangan para pemain hingga menit terakhir menjadi kunci keberhasilan mempertahankan keunggulan. Neil Maizar menegaskan kemenangan tersebut baru menjadi langkah awal bagi Semen Padang di kompetisi pada musim ini. Ia berharap timnya tetap rendah hati dan mampu melanjutkan tren positif pada pertandingan berikutnya.
13: Sangat luar biasa. Menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan di depan pemain Semen Padang tetap membumi, karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui dengan mulus.
11: Dengan hasil ini Persiraja Banda Aceh menempati peringkat 10 klasemen sementara Liga 2 Pegadaian Championship. Sementara Semen Padang berada di peringkat ketiga klasemen. Dan laga selanjutnya Persiraja Banda Aceh akan bertandang ke markas PSPS tanggal 19 September 2026. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam 100% Indonesia Nasional yang akan dipandu oleh Tengku Syafiq dan juga Yudi Ismail dan akan menghadirkan bintang tamu Budi Doremi. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Nya do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari memiliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang tolong karena ku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya
0: Isan Tarori. Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dirilai semua Pro 1 RRI. Betul. Di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id, dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya, silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja bintang tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini sih legend, ini senior
0: teramat legend.
1: Teramat
0: seniornya ya.
1: Iya dong.
0: Masa sih
1: tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan. Enggak ya.
1: Iya,
0: solo. Jangan kan muda deh.
1: Bener juga ya.
0: Iya iya iya iya
1: iya.
0: Ya.
1: Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi.
1: Budi
0: do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Iya, apa namanya? Sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499. Dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Oke. Jadi ini memanggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
2: Walah, Budi, Kak Budi aja
0: Budi
2: kali.
0: Ya. Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13.
0: Agustus 13 ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, waduh. Sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia omong, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya?
1: Sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai
0: ya?
1: Diri sendiri dulu baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love yourself.
0: Oh, oke.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label tuh biasanya kita punya bank lagu.
1: Ya,
2: yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun. Dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya, dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya.
1: Nah, ya.
2: sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milih saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Cocoknya alasan jadi, klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman.
1: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain itu.
2: Betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena prinsip kalau kita berperilaku baik pasti balik laginya juga baik.
0: Baik ya.
2: Nah, betul. Sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik.
0: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita.
1: Betul.
2: Supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Ya, oke, gitu. Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang nggak tahan.
1: Oh, dari tadi nanya. Nih.
0: Dari tadi nih,
1: udah,
0: Albert
1: jauh nih.
0: Di Bau Bau.
1: Bang Albert dari Bau Bau, halo. Hai, selamat Albert. Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan budi doremu, Bang Albert.
3: Iya, ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi. Betul. Wakatobi kan Bupati Medan Bau Bau, sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kedatangan artis. Di situ pejabatnya bisa ditangkap KPK katanya korupsi, yang ini naik angka dia naik jabatan dari wakil gubernur.
0: Oke.
3: Okay. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah sekarang orang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Ini pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Iya. Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
1: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di liwang lingkup keluarga atau orang tua lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi dalam hal ini kita kadang-kadang laki-laki ini kasihan. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
1: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita nggak melebar.
1: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita.
0: Oke.
2: Okay. Kayak kamu tadi pagi ngobrol sama teman. Menurut lu, self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
1: Sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Nah jawaban temen aku tuh dia bilang iya gue nggak tahu lu apa dibilang kayak gitu, karena ya laki-laki kayak gitu kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan nggak harus selalu sama lawan jenis.
1: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
0: Siap.
1: Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri, ya kan? Asupan diri sendiri, ya itu tadi kalau diri sendiri nggak bahagia atau tidak, ini bagaimana kita
0: cinta mau. Diri sendiri ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu, halo selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Siap.
4: Bang Yudi.
0: Dengan siapa? Uncle Gazi. Silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
4: Saya mau tanya lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
2: Iya, iya.
4: Terus okay. Satu lagi Ling Ling tuh single di album keberapa tuh Bang?
2: Oh iya, siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Uncle Gazi.
0: Silakan silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh di Padang. Oh di Sumatera Barat.
4: Yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpiodila yang ada di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi.
4: Salam juga buatnya Bang Benijo, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam juga
0: siap.
4: Buatnya.
1: Alright, terima kasih Uncle.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salam.
0: Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
1: Bung Beni.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, eksiskan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, bangsa Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah ya, baik.
1: Baik, Bung Beni.
5: Sama juga alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya
0: bintang. Iya, silakan. Siap, silakan. Budi.
5: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya. Budi Doremi salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya.
2: Terima kasih.
5: Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
0: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih.
1: Iya.
5: Oke Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh tiga.
5: Angkel Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikure Jakarta. Ada juga siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project.
1: Karena kan itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener, jadi gak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Betul.
6: Selamat siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
6: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Siap, silakan Rahma.
6: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
6: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
2: Selamat siang.
6: Ini kalau Rama nih, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, dari Friendzone, Doremi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya? Menjadi inspirasi ya, bisa setiap lagu-lagu itu bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
6: Apa tuh ininya?
2: Tipsnya?
6: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya. Oke.
1: Garam, kecap, cabai, diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
6: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh
1: silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
6: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses depannya. Mudah-mudahan amin. Lagu-lagu cipta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
2: Ya. Amin.
6: Buat yang di Ketawaki TV dan Pasar selalu Besta Wandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters. Ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Gazi.
1: Yes.
0: Mesin Waktu. Mm-hmm. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling Ling itu single sebetulnya.
0: Single ya.
2: Dia featuring sama Edric. Edric Chandra. Jadi gak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah gak mungkin bisa, walaupun apapun yang terjadi, emang hidup harus berjalan, waktu itu menujunya ke depan bukan ke belakang, jadi kita harus ngerelain. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Kemudian kalau Bang Benny Jo,
1: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral, lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
2: Buat aku, lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja. Itu cerita tentang kita gak boleh mudah menyerah. Kita mudah, harus percaya bahwa kita itu gak sendirian melewati semuanya.
0: Gitu. Mantap. Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
2: Gimana tips-tipsnya? Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyak kan inspirasinya cerita aku pribadi. Dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin Siapa tadi yang nanya ini namanya Mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin Mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita enggak tahu.
0: Betul sekali. Pak komposer.
1: Ya sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
1: Kita puter lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Boleh.
0: Kayaknya
1: boleh.
0: Orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
3: Selamat siang Bang Hanafi.
4: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
4: Ya.
0: Ada Tengku Safiq.
4: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
4: Tengku Safiq.
1: Iya Bang Hanafi.
4: Ya, Bang Yudi, Tengku Safiq dan Itu Budi.
1: Betul.
4: Katanya kan kau
1: bahasa Itu Indonesia, Budi.
0: Itu Budi.
1: Ya.
0: Ini Budi.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah.
1: Boleh, boleh jokes ya.
0: Silakan, silakan. Silakan
1: pertanyaannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, ini mau nanya, ini selamat atas peluncuran single baru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
4: Ini mau nanya lagu lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya, sama satu lagi nanya lagu ini, lagu Tolong Kubu Sudah Bosan Sendirian ini
0: okay.
4: Featuring sama Pingkan. Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi?
2: Oh iya.
4: Ya, salam pertama buat ini Angkel Gazi, Kak Rahmat. Terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja Bang Yudi.
0: Siap.
4: Bang Tengku.
1: Iya.
4: Bang Budi. Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat,
1: Syafi. Iya.
5: Tapi habaget ya.
1: Habaget. Puhabah habaget kalau
0: bisa. Oh, oke.
1: Okay. Apa kabar?
5: Kabar baik. Puhabah habaget jawabannya.
1: Iya,
5: siap. Apa kabar? Ya, apa kabar Yudi?
0: Api, api, api. Alhamdulillah, api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda, iya ini langsung aja bintang tamunya, apa yang mau ditanyakan?
5: Iya. Iya, Budi Doremi, Mbak Kabadia.
2: Baik, alhamdulillah.
5: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah mulai lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
0: Album.
5: Album ya, yeah. Itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
0: Oke.
2: Okay.
5: Terutama yang tadi udah disebut ya, Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Akan hilang itu.
0: Pertanyaannya
5: sih. Takkan hilang kan judulnya kan Budi ya, Doremi ya.
0: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
2: Betul Teh.
5: Iya, Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget remi si la do jadinya. Yeah.
0: Pertanyaannya, ya. Banyak yang nungguin soalnya.
5: Pertanyaannya. Di Indonesia nih apa namanya, kita lagi tidak baik-baik saja kan ya, ada gempa, ada apa gitu, ada apa, ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
0: Oke,
1: oke.
5: Ya, itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
5: Sukses okay. Untuk Budi Doremi. Terima terus kasih, berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
1: Iya. Yeah.
0: Terima kasih Tete.
5: Rindu 100% Indonesia. Ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Tete.
1: Atur nuhun Teh.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Kemana? Wih,
0: anak Jaksel nih. Ada Ciguria, silakan.
6: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Wow. Dengan
6: hari ini. Wow. Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi, wah. Apa kabarnya Bang Yudi Ismaidan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan langsung dengan.
6: Orang kenal ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya dong.
6: Nah, pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
0: Iya.
6: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
0: Iya betul.
6: Nah, terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
0: No.
1: Kan? Requestnya oke banget ini.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses ingat-ingat kita ya.
0: Amin.
6: Ingat
0: amin. Maksudnya mau.
6: Mendengar-dengar Budi Doremi.
0: Ya. Oke oke.
1: Alright.
6: Sekali lagi, pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Iya, sama-sama.
0: Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau nggak salah.
1: Ica. Agak kareba.
6: Baju-baju, Ji.
0: Waalaikumsalam.
6: Indonesia, ekspresi dan karya banggakan Indonesia.
0: Ya. Siap, Ica silakan, Cak.
6: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh iya.
6: Itu kan Adi punya. Halo Mas Budi.
0: Halo.
6: Pas Budi ya. Do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi.
1: Itu tangga nada
6: itu kan lagunya ada kayak gini nih.
0: Ya.
6: Yang bisa membuatmu menangis, bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu loh.
0: Oke, jadi apa gitu ya lagunya ini ya.
6: Apa gitu. Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
0: Boleh.
6: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta apa lagi namanya ini?
0: 100% Indonesia.
6: Ya. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu aku satu tanpa terkecuali. Kapannya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
0: Yudi. Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon luar biasa.
0: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini? Halo.
7: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya. Dengan siapa?
2: Dengan siapa nih?
7: Dengan Jaya di Sopeng Sulawesi Selatan ini.
0: Sopeng Sulawesi Selatan.
1: Wih, jauh.
0: Silakan.
1: Ya, silakan Mas.
7: Mau dengar lagunya Budi Doremi Melukis Senja.
0: Oke.
7: Ya. Yeah. Itu saja Bung Yudi Ismail.
0: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
7: Selamat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
0: Upi Bone.
1: Upi Bone.
0: Halo.
8: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
8: Upi di Bone.
0: Upi di Bone. Oke, silakan Bang Upi.
8: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
2: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
8: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang artinya baru kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu gitu.
2: Terima kasih.
8: Ya, apa ya, saya suka itu lagunya yang lagunya 123 123456.
0: Iya. Oke.
8: Ya, lengkap. Kalau urusan saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat lagu yang tentang apa? Kalau menjelang bulan puasa lagu Ridi huruf abjad.
0: Abjad
1: Atasa gitu ya.
0: Hijaiyah gitu ya.
8: Boleh. Kapan jalan-jalan ke Bone main Bone Bang Budi?
0: Siap.
1: Amin.
0: Ya,
1: amin.
0: Ditunggu ya.
8: Tunggu juga ya.
0: Iya.
8: Bantengku juga ya. Bantengku juga jalan ke Bone.
1: Udah pernah. Amin. Jauh itu dari Makassar. 6 jam ya, atau jauh. Ini. Main jauh. Semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
8: Ya, kirim salam ya buat penyiarnya dari Makassar.
1: Alright.
8: ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
1: Iya, iya. Ya. Oke. Okay. Terima kasih Upi.
0: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
9: Ekspresikan Karya Makan Indonesia. Selamat siang.
0: Dengan siapa ini?
9: Sama Tengku Syafi.
0: Iya, siap.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari Mon.
0: Oh, Ayu Ambon. Silakan, Yu.
9: Iya, kalau ketengah langsung aja ke Bang Budi dulu.
0: Iya, iya, silakan,
2: Yu. Kayu.
9: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi.
2: Waalaikumsalam.
9: Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
0: Oke.
9: Okay. Iya, namanya maksudnya kita pakai memang itu biar mudah dikenal gitu.
2: Iya,
9: kan?
2: Iya.
9: Iya, okay. Tahu enggak mana gitu ya, terinspirasi dari apa sampai Doremi gitu. Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi.
2: Yeah.
9: Tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
2: Iya.
0: Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
9: Memilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
2: Iya.
9: Selamat salam dari Wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi, dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Mayu di Bang Tengku.
1: Iya.
9: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Ayu.
9: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
1: Wah, ini banyak banget ini udah. Ini kalau nggak di hold pasti masuk lagi nih.
0: Betul.
1: Biasa.
0: Ini tadi dari Bang siapa ya yang
1: bingung yang nyata
0: nomor 5 sebelum Teteh Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu, itu
2: iya,
0: yang betul. Ditanyakan.
2: Betul, ya kita satu label. Sudah lama Afgan keluar, ganti label baru, dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku.
0: Oke.
2: Okay. Jadi Afgan dulu, baru aku masuk debut di industri Indonesia.
0: Ya. Oke. Okay. Kemudian tolong aku sudah bosan sendirian bareng sama
2: Pingkan. Pingkan itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
0: Oh, okay.
2: Iya.
1: Berarti featuring gitu.
2: Iya, featuring waktu itu.
0: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada karya, inspirasi dibikin karya dari hal itu?
2: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
1: Oh,
2: kita pandemi itu, waktu pandemi. Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
1: Iya.
2: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita. Ya,
0: siap kalau begitu. Kemudian Baria di Jakarta Selatan.
2: Ya.
0: Aku tanpa kamu tanpa aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
2: Okay.
0: Dikit.

0: Baiklah.
1: Spesial banget ini ya.
0: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja. Oke, ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi. Ica. Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri ini?
2: Oh iya, tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Yeah. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab, namanya keluarga.
1: Nice.
0: Oke.
1: Okay. Keren.
0: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan.
1: Ada, kan?
0: Ramadan penuh cinta.
1: Yeah.
0: Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
1: Alhamdulillah. Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abatas.
0: Oh iya, dari Abjad ya. Karena bisa, ada do re mi soalnya dan 1 2 3 4 5 6.
2: Betul. Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
1: ya.
0: Kemudian Ayu di Maluku.
1: Iya, Maluku.
0: Kenapa namanya ada do re mi-nya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi. Dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga. Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
0: Siap kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah, kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Oke. Sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
0: Belum ada ya.
2: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu pertama kalinya aku terbang. Aku menggunakan pesawat. Itu aku ke Wakatobi.
0: Oh iya.
2: Dan lanjutannya ya, daerah timur pertama aku pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
0: Jadi
1: memorable ya.
0: Seperti itu ya, buat Ayu yang ada di Maluku.
2: Betul.
0: Tengah.
2: Maluku Tengah.
0: Ya
2: Maluku
0: sudah.
1: Tengah.
0: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Jadi kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo, what's up, yo? Budi in the house, yo. Yo, ya. Yeah.

0: Bekasi.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
0: Api Wai. Apa kabar yes. juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau 0811797279.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita nggak perlu bertanya ya.
0: Nggak perlu bertanya, mereka diwakili para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan
1: malam.
0: Malam. Siang.
2: Malam, Kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara
1: ya.
0: Malam.
1: Selamat siang, Navia.
2: Iya, selamat siang, Kak.
1: Iya, selamat
2: ini
1: siang.
2: Ini Kakak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya,
3: ini Kakak Syafiq tadi.
1: Iya, itu ya itu suaranya Kakak Budi.
2: Iya.
1: Ya, langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya, Kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja, Rika. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin
0: lagu. Iya, wah ketiduran.
1: Ketiduran saking merdunya tuh.
0: Tidur.
1: Kurang tidur ya, bukan saking merdunya. Ya.
2: Iya kan siang-siang gini kak panas, pulang dengan lagu
0: okay.
2: Kak Budi
1: adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi yang mau dengerin lagu apa nih?
2: Kak.
0: Aku pengen dinyanyiin.
2: Iya lagu Kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke. Siap ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama, selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Iya.
1: Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Apa nih? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dan Isan Taror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Beserta tamu kita Budi ya. Doremi dengan lagunya Doremi yang jadi pertanyaan. Saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not kak. Terus ya sudah. Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh ini tadi Pak
1: udah.
0: Hanafi di Padang sudah kita bacakan. Lanjut.

0: lagu baru ya, lagu nah, baru aku yang baru kamu, rilis namanya nah, Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu okay. Hafalin itu dulu, Cinta Diri Sendiri, putar-puterin ya kan? Di request. Amin. Begitu.
0: Di sini.
2: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
0: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
1: Oke. Okay. Kita menunggu undangan aja ya, iya, teman-teman.
2: Betul. Ada betul? Naufal Algivieri di Samarinda. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelumnya
1: kayak untukmu.
2: Dan itu kamu. Yeah. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Yeah. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke,
2: doain Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin.
2: Silakan.
0: Kalau album ya, kita lagi menuju ke situ. Tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada Untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar. Namanya Samarinda, ya kapan Samarinda ngundang aku
1: lagi. Betul. Siap. Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z, dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri, atau emang ada teman atau apa cerita?
0: Kalau aku secara pribadi, refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan. Jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
2: Okay. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya, dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren. Ini keren.
2: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlistnya.
2: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi, lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
2: Auto nonton.
1: Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate, karena memang itu kan ya refleksi dari diri sendiri, dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
2: Oke.
1: Alright, kita
2: dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya. Siap. Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq berserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke. Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini, seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori. Pagi. Malam lagi. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore ya, kalau ya. Samarinda sore. Silakan silakan Ori.
2: Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, iya Ori.
1: Ori silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh Yudi Ismail ya Bang, sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
3: Iya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Wah, oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada? Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat.
1: Iya?
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
3: Betul. Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Okay. Lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau
1: enggak
3: kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Oke.
1: Okay. Betul sekali. Itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya,
0: silakan.
5: Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
0: Oke.
3: Okay. Ya, oke. Okay.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dong 1 2 3 4 5 6 gitu.
0: Oke. Oke. Oke. Itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal buat Mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat Bang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya ya, kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Iya. Yeah. Oh, gitu ya.
1: Iya dong.
0: Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya?
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Tadi barusan dinyanyiin.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada, sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di YouTube
3: Cinta Diri Sendiri.
0: Oke. Kemudian 1 2 3 4 5 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin sama Budi Doremi ya.
3: Oke.
1: Refnya boleh?

0: tadi lagi, emang ya kan?
1: Kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Joe ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan dikerjakan Budi Doremi?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Doremi.
1: Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Doremi, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi. Kan okay. Gitu.
0: Nah, ini sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini? Iya, hampir 3 dekade loh.
2: Iya, enggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Doremi bisa kontak kemana atau ada Instagram?
2: Ada
1: atau
2: di Instagram. Siap.
1: Langsung follow ya.
2: Nanti langsung kita bahas. DM.
0: Baiklah. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih ya. Doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
1: support terus Budi Doremi untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin sukses. Okay. Amin. Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Ya.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Doremi sekali lagi. Terima sukses kasih. Ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Tahukah Anda, jaje uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jaje uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jaje uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaje uli yang dibuat dalam bentuk jaje uli merah dan jaje uli putih. Kehadiran dua jenis jaje uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun. Sini aku lihat tuh, kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Ashar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mu'amar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losumawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 serambita berjaringan menghadirkan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah kota Banda Aceh beri keringanan pajak bumi bangunan hingga 75%. Sementara itu, Balai Bahasa Provinsi Aceh bekali penulisan kreatif bagi generasi muda. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh memberi keringanan pajak bumi bangunan hingga 75%. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pengurangan pokok dan pembebasan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBBP2 untuk tunggakan pajak periode 2001 hingga 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Banda Aceh nomor 513 tahun 2026. Program keringanan ini berlaku mulai 14 September hingga 31 Oktober 2026. Melalui kebijakan tersebut, tunggakan PBB P2 untuk masa pajak 2001 hingga 2012 mendapatkan pengurangan pokok sebesar 75%. Sementara tunggakan masa pajak 2013 hingga 2015 diberikan pengurangan sebesar 50%. Selain pengurangan pokok, Pemko Banda Aceh juga membebaskan sanksi administratif PBB P2 sebesar 100% untuk seluruh masa pajak 2001 hingga 2025. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB P2 untuk memanfaatkan program tersebut dan segera menyelesaikan kewajiban pajaknya.
2: Pengurangan ini para wajib pajak, ya, artinya yang berhutang kepada pemerintah kota terhadap pajak bumi dan bangunan ini untuk bisa segera menyelesaikan. Harapan kita pengurangan pajak ini, pemotongan pokoknya itu 100%, kemudian ada diskon 75%, ada yang 50% ini meringankan beban masyarakat yang selama ini tidak mampu membayarkan. Ya, harapannya ini betul-betul bisa tersosialisasi dengan baik, semua para wajib pajak yang masih menunggak bisa mendapatkan kemudahan untuk bisa mereka menyelesaikan.
1: Menurut Iliza, penyelesaian tunggakan pajak juga akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah yang nantinya kembali digunakan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data Pemko Banda Aceh, potensi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dari tunggakan PBB P2 tahun 2001 hingga 2012 setelah diberikan pengurangan 75% mencapai sekitar 9,13 miliar. Sementara potensi penerimaan dari tunggakan periode 2013 hingga 2025 setelah diberikan pengurangan 50% mencapai 49,80 miliar. Pemko Banda Aceh berharap masyarakat dapat memanfaatkan masa keringanan tersebut sebelum berakhir pada 31 Oktober 2026 sehingga tunggakan pajak dapat diselesaikan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah untuk pembangunan kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Balai Bahasa Provinsi Aceh memberi pembekalan penulisan kreatif bagi generasi muda pada jenjang SMA sederajat. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pelatihan penulisan kreatif bagi siswa-siswi sekolah menengah atas SMA sederajat di Kota Banda Aceh agar generasi muda dapat mengasah kecakapan, literasi kebahasaan dan sastra sekaligus memperkuat upaya pemartabatan bahasa negara. Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh Muhammad Irsan berharap pelatihan ini mampu melahirkan generasi muda yang gemar membaca, kreatif menulis, serta berani menyampaikan gagasan melalui karya yang inspiratif.
4: Peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan sastraan dan sekaligus adalah peningkatan pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Ini merupakan bentuk kegiatan pembinaan kami bagi generasi muda terkait dengan pemartabatan bahasa negara.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengapresiasi pelaksanaan pelatihan dalam upaya penguatan budaya literasi dan kreativitas siswa melalui bahasa dan sastra.
5: Penulis itu adalah mengabadikan. Jadi ini tugas yang mulia. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bahagia dari ibadah kita.
3: Murtala Mudin menambahkan tulisan yang berkualitas baik tentu akan dijadikan bahan kajian suatu penelitian. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Forum Keluarga Besar Habibuga akan menggelar Haul Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal sebagai Habibuga di Kompleks Makam Habibuga Pesangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Aceh, Minggu 27 September 2026. Habibuga dikenal sebagai ulama asal Aceh yang mewakafkan tanah di Mekah, kemudian dana manfaat wakaf disalurkan kepada jemaah haji Aceh hingga saat ini. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
6: Forum Keluarga Besar Habibuga akan menggelar Haul Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau lebih dikenal sebagai Habibuga di Komplek Makam Habibuga Pesangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh pada Minggu 27 September 2026 mendatang. Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum. Ketua Panitia Pelaksana Haul sekaligus Pembina Forum Keluarga Besar Habibuga Said Jamaluddin saat dihubungi RRI hari ini mengatakan Haul menjadi momentum untuk mengenang perjuangan dan jasa Habibuga sekaligus mempererat silaturahmi keluarga dan masyarakat. Rangkaian kegiatan akan diisi dengan pembacaan Ratib Al-Atas dan Ratib Al-Hadad, kemudian Maulid Nabi, ziarah kubur serta penyampaian manakib atau sejarah kehidupan Habibuga. Puncak acara dilanjut dengan ceramah agama oleh Habib Abdullah bin Jafar Al-Habsyi. Said menyebutkan Haul memiliki arti penting bagi masyarakat Aceh karena Habibuga dikenal memiliki kontribusi besar melalui wakaf Baitul Asyi di Mekah. Wakaf tersebut hingga kini memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh, khususnya jemaah haji dan warga Aceh yang menuntut ilmu di Tanah Suci. Peserta Haul diperkirakan akan datang dari berbagai daerah hingga luar negeri. Sejumlah keluarga dan keturunan Habibuga dari Malaysia, Singapura, Jakarta, serta daerah lainnya berkesempatan menghadiri kegiatan tersebut.
7: Ya, tentunya yang pertama bagi kami keluarga tentu sangat penting. Pertama, kita itu kan nenek buyut kita, kita bisa mencontohkan beliau, kita bisa salah satu menghormati beliau dan ada silaturahmi yang kuat di situ sama keluarga, kemudian sama masyarakat Aceh. Tentunya beliau sudah memberikan wakafnya yang sangat luar biasa kepada masyarakat Aceh yang ada di Mekah yang berhaji, salah satunya. Kemudian yang menempuh pendidikan di sana juga ditanggung oleh Baitul Asyi.
6: Kondisi komplek makam Habibuga kini semakin baik berkat perhatian pemerintah. Namun, pihak pengelola berharap pemerintah Aceh turut memperhatikan akses jalan menuju makam yang masih sempit sehingga perlu diperluas untuk memudahkan masyarakat dan peziarah. Menurut Said, makam Habibuga juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata religi. Selain memperkenalkan sejarah dan jasa Habibuga kepada generasi muda, pengembangan kawasan tersebut dinilai dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat Aceh. Habibuga Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau Habibuga dikenal sebagai ulama fikih, sufi dan tokoh masyarakat serta bentara atau laksamana yang dipercaya Sultan Aceh Darussalam. Namanya tidak dapat dipisahkan dari sejarah wakaf Baitul Asyi di Mekah yang diikrarkan pada tahun 1809 Masehi dan diperuntukkan bagi masyarakat Aceh. Wakaf Baitul Asyik kemudian terus berkembang dan memberikan manfaat kepada masyarakat Aceh. Sejak tahun 2006, manfaat wakaf disalurkan dalam bentuk uang kepada jemaah haji asal Aceh. Data dari Kementerian Haji dan Umrah menyebutkan, pada musim haji tahun 2026, setiap jemaah haji Aceh menerima 2.000 rial Arab Saudi atau sekitar Rp9.200.000 dengan jumlah 5.426 jemaah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Tengku Haji Mawardi Nyakman terpilih kembali periode 2026-2031 pada kegiatan Musyawarah Besar Mubes Kedua yang dilaksanakan oleh MAA Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
8: Adat Aceh, MAA Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan Musyawarah Besar Mubes Kedua. Dalam kegiatan Mubes tersebut, Tengku Haji Mawardi Nyakman secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat periode 2026 hingga 2031. Penetapan tersebut dihasilkan melalui keputusan pleno yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat bertempat di Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat. Dalam keputusan sidang pleno tersebut langsung dipimpin oleh Zulkifli Andi Gofi didampingi Said Merda Abbas dan Feryani. Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan pihaknya akan berupaya kembali melakukan pemeliharaan tatanan nilai kebudayaan dan tradisi lokal di wilayah Aceh Barat berlandaskan syariat Islam dan memperkuat kelembagaan adat dan nilai-nilai kebudayaan daerah sebab menjaga tradisi dan adat memastikan kelestarian syariat dan hukum adat yang berakar kuat di tengah kehidupan masyarakat.
9: Insyaallah kita maksimalkan 2027 nanti sesuai dengan arahan Bupati di tingkat MAA Gampung dan Kecamatan untuk mengawasi terhadap upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi artinya setiap masyarakat yang melaksanakan adat perkawinan itu harus mendapatkan rekomendasi dari MAA Kecamatan setempat.
8: Selain itu juga, Bupati Aceh Barat Tarmizi memberikan apresiasi atas terpilihnya Ketua MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman. MAA Kabupaten Aceh Barat terus berupaya mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan mendorong terciptanya iklim masyarakat yang berbudaya, maju, serta berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini merupakan sejalan dengan visi-misi MAA Kabupaten Aceh Barat untuk memperkokoh peran adat dalam mendukung pembangunan karakter dan kebudayaan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Kegiatan Festival Nipah di Kecamatan Samatiga Aceh Barat sebagai wadah pelestarian budaya, pariwisata, dan ekonomi masyarakat di sektor UMKM. Berikut kembali dilaporkan Arif Rizalul.
8: Seluruh elemen masyarakat Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Festival Nipah 2026 di lapangan Desa Suatimah, Kabupaten Aceh Barat. Desa Suatimah, Kabupaten Aceh Barat mendapatkan pembinaan melalui program pemajuan kebudayaan desa dari Kementerian Kebudayaan RI di bawah Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan. Direktur Film Musik dan Seni Irini Dewi Wanti mengatakan Desa Suatimah merupakan salah satu desa yang memperoleh apresiasi sebagai desa budaya terbaik tingkat nasional.
10: Nipah di Desa Suatimah Aceh Barat ini adalah salah satu kan dari aktivasi program Desa Pemajuan Kebudayaan. Saya melihat karena tahun lalu juga desa ini kan menjadi 5 desa terbaik ya dari program Desa Pemajuan Kebudayaan. Tahun lalu saya nggak sempat bisa hadir dan tahun ini hadir. Jadi ini bukan permasalahannya bukan hanya pada festivalnya, tapi bagaimana festival ini tercipta berkat kolaborasi kerjasama dari teman-teman dari desa di Sukima ini dengan perangkat desa dan keluarganya sehingga apa yang menjadi potensi dari desa.
8: Dalam festival tersebut juga terdapat 11 pelaku UMKM dari Desa Suatimah dan 9 UMKM dari desa-desa di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat dan juga melibatkan UMKM dari Universitas Teku Umar Utu Melabuh serta dari UMKM dari sekolah-sekolah di Kecamatan kecamatan tersebut. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM di Desa Suatimah, Kecamatan Sengmatiga, Rahmi Malinda mengatakan ia berharap agar pemerintah daerah dapat membantu memasarkan produk UMKM sekaligus mendukung penyediaan peralatan teknologi agar proses produksi dapat berlangsung lebih cepat dan menghasilkan produk dalam jumlah lebih banyak.
11: Dari situ kami berpikir gimana caranya, apa yang bisa kita olah dari buah nipah dan sagu. Dan akhirnya kami bisa berpikiran untuk mengolah buah nipah itu menjadi dodol. Dan di perlombaan kecamatan tersebut kami mendapatkan juara 3.
8: Festival Nipah 2026 diharapkan menjadi salah satu model pengembangan kebudayaan berbasis masyarakat yang mampu menghubungkan pelestarian budaya dengan penguatan ekonomi lokal, pariwisata, dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Peringatan Hardikda ke-67 di Aceh Barat menjadi momentum memperkuat kualitas pendidikan melalui pembenahan manajemen sekolah, peningkatan tanggung jawab guru, penguatan karakter Islami, serta pembentukan generasi yang unggul dan bermartabat. Dilaporkan Fauzatun Nisa.
12: Acara peringatan Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda Aceh ke-67 digelar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Senin pagi 14 September 2026. Peringatan ini menjadi momentum pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat penyelenggaraan pendidikan melalui pembenahan manajemen dan penguatan karakter peserta didik. Hardikda ke-67 mengusung tema Memajukan Pendidikan Aceh, Membangun Generasi Islami, Unggul dan bermartabat, yang mana sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membentuk karakter siswa. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM yang bertindak sebagai pembina upacara mengatakan pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah Aceh maupun pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
13: Pendidikan ini yang menjadi fokus pemerintah pada saat ini. Pemerintah Aceh, gubernur dan juga pemerintah pusat, khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita sangat fokus pada pendidikan. Mulai sekarang, manajemen harus dibenahi di Dinas Pendidikan dan di seluruh sekolah.
12: Menurutnya, pembenahan tersebut perlu disertai inovasi dan terobosan dalam pengelolaan pendidikan. Tarmizi juga mengingatkan guru untuk bertanggung jawab dalam mendampingi siswa serta tidak melakukan kekerasan maupun lalai dalam menjalankan tugas pembinaan. Selain pembenahan manajemen, penguatan pendidikan agama juga menjadi perhatian. Tarmizi meminta seluruh sekolah membangun kebiasaan keagamaan sebelum kegiatan belajar dimulai. Mulai pekan ini, seluruh sekolah juga diminta melaksanakan sholat berjamaah yang melibatkan guru dan siswa. Upaya tersebut menjadi bagian dari pembiasaan nilai keislaman dalam lingkungan pendidikan. Rangkaian kegiatan akhir Hardikda kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada para geci atas peran mereka dalam pembangunan desa, serta pembagian hadiah bagi para pemenang FLS3N di tingkat SD dan SMP. Peringatan Hardikda tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membenahi tata kelola pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dalam mendampingi siswa, serta membangun generasi Aceh Barat yang unggul, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Reporter RRI Melabu Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Budidaya pepaya madu semakin diminati dan berkembang di Provinsi Aceh. Usaha ini menjadi salah satu sumber ekonomi alternatif masyarakat dan santri pesantren di Kabupaten Aceh Barat. Kami hadirkan dalam liputan RRI Melabu bersama narator Fauzatun Nisa. Berikut laporan selengkapnya.
12: Di tengah hamparan hijau, Kampung Cerdarat, Kecamatan Sengmatiga, Kabupaten Aceh Barat tumbuh sebuah harapan. Bukan hanya berupa buah yang bergelantungan di batang pepaya, tetapi juga harapan untuk mengubah lahan yang sebelumnya kosong menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat dan pesantren.
14: Ya, pemirsa, saat ini kami berada di salah satu lokasi budidaya pepaya varietas California atau pepaya madu ya, sering disebut, di Kampung Cerdarat, Kecamatan Sengmatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dan seperti inilah tadi suasana atau kondisi pepaya yang ada di sini ya. Hasilnya sungguh luar biasa dan kita akan melihat bagaimana buah-buah ini dipanen dan juga yang masih ada di pohonnya.
12: Di lahan seluas sekitar 2 hektar ini, ribuan pohon pepaya madu tumbuh dan mulai memberikan hasil. Setiap 7 hingga 10 hari, buah-buah itu dipanen secara bertahap. Sekali panen, hasilnya bisa mencapai hingga 1 ton. Yang menarik, kebun pepaya ini tumbuh di atas lahan wakaf milik pesantren Raudatul Jannah. Lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan komplek pesantren tersebut untuk sementara dimanfaatkan secara produktif. Daripada dibiarkan kosong, pemerintah Gampung Cut Darat bersama Badan Usaha Milik Gampung atau BUMG, masyarakat, dan pihak pesantren memilih menanam pepaya. Sebuah keputusan sederhana namun menghasilkan manfaat yang nyata, ujar Walid Miswar, pimpinan pesantren Raudatul Jannah.
15: Motivasi kita yang pertama sekali, ini kan tanahnya tanah yang begitu luas yang diwakaf oleh warga untuk pondok pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di pondok pesantren ini, supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini, dan hasilnya pun bisa bermanfaat untuk pesantren tersebut. Motivasi kita karena kita melihat di pasar kebutuhan pepaya di pasar itu begitu tinggi, sedangkan produksi di daerah kita ini sangat minim, dan lagian pun di daerah kita ini cocok untuk kita kembangkan pepaya karena dataran-dataran tinggi, bukan dataran rendah. Siap.
12: Bagi pesantren, lahan wakaf bukan sekedar aset yang menunggu pembangunan. Lahan tersebut bisa memberikan manfaat sejak sekarang. Melalui kerjasama ini, nilai ekonomi lahan meningkat, sementara masyarakat mendapatkan ruang untuk mengembangkan usaha pertanian. Di dua lokasi kebun, sekitar 2.000 pohon pepaya kini dibudidayakan. Jenis yang dipilih adalah pepaya California. Varietas ini dikenal relatif mudah dalam perawatan dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Zulkarnain, Beci Gampung Cut Darat, menyebut dalam sekali panen mampu menghasilkan sekitar 800 kg hingga 1 ton pepaya madu.
16: Lebih kurang hampir 1 tahun sejak dari penanaman tahun di pertengahan tahun 2025, ini sudah sampai dengan tahun pertengahan akhir tahun 2026. Jadi sudah dari penanaman sampai saat ini sudah masa menikmati hasil atau sudah buahnya dapat dipetik. Kemudian pertamanya itu buahnya berbuah bisa diambil untuk dipetik, yaitu di bulan Mei tahun 2026. Jadi insyaallah sudah 2 bulan, bulan 5, bulan 6 sudah panen penuh, dan juga sampai dengan bulan 7, 2026.
12: Di balik manisnya buah pepaya, ada sebuah pola kerjasama yang lebih besar. Pemerintah Gampung memberikan dukungan. BUMG menjadi penggerak usaha, pesantren menyediakan lahan wakaf, sementara masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan dan aktivitas budidaya. Kolaborasi inilah yang membuat lahan wakaf tidak hanya bernilai secara sosial dan keagamaan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi. Apa yang dilakukan di Cut Darat menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang, ia berawal dari lahan kosong, dari sebuah gagasan dan kemauan untuk bekerja sama.
17: Dari lokasi budidaya pepaya di Gampung Cut Darat, Kecamatan Samatiga, Anwar Ilus, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Tradisi pedang pora warnai lepas sambut Kapolres Bener Meriah dari AKBP Aris Caidwi Susanto SIK MIK kepada AKBP Riki Nugraha SIK MSI. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
18: Sebagai pimpinan, saya merasa bangga dan merasa nyaman berada di tengah-tengah rekan-rekan.
6: Suasana haru menyelimuti tradisi pelepasan Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto SIK MIK bersama istri Nyonya Anita Aris Cai yang berlangsung di Mapolres tempat. Pelepasan tersebut merupakan bagian dari rangkaian serah terima estafet kepemimpinan di jajaran Polres Bandar Meriah. Setelah mengemban amanah sebagai Kapolres Bandar Meriah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, AKBP Aris Cai Dwi Susanto kini melanjutkan pengabdiannya sebagai Kapolres Aceh Timur. Sementara itu, tokat kepemimpinan Polres Bandar Meriah selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Riki Nugraha SIK MSI. AKBP Aris Cai Dwi Susanto dalam kesempatan itu menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya kepada seluruh personil Polres Bandar Meriah yang telah mendukung dan membantunya selama mengemban amanah sebagai Kapolres. Sementara itu, Kapolres Bandar Meriah yang baru AKBP Riki Nugraha mengajak seluruh personil untuk terus menjaga kekompakan dan meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan tugas. Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan, komunikasi, dan sinergi seluruh personil dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan. Dengan semangat estafet kepemimpinan, Polres Bandar Meriah berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga kekompakan, dan memperkuat sinergi dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga sambut kunjungan BPJS Kesehatan Cabang Lok Semawe bahas penguatan tata kelola sistem kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
19: BPJS Kesehatan Cabang Lok Semawe melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tengah. Kunjungan ini dipimpin Kepala BPJS Kesehatan Lok Semawe, Rita Masyita Ridwan. Ia mengatakan Aceh Tengah menjadi salah satu kabupaten yang memiliki kinerja yang memuaskan dalam keikutsertaan peserta mencapai 98%. Kegiatan ini katanya langkah strategis menyelaraskan program kesehatan serta pelayanan kesehatan di tengah masyarakat melalui pemerintah daerah Aceh Tengah yang berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan.
20: Di dalam tim forum kemitraan dan pemangku kepentingan khusus membahas terkait dengan program JKN, perkembangan dari progres pelaksanaan program JKN di Kabupaten Aceh Tengah dari aspek kepesertaan, aspek iuran, dan aspek pelayanan kesehatan.
19: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa dalam rangka melahirkan tata kelola sistem kesehatan yang baik, perlu kolaborasi antara Pemda dan BPJS. Bupati menyebut pelayanan kesehatan di Aceh Tengah berjalan ke arah yang lebih baik, termasuk tata kelola dan pelayanan di puskesmas. Salah satu yang menjadi target Bupati adalah mengusahakan RSUD Datu Baru tidak banyak merujuk pasien ke luar kota dan dapat menangani penyakit langsung di Datu Baru Takengon. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
21: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap warga negara asing asal Malaysia yang tenggelam di ibu kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
22: Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan memperluas pencarian warga negara Malaysia yang hilang saat menyelam di perairan ibu kota Sabang. Pencarian permukaan diperluas hingga 7 hingga 8 nautika mil dari lokasi kejadian ke arah barat daya. Koordinator Pos SAR Sabang Adrian Helmi mengatakan pencarian juga terus dilakukan di bawah permukaan laut dengan melibatkan penyelam Basarnas dan penyelam dari depth center di kawasan Ibu.
23: Hari ini kita dari pagi tadi mulai dari pukul 8.00 kita sudah melakukan pencarian. Kebetulan ada dua seru yang melakukan pencarian hari ini. Seru satu itu melakukan penyisiran radius 7 sampai 8 nautical mil dari LKP ke arah barat daya untuk melakukan penyisiran di atas permukaan air. Kemudian untuk seru 2 didukung oleh pihak dive center itu menurunkan juga penyelam, juga ada penyelam juga dari kita untuk turun untuk melakukan penyelaman kembali di beberapa titik yang dicurigai.
22: Salah satu lokasi yang disisir tim penyelam pada hari kelima berada di kawasan Not Rubia. Penyelaman dilakukan pada kedalaman sekitar 45 hingga 60 meter untuk mencari kemungkinan keberadaan korban. Hingga hari kelima operasi, belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Adrian mengatakan penyelaman terus dilakukan secara maksimal sejak hari pertama korban dilaporkan hilang, tapi belum membuahkan hasil. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Fasaribu mengatakan operasi pencarian telah dilakukan sejak korban dilaporkan hilang pada Jumat 11 September 2026. Pencarian melibatkan Basarnas, Polres Sabang, TNI Angkatan Laut, Kodim 0112 Sabang, perangkat gampung, komunitas penyelam, serta masyarakat setempat.
23: Pencariannya akan terus kita lakukan selama 7 hari ke depan. Ya, hari Jumat kita melaksanakan langsung pada saat dilaporkan kepada kami, kami turun. Cuman memang kalau pada malam hari pencarian kita hentikan, kemudian hari Sabtu juga sama kita lakukan seperti itu, pagi begitu seterusnya sampai dengan hari ini. Dan hari ini pagi tadi sudah ada tim yang turun dari Basarnas, kemudian nanti setelah isomas itu kita akan turun kembali. Dan intinya selama 7 hari ke depan ini kita maksimalkan proses pencarian.
22: Sejak awal operasi, sekitar 50 hingga 80 penyelam gabungan telah terlibat dalam pencarian. Mereka berasal dari Dive Center Ibo, penyelam lokal, penyelam dari Banda Aceh,

0: Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Puluhan pemuda menggelar aksi di perusahaan kelapa sawit Subul Salam, tuntut plasma, lapangan kerja, CSR, dan penyelesaian masalah limbah perusahaan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Kami meminta PT GSS, Global Sawit Semesta.
2: Puluhan pemuda yang tergabung dalam Pemuda Desa Dasan Raja atau Persada menggelar aksi unjuk rasa di area pabrik minyak kelapa sawit PT Global Sawit Semesta atau GSS, Kecamatan Penanggalan, Kota Subul Salam. Aksi yang berlangsung kondusif tersebut dipicu oleh akumulasi kekecewaan warga sekitar terhadap manajemen perusahaan. Pihak pabrik dinilai kerap mengabaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang sebelumnya telah disampaikan oleh masyarakat setempat. Para pemuda menilai keberatan pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut belum memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan warga yang bermukim di sekitar area operasional perusahaan. Ketua aksi Ihsan Manik menegaskan bahwa tingginya keluhan masyarakat menjadi alasan utama yang mendorong massa untuk turun langsung mendatangi pabrik. Massa tersebut membawa sejumlah tuntutan mendasar, salah satunya mendesak manajemen PT GSS untuk segera merealisasikan kewajiban pembangunan kebun plasma bagi masyarakat sesuai amanat undang-undang.
1: Kami meminta PT GSS, Global Sawit Semesta, segera merealisasikan kewajiban plasma yang diatur dalam undang-undang. Dan yang kedua, kami meminta PT GSS, Global Sawit Semesta, segera membuka lapangan kerja untuk pemuda setempat. Dan yang ketiga, kami meminta segera merealisasikan CSR untuk pemuda yang sebagaimana itu harus dikeluarkan.
2: Selain itu, massa juga mendesak perusahaan segera memindahkan penampungan limbah operasional yang dirasakan mengganggu kenyamanan warga. Menanggapi gelombang protes tersebut, perwakilan manajemen PT GSS, Bradley, menemui para pendemo untuk mendengarkan langsung poin-poin aspirasi yang disampaikan. Bradley menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan warga dan akan segera melaporkan seluruh poin aspirasi tersebut kepada pihak pimpinan tertinggi perusahaan. Selain itu, mengenai penyerapan tenaga kerja lokal, manajemen berjanji akan mengupayakan skema agar muda budi setempat dapat terakomodasi bekerja di lingkungan perusahaan. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Ya.

0: Selamat sore pagi di berapa Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di 97,7 FM. Dan tentu sore hari ini waktu sudah menunjukkan pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan rangkaian lagu pilihan yang terus kami hadirkan untuk Anda. Tentu untuk menemani Anda di sepanjang sore ini. Dan juga sampai nanti kami menghadirkan rangkaian lagu religi. Dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung. Mudah-mudahan di sore hari ini masih dalam kondisi yang sehat walafiat.
1: Banda Aceh sore ini.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Mereka di mana Anda berada, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau Dekfat meminta pemerintah pusat untuk melibatkan lebih banyak unsur dari Aceh, khususnya jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam struktur Des Koordinasi Aceh. Permintaan itu disampaikan Wagub dalam rapat pembentukan pengurus Des Koordinasi Aceh yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam secara virtual pada kemarin Senin 14 September 2026. Dan rapat tersebut dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto. Dalam rapat tersebut, Wagub menyarankan agar unsur Aceh dengan kapasitas setingkat Forkopimda lebih banyak dimasukkan dalam perangkat kerja Des Koordinasi Aceh. Menurutnya keterlibatan tersebut penting agar kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat benar-benar mempertimbangkan masukan dan kebutuhan daerah. Dalam paparan pembentukan Des Koordinasi Aceh, struktur organisasi perangkat kerja terdiri atas Dewan Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua Des sebagai unsur pimpinan utama. Ketua Des didukung oleh Sekretaris Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Analisis. Ya, pendengar, itu dia informasi di sore hari ini terkait Wakil Gubernur Aceh minta unsur daerah masuk struktur Des Koordinasi Aceh.
1: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar di mana Anda berada, selanjutnya saya hadirkan rangkaian lagu religi untuk Anda sampai nanti kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an ya. Dan saya informasikan salat fardu Maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat.
1: 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Maghrib yang dirahmati Allah, segala puji kita kepada Allah yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat nikmatnya kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabat beliau, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin, dan kepada ulama-ulama uzzamani. Kata-kata ketaziman kepada abuna kita, imam besar Masjid Raya Baitul Rahman, walaupun beliau tidak hadir bersama kita, namun yakin dan percayalah doa dan restu beliau selalu menyertai kita. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, buru-buru porong silon, pada kesempatan yang sangat singkat ini Al-Fakir ingin mengajak untuk membahas satu masalah tentang pengobatan kita melalui wudu dan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau mengatakan al-wudu'u syatrul iman. Wudu itu sebahagian daripada iman. Terus Rasulullah juga mengatakan bunyad dinu ala nadhafah, dibina agama ini di atas kebersihan. Kebersihan sangat penting dalam Islam. Kebersihan nomor satu di dalam syariah kita agama Islam. Walaupun kadang-kadang sekarang identik kepada orang kafir, kadang-kadang kita orang Islam kadang-kadang lebih dikatakan meruh, pekan meruh karena tidak tahu dasar Islam. Padahal orang Islam sebenarnya orang yang paling bersih daripada agama-agama yang lain. Dalam ilmu fikah, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, kebersihan juga nomor satu. Dalam ilmu fikah, kebersihan bahagian daripada iman. Artinya, keimanan kita diakui kalau kita punya kebersihan. Kalau tidak ada kebersihan, kita mengaku orang yang beriman, maka belum dalam kategori orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu, menurut Rasulullah, itu pasti ada kebersihannya. Maka kata Nabi juga, miftahus salah tahurun. Kunci salat itu bersuci. Kalau kita tidak mau bersuci, maka kita belum salat. Sebelum salat, kita harus mengerti bagaimana cara bersuci yang baik. Maka dalam Islam mengajarkan kita untuk belajar
bagaimana berwudu yang baik. Karena berwudu yang baik bisa membantu menjaga kesehatan. Sangat membantu. Yang pertama, waktu kita berwudu pasti kita menyuci tangan. Menyuci tangan yang dalam ilmu medis lagi-lagi kewajib. Bahkan karena kebersihan tangan sangat penting. Maka dalam Islam menyucikan tangan itu sehari semalam 5 kali. Selain kotor dengan lain. Andai tidak ada yang kotor dengan lain, maka kewajiban menyuci tangan 5 kali sehari semalam, yaitu dengan cara berwudu. Kenapa harus mencuci tangan? Karena dalam Islam mencuci tangan ini untuk membersihkan kotoran-kotoran dan debu di kulit. Menurut Dr. Muhammad Arun Paseh, beliau pakar ilmu kulit, mengatakan kulit kita adalah pelindung tubuh kita untuk mendeteksi virus-virus, perasaan dan tekanan-tekanan. Maka kulit ini sangat penting untuk dijaga. Dalam Islam kita selalu menjaga yang berhadapan dengan aktivitas hari-hari. Contoh tangan, muka kita, kepala, kaki, telinga, itu menyangkut dengan aktivitas yang bahagian terbuka. Dalam Islam, yang terbuka itu biasanya kena virus, kena debu, kena kuman. Apalagi kuman yang menyangkut dengan kuku kita. Kuku yang tidak bersih, maka di kuku tersebut terdapat cacing pita. Menurut ahli kedoktoran, cacing pita 0,5 sampai 1 milimeter. Begitu kecilnya yang bersarang di kulit kita dan di bawah kuku. Maka kewajiban kita untuk membersihkan di bawah kuku. Kuku yang bersih membantu untuk hidup kita bersih. Kalau mau makan, kalau tangan kita kotor, maka yang kita makan juga kotor. Maka dalam Islam, bersih tangan dulu. Berwudu, tangan juga dulu dibersihkan. Karena di saat kita membersihkan tangan, berarti kita sudah bersih satu kesehatan tangan kita. Setelah bersihnya tangan, kita berkumur-kumur dengan cara mengambil air dengan tangan kita, terus mengumur-kumur, berkumur-kumur, mutmadah menyebut bahasa kitab. Berkumur-kumur, sebelum berkumur-kumur kita dianjurkan bersiwak. Pakai 3 ego. Bersiwak membantu membersihkan plak-plak yang ada pada gigi kita, yang menyebabkan bau mulut kalau kita tidak mau membersihkan gigi. Dan menurut medis, orang yang giginya penuh dengan karang bisa menghambatkan peredaran darah ke otak. Darah han lancar u otak gara-gara ego watanyo mekareun. Maka dalam Islam, bersiwak, sikat gigi itu sunnah muakkad.
sangat dikuatkan. Kalau para nabi, nabi kita Rasulullah, Allah wajibkan bersiwak. Karena faedah bersiwak itu sangat banyak. Salah satunya untuk bau mulut kita wangi. Bersiwak juga menghilangkan kuman-kuman di mulut. Bersiwak itu bisa membantu punggung kita tidak mudah pikun. Han bagah tuo, han bagah bungkuk. Itu penyebab salah satunya katuha. Sudah tua bisa menyebabkan bungkuk. Karena dengan berkat siwak itu han bisa menyebabkan bungkuk waktu tua kita. Watet tuha katanya han bagah bungkuk. Ya, nyen faedah katanya bersiwak. Dan pada suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab menyuruh para sahabat pada masa khalifah beliau untuk berperang fi sabilillah. Namun waktu kembali pasukan Islam dalam peperangan, orang Islam mendapat kekalahan. Terus Sayyidina Umar bertanya, wahai sahabatku, adakah kamu membawa siwak, membawa kayu arak? Maka mereka menjawab, tidak ada. Itulah sebabnya kalian tidak mendapat kemenangan, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Maka dalam Islam, bersiwak ini sangat penting. Salah satunya kita mendapat kemenangan di atas musuh kita dan ditakuti oleh syaitan. Dan waktu kita mau sakratul maut, Allah mudahkan nyawa kita keluar. Menyegedanyo sering tasikat ego, maka wate meninggai mudah untuk ditubit roh tanyo. Maka sangat membantu untuk keluar roh. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, itu faedah dalam bersiwak. Dan bersiwak tersebut bisa menerangkan mata. Orang yang bersiwak bisa menjernihkan matanya. Glih mata yang menyata bersiwak. Ya, dan banyak-banyak lagi faedah bersiwak. Kalau Rasulullah mengatakan, salatu ala asri siwaki afdalun min khamsin wa sab'ina salatin bi ghairi siwak. Kata Rasulullah, salat pakai siwak itu lebih baik daripada 75 salat dibanding dengan tidak pakai siwak. Artinya orang yang memakai siwak, pahalanya Allah berikan sama seperti 70 salat, 75 salat orang yang salat namun enggak pakai siwak. Satu salat saja dipakai oleh orang yang pakai siwak, pahalanya Allah berikan sama. Begitu pentingnya bersiwak. Jaitat pahala. Makanya baik dah boh-boh syariat Islam, baik tak pejit-pejit. Ada yang kata dupu, tak amalkan. Amalkah sekali. Namun yang harus kita camkan bahwa syaitan paling benci kita memakai siwak. Rata-rata orang yang pakai siwak bagah gedeh. Sebenarnya bukan hilang, tapi kita dilupakan oleh syaitan. Karena syaitan paling benci kita memakai siwak. Sehingga baik lagi oh terbagah la masjidnya badundro na yang pakai siwak. Je bilang. Padahal itu sunnah yang sangat dikuatkan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah waktu
berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam, waktu menerima wahyu, Rasulullah menyuruh oleh malaikat Jibril untuk bersiwak dulu. Sikat ego boleh. Ya, bersiwak. Tiap-tiap berjumpa dengan malaikat Jibril, Rasulullah disuruh untuk bersiwak. Sehingga kata Rasulullah pada para sahabat, seolah-olah gigi saya mau rontok. Begitu seringnya Rasulullah disuruh oleh malaikat untuk menggosok gigi. Jemaah, maghrib yang dirahmati Allah, pentingnya ketika bersiwak dan menciarkannya siwak dan tapurno siwak kepada anak-anak kita. Seterusnya, faedah secara filosofi dan medis dalam berwudu, istimsyak, setelah berkumur-kumur mengeluarkan air dalam mulut, menghilangkan kotoran-kotoran dalam mulut, membantu hilangnya penyakit dalam kerongkongan. Gara-gara getanyo taburudu, taberkumur-kumur, mutmadah, itu membantu kita han amandel. Banyak membantu. Dan seterusnya istimsya membantu getanyo tidak kena polip. Membantu hang kena polip. Karena istimsya kita hirup dan giurugi giutari dengan kelingking kita. Ya, kelingking giurugi. Terus dikeluarkan. Ya. Secara filosofi itu mengeluarkan dosa dari hidung. Kalau di mulut, Allah keluarkan dosa kita, dosa mengupat. Dosa berbicara yang tidak pantas. Berbicara yang tidak senonoh. Dengan kita berkumur-kumur, Allah hilangkan dosa mulut. Terus Allah menyuruh kita untuk mencuci muka. Mencuci muka dalam Islam itu fardu wajib, kewajiban. Menyu orang Aceh nekun fardu pudakun. Orang Aceh dua tu put basah. So yang hantu pu bit bui pek birah. Nyam orang Aceh kun. Dua tu put basah. Menyu so yang hantu pu bit bui pek birah. Itu kata-kata yang memang menyakitkan tapi sangat penting. Dua tu iaitu niat dan tertib. Basah dah muka, uleh, jaro uleh gan kaki. Muka, tangan, kepala, kaki itu basah. Maka sangat penting untuk kita jaga dalam berwudu. Muka untuk menghilangkan dosa muka. Dan muka ini sering diidentikkan dengan jiwa seseorang. Getanya menyatakan terhadap orang, bak muka leh. Maka dalam Islam muka itu sangat dijaga, malah diwajibkan dalam berwudu mencuci muka. Sehari semalam kita cuci muka 5 kali, secara otomatis muka kita bersih daripada debu dan kotoran. Seterusnya kita mencuci tangan. Tangan ini wajib dicuci. Karena tangan selalu bergerak dan melakukan aktivitas di luar rumah. Kapasti kita bertemu dengan najis. Kapasti kita bertemu dengan debu-debu. Kapasti kita bertemu dengan bermacam aktivitas hari-hari. Dalam Islam wajib mencuci sampai lewat siku. Batas siku, tapi wajib. Wajib berlebih untuk mengat sempurna wajib. Terus Allah ampunkan dosa, dosa tangan kita, dosa tangan yang jahat kita kepada Allah. Allah ampunkan dosa. Setelah tangan, kita mencuci kepala. Orang yang mencuci kepala
bisa meredamkan panasnya kepala, apalagi lebih nyonyo seum tak keadaan. Ya amban, maka sunnahlah kita mencuci seluruh kepala. Yang wajib sebahagian, tapi sunnah menyucikan seluruh kepala. Ya, kalau mazhabnya Imam Syafi'i, mencuci semua kepala itu sunnah. Sunnah wajib cuma sebahagian kepala. Terus mencuci kaki. Mencuci kaki nyentih penting cit. Kadang-kadang ada kuku kaki yang kamu cadok menanggu. Uke kaki nyen wajib dipotong. Kuku yang tidak masuk air waktu dicuci kaki wajib dipotong. Karena di bawah kuku masih ada yang tidak kena air, wajib dipotong supaya kena air semua pada kaki kita. Dan wajib menjilat-jilat. Menjilat-jilat artinya dengan tangan kita yang kelingking, anak jaro rawi, untuk ta jilat-jilat di kaki supaya mengat kenang di bawah kaki. Ya, faedahnya kaki kita bersih, jauh daripada kotoran-kotoran, dan membantu kaki kita jauh daripada penyakit. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah, dalam Islam berwudu itu mengampunkan dosa. Allah ampunkan dosa orang yang menyebut perlu wudu, yang perlu kesehatan, maka wajib belajar berwudu dengan baik. Ya, karena wudu itu menjadi obat bagi kita untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kulit kita. Seterusnya, dalam solat sebenarnya juga obat. Dalam sembahyang nyo ubat cit. Kuda teman, dalam Islam nyo sembahyang jid ku ubat sebenarnya cukup banyak. Dari gerakannya, dari bacaannya, rukun qauli, rukun fi'li, itu semuanya jadi obat. Sebenarnya Islam itu menyuruh umatnya untuk kebaikan dirinya, bukan untuk Allah, untuk diri kita. Ya, kebaikan untuk diri kita, untuk manfaatnya untuk diri kita. Waktu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, sebelum takbiratul ihram kita harus siap-siap dulu untuk salat. Orang yang ingin salatnya khusyuk, dia harus tahu dulu apa manfaat salat, untuk siapa salat itu, bagaimana cara salat yang benar, bagaimana cara salat yang khusyuk, bagaimana cara salat yang nikmat,

atau ada waktu ibadat. Malam waktu istirahat. Kita punya waktu 24 jam. Dibagi 3 berarti 8 jam, 8 jam. Istirahat 8 jam, muamalat ataupun harkat 8 jam, ibadat 8 jam. Sekarang jadi pertanyaan, berapa jam kita sehari semalam beribadat? Itu jawabannya ada pada diri kita. Kalau kita kurang, berarti kita korupsi waktu untuk diri kita. Leharkan, kenhanjut. Tapi ibadat itu nomor satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang penting katanya. Kadang-kadang katanya hana sadar le. Lali aju-aju dengan harta katanya. Kan hanjit boleh. Boleh silakan mencari harta sebanyak-banyaknya. Tapi ada waktu yang harus disisihkan untuk beribadat. Ada waktu yang disisihkan untuk istirahat. Bekle dah berajuk dalam sembahyang menteng na duduk istirahat. Apalagi di luar sembahyang. Dalam sembahyang ada duduk yang namanya duduk istirahat. Apalagi di luar sembahyang. Maka dalam Islam solatnya wajib. Allah paling benci kepada orang-orang yang meninggal salat tiada uzur. Sehingga Rasulullah juga pernah berkata, "Bainana wa bainal munafiqun, munafiqin syuhudul atamah was-subhi la yastati'una huma." Kata Rasulullah, yang membedakan orang munafik dan kita itu orang salat isya dan salat subuh dalam berjamaah. Salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah berat kadang. Le maghrib katengut. Hana mempok berjamaah. Maka kata Rasulullah, yang membedakan kita dengan orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh berjamaah. Karena orang munafik itu tidak sanggup untuk berjamaah salat isya dan tidak sanggup untuk berjamaah salat subuh. Maka menyegatanya bejek ke orang munafik, jamaah, jamaah isya, jamaah subuh. Yang bebek-bebek tinggal, pegawai pakai ajak masjid. Masak masjid cukup raya, han-han punuh. Orang di masjid, Malay dia, orang Aceh, karakter Aceh, Malay dia. Malay bak dunia. Orang Aceh itu, jayanya karena syariat Islam. Jayanya dengan ilmu pengetahuan. Ken hanjut, jip kopi, ken hanjut. Geyu wajit. Tapi ada waktunya kita mengopi, ada waktunya kita mengaji. Sekarang kita ngopi, ngaji perkara iman, ngopi juga. Maka dalam Islam harus mengerti bagaimana tata salat. Kenapa orang tidak mau salat? Karena tidak tahu hikmah di balik salatnya. Hang tu pu faedah sembahyang, hang tu pu. Kupu lihat sembahyang. Hek mentang. Yang bagi orang-orang yang malas dalam solat. Maka harus kita ketahui bahawa dalam gerakan solat itu banyak obatnya. Salah satunya berfaedah membantu konsentrasi. Waktu kita takbir, kita harus tahu bahawa kita ini hamba Allah. Waktu kita takbir, Allahu Akbar. Kita mengesahkan Allah, membesarkan Allah. Orang yang salat itu merendah.

0: merendahkan diri. Menye kagak berendah dro agaknya, kau pasti gadah sifat sombong. Nyo ke sifat sombongnya yang bahaya dalam hidup gedanyo. Sifat sombong inilah yang membuat kita tidak mau mengaji. Ya berat gara-gara dalam hati Allah kajit roku, Allah kamu form roku, kacarong roku, kau lupa kan? Seolah-olah kita faham, semua dah faham. Padahal duduk hanya roku, nyan harus faham kita. Ya, maka penting tak legitanya pegadah sifat sombong. Kibancara dalam takbir itu kita merendahkan diri kepada Allah. Gadah sifat sombong dalam hati itu juga gadah penyakit. Apa penyakit? Penyakit batin. Penyakit batin itu yang menyebabkan penyakit lahir. Gara-gara sombong timbul penyakit lahir. Maka perlu katanya bah penyakit batin. Bila sering tak salat. Olehnya lagi katanya meletakkan tangan kita di atas tangan kiri itu menandakan yang hak dimuliakan wajib dimuliakan. Bukan berarti yang rendah direndahkan kan, tapi itu menunjukkan bahwa tangan kanan itu lebih mulia dengan tangan kiri kalau di segi perbuatan. Tapi bukan maksud hina, tidak, tapi di segi yang tangan kanan kita makan, tangan kiri kita membersihkan, cleaning service. Ya, tapi pada hakikatnya tangan sama. Tapi dalam Islam membedakan supaya baik campur aduk. Ngenyo tak pergelih WC tanya, ngenyo tak pejabu. Ampai. Secara tidak langsung, tidak elok, tidak cantik, tidak menjadi manajemen dalam ilmu Islam. Maka dalam tangan pajuhbu bersalaman, melakukan kebaikan-kebaikan dengan tangan kanan dan pihak kanan. Maka meletakkanlah tangan kanan di atas tangan kiri. Waktu kita berdiri ini menegakkan bahu, menegakkan tulang punggung, bisa membantu tulang hanbagah bungkuk, membantu saraf-saraf di punggung. Ya, ban. Nyen bagi orang yang ahli terapi paham. Ya, ban. Salat membantu terapi tubuh kita. Alien rukuk, rukuk bisa membantu katanya tulang punggung, otot han menggapu tuut. Karena sering waktu tua kita terkena pengkapuran di lutut kita, sakit tuut, atau katuha sakit tuut. Maka perbanyaklah salat, insyaallah Allah bersihkan penyakit yang namanya pengkapuran di lutut kita. Ya, ban. Nyo yang pegah dalam Islam, maka bersering tak pupuk sembahyang, bersering terukuk. Waktu kita rukuk ini disunnah diangkat, diangkat supaya waktu rukuk menjarangkan perut kita dengan paha kita. Itu menunjukkan untuk menghilangkan penyakit hernia, untuk mengagadah penyakit hernia. Tarik nafas, rukuk dengan sempurna, ya, bagaikan papan yang rata. Oh, waktu taruku itu membantu penyakit hernia. Setelah itu sujud, sujud juga membantu peredaran darah kita yang membeku. Sekarang ada pelatihan-pelatihan agar otak kita mengalir darah yang sempurna, disuruh dengan bersujud. Ada pelatihan-pelatihan disuruh sujud untuk terapi sakit kepala. Dalam Islam sehari 5 kali sudah terapi. Anda payah terapi li, karena terapi dalam gerakan salat, yaitu dengan sujud. Maka Rasulullah mengajarkan kita perbanyak sujud, lamakan sujud, bertrip sujud bersujud sunnah. Hamban tumak nina boleh, tapi untuk mendapatkan obat itu perlu lebih daripada 3 subhanallah. Lebih daripada 3. 3 sudah cukup. Tapi 3 baik. Subhanallah. Subhanarabbil a'la wa bihamdi. 3 hampah. Yang tidak akan menjadi obat. Menye perlu berjid ke obat, maka kita butuh yang namanya tumak ninah yang sedikit lama. Setelah itu kita duduk antara dua sujud. Waktu kita duduk, kaki kita dilipat anak kaki, jari kaki. Lipat jari kaki, menurut ahli ilmu refleksi, ini membantu mata, membantu sakit kepala. Karena kalau sakit kepala itu ada pada jempol. Waktu kita duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, tahiyat awal, kaki kita jempol kena dengan lantai musalla. Itu membantu refleksi di tubuh kita, membantu refleksi otak kita. Han bagah sakit uleh ya, nyen dengan berkat getanya duduk. Tapi yang benar duduk yang lagi nepegah dalam Islam. Alanya taduk tahiyat mustahiyatul akhir, tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di saat asyhadu an la ilaha illallah, mengagungkan Allah, mata kita pada dasarnya di tempat sujud kita lihat, sekarang kita lihat pada telunjuk, di ujung telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka mata kita mengarah kepada di ujung telunjuk. Itu menunjukkan bahwa hati kita, urat telunjuk ini menyatu dengan hati kita. Hati kita yang selalu harus ingat kepada Allah. Maka waktu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita gerakkan, maka mata kita dituju kepada gerakan syahadah. Ini sangat penting untuk memfokus cara beribadah kita kepada Allah. Dan orang yang melihat pada tempat sujud setiap solat, maka Allah mudahkan konsentrasi dengan penuh. Orang yang sembahyang yang ulangit, yang wak bintih, yang gadah konsentrasi. Dalam Islam menyuruh melihat pada tempat sujud satu titik. Sehingga orang-orang kafir pernah melatih anak yang baru belajar. Dia disuruh untuk fokus, tidak fokus. Maka dilatihlah dia melihat satu titik tiap hari di dinding. Maka terus dilatih sampai dia mendapat juara kelas. Itu orang kafir. Melatih satu titik di dinding anaknya agar fokus dalam belajar. Maka tiap hari dia latih sehingga dia dapatkan nilai yang baik. Itu orang kafir. Orang Islam memang sudah dilatih dari zaman dulu, masa Rasulullah. Mata kita lihat pada tempat sujud. Melihat pada tempat sujud itu melatih konsentrasi yang kuat. Ini melatih, ini ubat untuk melatih konsentrasi. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan, kuat dalam beribadah, kuat bakmita ilmi, kuat dalam belajar sebanyak-banyaknya, mangat paham ilmu agama, mangat beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan masjid katanya berpunuh, berpunuh titip jamaah, Bek punuh bak orang kopi mendang. Masjid berpunuh sih. Di Banjara dengan cara ilmi tak ajak. Fadzakir inna fati zikra. Beri penyakit. Sehingga katanya mendapat rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Untuk malam ini di edisi 15 September 2026 bersama saya Khaira yang akan menemani Anda hingga nanti tuntas pada pukul 24 waktu Indonesia Barat malam. Dan pendengar, tentunya di malam ini seperti pada Selasa malam umumnya, kita akan menghadirkan untuk Anda Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas. Dan ada yang sangat menarik pendengar, di edisi malam ini kita kedatangan dari komunitas Aceh Mokit. Pasti Anda penasaran ya bagaimana untuk ceritanya, keseruannya. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kita dengarkan satu tembang lagu darinya, Run, dengan judul Tentang Kita.

0: Di sini, ikatan kecil bisa menciptakan perubahan besar. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita di balik gagasan dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita. Saatnya kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Oke, baik. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda hingga malam ini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan tentunya saat ini kami hadirkan untuk Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas Aceh Mokit ya. Yeah. Oke, pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada, tentunya selain bisa Anda dengarkan Ngobras ini, juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan founder Aceh Mokit, yaitu ada Bang Faruk Mikdad, dan juga juru bicara Aceh Mokit yaitu Bang M. Rizky Syahputra. Hai, halo. Selamat malam abang-abang.
2: Yo, halo malam.
1: Gimana suasana malam ini, suasana hatinya?
2: Luar biasa ya.
1: Ada yang perlu dirakit?
2: Waduh. Udah terakit semua kita bawa. Udah cakep-cakep, yang paling ganteng-ganteng deh kita bawa hari ini.
1: Oke, baik. Kali ini kita bersama dengan komunitas Aceh Mokit, pendengar, dan kita akan mengenal lebih dekat mengenai komunitas tersebut. Komunitas ini mewadahi para pecinta model kit dan collectible di Aceh ya. Dan kita langsung aja, ini saya ke Bang Faruk ya. Ini panggilnya siapa sih, Bang Mikdad?
3: Ya, boleh dipanggil Faruk, boleh dipanggil Mikdad, tapi kalau umumnya kita di komunitas Faruk ya.
1: Faruk. Kalau Bang Rizky panggilnya siapa, Bang Rizky?
2: Saya biasa dipanggilnya Kijo.
1: Kijo?
2: Ya.
1: Kijo ya. Oke, baik. Mungkin saya ke foundernya deh. Ya. Ini sebenarnya komunitas Aceh Mokit ini bergerak dalam bidang apa ini, Bang Faruk?
3: Jadi sesederhana namanya gitu kayak Aceh Mokit, kita ya fokusnya itu ke model kit ya. Jadi yang ada di depan kita semua ini disebut dengan model kit. Nah, model kit ini sendiri kan dia mulai dari yang bentuknya robot-robotan segala macam, sampai ada yang bentuknya kayak ya karakter dalam film, terus juga ada mobil dan sebagainya. Nah, dan Aceh Mokit sendiri sebenarnya juga mewadahi pecinta action figure, collectible item yang kayak maksudnya figur-figur segala macam gitu kan, banyak brand gitu termasuk Metal Wheel dan lain-lain. Nah, itu juga kita terhimpun di dalamnya gitu.
1: Terus awal mulainya ini ide dari siapa?
3: Nah, idenya sendiri.
1: Lagi duduk-duduk ngopi di warkop muncul idenya.
3: Bisa dibilang gini kayak, karena kan Mokit ini hobi yang cukup lama gitu kan. Jadi mungkin teman-teman di rumah juga pada penasaran ini kenapa lebih kuning gitu. Nah, ini tahun 2002 dirakit ya. Agak bayangin.
2: Sebelum tsunami.
3: Nah, artinya sebelum tsunami sudah ada penggemar Mokit di Banda Aceh.
1: Oke, yang di tengah itu.
2: Iya,
1: di tengah.
2: Oh,
3: oke. Jadi dia selamat dari tsunami gitu.
2: Gempa juga udah sempat jatuh. Selamat.
3: Nah, artinya gini, kalau ditanya sejak kapan dan bagaimana ya, memang pecinta Mokit, penggiat Mokit itu udah lama sekali di Banda Aceh. Jadi kita hanya membantu mengumpulkan orang-orang berawal dari kami dulu awalnya berdua, terus bertiga, berempat dengan orang Bang Kijo. Nah, baru kami kayak mulai nih Bang Kijo main di TikTok segala macam, dia spread awareness tentang Mokit gitu kan.
2: Iya, ada Mokit.
3: Istilahnya tarik-tarik orang lah gitu. Dan juga kami dari Komtas Daikes juga rupanya banyak yang main Mokit, dan ya udah kita ajak gitu untuk ramai ini.
1: Oh, oke. Jadi itu khusus untuk pecinta Mokit. Terus apa sih yang menjadi latar belakangnya seseorang untuk cinta dengan Mokit?
3: Nah, sebenarnya gini, Kak. Yang menjadi menarik dari Mokit itu sendiri, ini kita fokus ke model kit dulu, Bang.
2: Iya, model kit. Betul.
3: Nah, yang menjadi menarik dari model kit ini sendiri, karena model kit ini itu perlu dirakit. Model kit perlu dirakit, artinya apa? Artinya ada suatu masalah, suatu puzzle yang harus dirakit, yang harus diselesaikan. Nah, itu yang mungkin kenapa orang suka Mokit ya, berarti orang yang suka Mokit adalah orang yang suka masalah gitu. Nah, jadi ketika dia suka masalah, dia suka memecahkan masalah, nah dia akan terjun ke dunia model kit dan suka apa istilahnya, Bang? Detailingnya gitu.
2: Detailing
3: ya,
2: dan juga
3: kecil. Nah,
2: problem solvingnya juga main semua di sini.
3: Kan dia bentuknya
2: sebelumnya tuh awalnya mulanya kayak gini. Sampai kita rakit jadi robot gini, jadi robot bentuknya gini, gitu. Gini. Macam-macam.
1: Oke.
2: Okay. Bahkan kayak yang ini sampai berapa? 2 mingguan ini hampir tiga, sebulan ya?
3: Iya, hampir sebulan
1: ini. Oh, itu ada nama-namanya sendiri?
3: Ada.
1: Oh, oke. Okay. Baik, saya ke Bang Kijo ya?
2: Ya,
1: ya, Bang Kijo, kenapa ingin terjun ke komunitas Aceh Mokit ini?
2: Aceh Mokit ini kita
3: karena diracuni.
2: Iya. Saya pertama juga apa diracunin sama Faruk. Tapi kalau pertama saya main Gundam itu dulu dari SD udah mulai 1-2. Terus sempat vakum karena nggak terlalu gimana, tiba-tiba muncul udah mulai rame, nah mulai bangkit lagi gitu.
1: SD?
2: Iya,
1: SD. Itu tahun berapa?
2: Saya masih muda, jadi 2008-2007 gitu.
1: Oh gitu, iya. Terus yang ikut bergabung dalam komunitas itu khusus untuk cowok atau ada ceweknya?
2: Cewek ada juga, udah mulai ada member cewek, nah. Dan juga dari yang paling kecil kita ada anak SMP ya. Anak SMP pun udah bikin model yang kompleks-kompleks kayak gini. Dan sampai yang tua, bahkan ada yang bapaknya main, anaknya juga nerusin gitu.
3: Jadi sebenarnya gak mengenal usia, gak mengenal gender gitu.
2: Iya,
3: betul. Dia punya ketertarikan terhadap Mokit, join gitu.
1: Oh gitu,
3: kita
1: sekarang
3: usia paling muda itu SMP dan yang paling tua itu 56 tahun lah.
1: 56 tahun? Oke, sekarang anggotanya udah berapa orang?
2: Anggota ada sampai 30-an ya?
3: Ini kita cek di grup aja ya, di grup ada sekitar 60-an orang.
2: Udah 60-an
1: ya? Itu yang aktif rasa semua?
3: Itu ya, aktif banget malah. Kita gak pernah sehari pun itu gak ada topik, kayaknya gak ada gitu, ada aja. Entah kita bahas kit keluaran terbaru, entah kita bahas acara kedepannya, kita bahas proyek yang lagi dikerjain gitu. Karena kan mungkin ini banyak kali gitu Mbak. Ya kayak subjeknya gak sekedar merakit, tapi kita juga bisa fotografi. Terus kita menikmati pose-posenya. Jadi kayak, ya gimana ya, ya selalu rame lah Kak. Pokoknya 60 itu aktif.
2: Ini 60 berarti orang Aceh, dan ada berapa juga yang orang Aceh udah pindah keluar Aceh gitu.
3: Sampai keluar Aceh tapi dia masih join gitu.
2: Iya gitu.
1: Oke, okay, selama ini udah ngejalankan proyek apa aja emang?
3: Mungkin yang paling biggest eventnya itu ini Bang ya, apa meet up ya?
2: Iya, yeah, kalau kita kan pertama kumpulin awalnya dari meet up-nya, meet pertama itu kayak awalnya kirain cuman ya nggak sampai 10 orang ya rupanya.
3: Kita cari tempat memang yang agak-agak sepi biar nggak senggol-senggol biar nggak jatuh gitu kan. Ternyata antusiasnya luar biasa.
2: Betul, hampir 20-an yang datang ternyata.
3: Dari yang kami list di grup itu, ini kita list dulu nih siapa yang hadir berapa orang. Cuman 11 orang atau 12 orang gitu kan. Yang hadir lebih 30 ya.
2: Iya.
3: Kan dengan orang yang datang yang ini bawa anak, bawa keluarga, bawa ini. Beneran maksudnya kami nggak menyangka ternyata memang di Aceh komunitasnya serame itu gitu. Dan selama ini bersembunyi di gua-gua.
2: Betul. Ini kadang kalau kita tahu kan hobi-hobi orang introvert gitu ya kan.
1: Betul-betul.
2: Tapi ya introvert-introvert gini kok kita kumpulin sesama yang seneng tuh ya juga.
3: Kayak banyak enggak orang introvert ngumpul.
2: Iya. Jadi ribut juga.
1: Berarti abang ini introvert dong?
3: Ya, saya aslinya.
2: Dia enggak.
1: Saya. Oke, saya penasaran juga. Ini kan pasti kalau hal-hal yang kayak gitu agak ini ya, ibu rumah tangganya agak-agak merepet sedikit ya, buang-buang uang ya katanya dengan
2: ada. Kita belum berumah tangga ya, syukur ya.
3: Kebetulan kan gue
1: belum. Oh, belum ada yang belum ada yang udah ya.
3: Ada yang belum. Tadi ada anak SMP loh Kak. Nah, jadi tapi yang paling ininya memang yang paling gongnya ada ketika dia nerima Mokit ini. Pertama ada yang dikirim ke alamat temennya.
2: Iya, titip.
3: Nah, terus ntar ada yang model harus masukin ke rumahnya malam-malam. Ada yang model disuruh tidur di garasi.
2: Ada
3: aja. Ini kita stitch Bang Aris ya. Tangan-tangan di garasi ya. Aduh. Ini Kakak kalau ada suami jangan dilarang-larang
1: Kak. Oh, dilih.
2: Kan ini salah satu yang hobi positif juga ya kan.
3: Ini stress release
1: sebenarnya. Iya, tapi kayaknya kalau dilihat lebih banyak pengeluaran itu daripada kebutuhan sehari-hari ya. Iya gak sih, makanya merepet-merepet ya.
3: Aduh.
1: Mungkin ya, boleh dong dijelaskan abang-abang yang kalian buat itu apa itu namanya?
3: Mungkin kita mulai dari yang paling kanan dulu. Okay, ini kita ada namanya skala, atau kita mulai dari tapi yang skala paling kecil aja dulu mungkin ya. Itu kita di sebelah kiri sana ada Kapten Keroro, itu dia skalanya itu no scale ya, SD ya.
2: Iya, SD.
3: Atau super deform. Jadi super deform itu skala di mana si figurnya itu dibuat sekecil mungkin tapi kepalanya besar.
1: Itu ide dari siapa sih?
2: Jadi kayak chibi-chibi gitu.
3: Itu memang mana bilang ya? Memang dari pabrikannya udah desain kayak gitu.
1: Oh,
3: nah, jadi si super deform ini kepalanya besar, badannya kecil ya. Badannya besar.
1: Itu lain lagi. Kecil,
3: nah, jadi memang si super deform ini kalau Kakak pernah menonton karakter serial animasi Jepang itu ada namanya karakter chibi. Nah, karakter CB inilah yang diadopsi oleh Super Deform. Nah, jadi itu inisiasi awal. Jadi ini harga yang paling terjangkau, Bang, ya. Harga paling terjangkau, paling mudah dikoleksi dan juga paling kecil gitu. Nah, kemudian di atasnya kita punya yang namanya high grade. Nah, high grade ini skala 1 banding 144. Skala dibanding apa? Dibanding bentuk aslinya, dibanding karakter aslinya di dalam film. Nah, di sini kita punya contoh yang warna biru di tengah ini. Sama yang sebelah kiri itu, itu HG juga kan?
2: Ya, revive kan? Oh, ini entry level malah.
3: Entry level ya. Tapi oke lah kita
2: anggaplah di HG ya. Ya, di tengahnya HG.
3: Nah, ini dari brand namanya SNAA. Jadi ini sebuah brand baru yang mengguncang dunia permokitan karena dengan harga yang sangat terjangkau, detail yang sangat tajam. Nah, tapi ingat, merakitnya butuh pengorbanan.
1: Iya.
2: Itu brand China ya.
3: Kalau brand China kan, brand China ini terkenal rakitnya susah, keras gitu.
1: Jadi barang-barangnya itu di PO.
3: Ah, ada, kalau SNAA ini rata-rata PO, karena kalau kita PO, harga ready-nya itu naik sekitar 100-200 ribu gitu.
1: Oh.
3: Ini harga PO-nya di 1.300.000 dulu. Sekarang harganya tebak?
1: Berapa?
3: Tebak, guess the best. harga market per hari ini itu di 2.500.000 yang belum terakhir.
1: 2.500.000?
3: Kakak bayangin naiknya hampir 2 kali lipat.
2: 2 kali lipat.
3: Untuk 2 kali lipat. Nah, artinya memang ya, sabar-sabar PO aja.
1: Tapi yang paling gong yang pernah kalian rakit itu yang mana?
3: Ini kita lanjut ini dulu, Kak. Ini kan skala 1 banding 144.
1: Oh, oke, baik. Nah, ya.
3: Ini skala 1 banding 100. Ini namanya Eternal Black Spoinix dari brand Vintin apa gitu ya, brand Cina juga. Tapi dia ini udah namanya metal inner frame. Jadi frame dalamnya itu udah besi semua. Jadi kalau kita pegang dia berat. Nah, kemudian kita ada skala 1 banding 72 sama ini metal inner frame juga, karena rata-rata skala-skala besar ini kalau dia nggak metal inner frame itu apa metal ya. Nah, kalau ini skalanya berarti master grade ya, kalau di Bandai ini master grade. Kalau ini skalanya udah perfect grade, 1 banding 72. Jadi 1 banding 72 ini ya memang dia terlihat wide, besar segala macam. Ini namanya Sky Defender dari Enta Industri nama ini.
2: Okay. Ini bukan based on movie ya, jadi emang ya.
3: Sebenarnya kalau bisa dibilang versi fans ini ya, jadi fans ngeliat yang ini agak kurang gitu, jadi kayak dia meningkatin sendiri. Jadi si Enta Industri sendiri base-nya itu brand YJL. Jadi kalau orang-orang mungkin ini yang suka custom-custom, dia nanti bakal beli option part untuk detailingnya dari si YJL ini. Jadi dia produksi sendiri mungkin versi dia sendiri gitu.
1: Oke, baik. Yang paling gong yang pernah kalian rakit itu yang mana? Atau udah dijual?
2: Gak pernah jual ya? Oh, gak
1: pernah jual.
3: Ya,
1: yeah?
3: Di custom sendiri ya.
2: Iya, yeah, ini kan juga custom sendiri, repaint.
3: Nah, ini juga ada custom.
2: Udah di-repaint sama Bang Ray.
3: Yang bikin serunya itu di custom, Kak.
1: Di custom.
3: Karena ketika custom, kita bikin sesuai dengan versi kemauan kita. Gitu.
1: Oh, jadi kalian gak pernah ngejual belikan itu, Bang?
3: Jual beli. Cuman maksudnya...
2: jarang lah ya.
1: Jarang lah,
3: rakitnya udah capek gitu kan. Tapi
1: sayang gitu ya.
3: Cuman ya ada yang diperjualbelikan, ada. Cuman biasanya diperjualbelikan kan bukan yang gong.
2: Iya.
3: Karena kalau yang belum simpan gitu.
1: Oke, baik. Itu butuh berapa hari untuk ngerakit, Bang Kijo?
2: Macam-macam ya. Kayak yang entry grade ini yang paling gampang. Itu kita nggak perlu tang, tinggal peletek-peletekin aja. Itu kayak mungkin under sejam udah bisa lah kalau
3: ya, kalau ini cepat.
2: Yang gini-gini
3: yang
2: cepat.
3: Yang 1 banding 144 ya, cepat.
2: Kalau ini mungkin udah mulai 2 jam gitu.
1: Oh,
2: yang
1: okay.
2: Segini ya yang satu.
1: Yang kecil itu yang bawah.
2: Yang gini-gini nih.
1: Berapa jam itu yang besar-besar?
2: Minggu. Iya.
1: Oke, baik. Jadi selama ini dari komunitas Aceh Mokit ini pernah mengikuti event dari pemerintahan enggak sih?
3: Nah, kebetulan kita kan baru, Kak, ya. Jadi ya sejauh ini belum ya. Kita
2: ya, belum.
3: Event yang kita bikin sendiri gitu. Belum yang event yang ya mungkin juga dari pemerintah belum ada program khusus atau program yang mendukung gitu kan. Mungkin harapannya kita kedepannya bisa disupport lah gitu
2: ya,
3: kan.
2: Ya, insya Allah nanti.
1: Oke, terus kalian ada misalnya kayak buat program-program sendiri atau mengadakan pelatihan, pertemuan gitu sebulan sekali, 3 bulan sekali, ada nggak?
2: Ada, kita untuk meet up kita tuh tiap 2 bulan sekali. Karena kalau sebulan sekali terlalu cepat. Kalau 2 bulan sekali rasanya pas lah gitu kan, orang sempat dapat apa punya koleksi yang baru, okay, rakit yang baru lagi gitu.
1: Jadi nanti dipresentasikan gitu.
2: Iya, yeah, nanti kita sharing, "Wih, ini udah buat," gitu kan. Terus juga sharing apa bedanya ya kan.
1: Oh.
2: Dan kadang kalau yang custom-custom gini kan juga trik-triknya kayak gimana. Nanti kadang juga ya problem solvingnya kan juga main nih, kayak misalkan tiba-tiba patah itu kira-kira gimana. Nah itu juga
3: ya tricky ya.
2: Sangat tricky.
1: Kalau yang misalnya ada yang jual belikan itu di harga berapa?
3: Ya beda-beda sih, tergantung,
2: tergantung
3: jenisnya,
2: brand,
3: variannya, rarity-nya gitu, kelangkaannya.
1: Oke, okay. Itu nggak ada baterainya di dalam atau gimana sih?
2: Kalau yang ini ada beberapa yang pakai apa? Ada fitur lampu-lampu. Nah itu ada baterai kecil-kecil banget, baterai-baterai jam gitu kan. Aktifinnya pakai magnet gitu.
3: Beberapa brand itu menjual terpisah gitu kan. Kayak misalnya si Sky Defender ini ada dijual LED setnya itu dari Cosmos namanya. Nah, cuma itu kita nanti harus potong-potong lagi di dalamnya, jadi untuk jalur kabelnya segala macam. Nanti semua yang bagian bening-bening ini dia bisa nyala gitu.
1: Oke, okay. Dia bisa berubah-berubah nggak tuh?
3: Karena... Nah, sejauh ini kayaknya skala segini belum ada bang ya?
2: Iya.
1: Oh, kirain bisa berubah-berubah kayak di film-film, animasi-animasi nggak ada ya?
2: Palingan ini artikulasinya aja kita bisa posein, gimana-gimana gitu. Tapi
3: karena
2: kalau
3: biasanya yang bisa digerakin itu lebih besar lagi dari ini deh kak. Karena kan motornya gede kan, motor untuk menggerakkannya itu besar. Jadi kalau misalnya skala segini masih mungkin kalau untuk digerakkan sulit. Gitu.
2: Paling yang ada berubah ya ini lah, transformer yang seginian ya, agak gede dikit.
1: Oh
2: tapi...
1: ada itu?
2: Ada, tapi di kita mungkin belum sampai di sini. Tapi itu ada harga di 20-an lah ya.
3: Kayak punya Medi Renaldi.
2: Iya, yang di Medi Renaldi.
1: 20-an apa ini?
2: 2 juta. Dua juta. Kayak voice comment aja ya kan. Disuruh transform gitu. Oh, dia berubah jadi truk.
1: Betul. Oke, okay, tapi saya penasaran juga nih Bang Kijol, yang udah Bang Kijol rakit itu yang mana?
2: Kalau yang kalau saya mah apa ya? Selera saya agak-agak aneh dan agak unik gitu. Jadi kayak saya seneng yang Keroro atau bahkan kayak villain-villainnya, pemeran-pemeran jahatnya yang saya seneng. Jadi kalau yang kurus-kurus gini mungkin saya kurang kena gitu. Ya tapi itulah kan komunitas, jadi kayak kita walaupun beda-beda selera kita tetap duduk sama-sama gitu kan, bisa sharing-sharing, tetap satu arah lah kita ya kan semua.
1: Iya betul. Kalau Bang Faruk yang mana yang udah dirakit?
3: Ini saya rakit.
1: Ini itu ide sendiri itu?
3: Maksud ide sendiri?
1: Menciptakan ide sendiri itu?
3: Enggak kak, ini kan kita beli model kit kayak model runner gini. Nah itu kan udah ada. Jadi kita ikut, ntar ada panduannya, kita baca panduannya.
2: Ini ada arah-arahnya, potong yang ini,
1: okay,
2: potong
1: sudah ada panduannya.
3: Baru-baru.
1: Kayaknya agak-agak seru tapi merepotkan gitu ya.
3: Ya, kalau wanita kan tidak senang.
2: Gak mau repot. Tapi kalau kita enjoy the process gitu.
1: Jangan dibongkar dong, itu rahasia wanita.
3: Jadi nanti dia ketika di dalam bukunya itu, ini bukan buku merakit ya?
2: Enggak, ini katalog.
3: Ini katalog. Ini jangan dilihat ya, ini berbahaya.
2: Racun. Tapi ya ini tuh maksudnya kita gak mandek udah jadi selesai, enggak, maksudnya kita masih bisa kita custom, kita repaint lagi,
3: detailing, cat, banyak kerjaannya.
2: Iya maksudnya enggak, bukan selesai

0: luar biasa.
1: Ternyata serame ini, rame yang antusias, rame yang expect, tertarik gitu kan. Oke, sangat hidup dan gak toksik lah sejauh ini. Alhamdulillah, dan oke, thank you banget buat teman-teman semua. Keren-keren.
2: Oke, kalau dari Bang Faruk?
0: Ya jujur gak ya, karena kan saya kan pribadi hobi ya gitu. Jadi saya karena saya extrovert, saya mengajak teman-teman seluruhnya gitu. Saya makin senang.
2: Lah katanya tadi introvert.
0: Ya, saya ternyata orang ini banyak introvert. Itu yang maksud Bang Hijau gitu.
2: Okay.
0: Ya kita coba himpun dan setelah ternyata sebesar ini, maksudnya ini kan baru jalan 5 bulanan mungkin Bang ya, 5 menuju udah 6 lah kan, udah 3 kali ya.
1: Iya udah 6.
0: 7-8 bulan mungkin, menuju 8 bulan. Nah ternyata anggotanya ada 60 orang gitu, jadi mungkin ya kedepannya siapa tahu gitu kan, makin rame gitu. Bagus.
2: Baik. Enifnya di tanggal berapa Enifnya? Gak ada?
1: Enif nanti...
0: Kita belum coba scroll.
1: Abis lebaran kali ya?
0: Itu kan...
1: Yang beat pertama. Oh iya.
0: Kalau proofnya kan udah ada sebulan-sebulan.
1: Iya, okay, belum kita hitung lagi.
2: Tapi bagaimana tanggapan masyarakat untuk sekarang ini mengenai komunitas Mokit Aceh?
0: Dari saya sendiri ngelihatnya responnya sejauh ini ya banyak orang penasaran lah. Jadi penasaran ketika kami nge-display kayak wah ini apa nanya-nanya gitu kan. Jadi memang mungkin menjadi hal yang baru gitu ya, karena kan ini sendiri sebenarnya kalau Mokit ini sendiri J culture gitu ya, jadi Japan pop culture gitu. Jadi kayak ketika kita masyarakat Aceh melihatnya kan, maksudnya ini saya sendiri ya, orang tua saya kayak bilangnya kayak nyampe yang berhala aja gitu. Anggapan orang awam mungkin melihatnya ini apa, patung gitu kan.
2: Iya,
0: betul. Kita mencoba mengedukasi, menjelaskan bahwa memang ya ini bukan berhala gitu. Gimana Pak Ustadz Doni, ini ada Pak Ustadz Doni lagi nonton.
1: Ustadz. Ya, Ustadz kan juga ngeri-ngeri kan build-nya kayak.
0: Iya,
1: Masya Allah.
2: Oke, kalau dari Bang Kijol sendiri sejauh ini bagaimana respon-respon dari masyarakat yang sudah Bang Kijol hadapi?
1: Ya, respon masyarakat juga gitu, penasaran gitu ya kan. Mungkin awal beberapa ada, wah saya masih pemula, masih gimana, tapi kita di komunitas gini malah welcome aja, mau yang belum main sampai yang udah main gimana-gimana ya silakan gabung. Kalaupun memang gak punya ya memang seneng hobi foto, pengen explore apa toy fotografi, nah di sini nih rame figur-figurnya gitu ya kan. Terus juga selain meet up kita juga ada sering main di Car Free Day. Nah itu juga rame peminatnya gitu.
0: Di salah satu kita spread awareness ke masyarakat bahwa ada yang namanya Mokit gitu kan. Jadi kayak hobi gak selamanya harus outdoor segala macam. Juga yang indoor kita duduk, fokus, merakit gitu. Nah itu di CFD kan, kalau CFD kan kalau hari Minggu orang jogging, olahraga segala macam, cari jajanan atau apa. Nah jadi kita juga udah mulai nih memperkenalkan si Mokit-Mokit ini. Mungkin kalau figur kan orang udah umum ya, kalau figur ya udah lihat apa Marvel segala macam.
1: Naruto.
0: Tapi kalau misalnya si Mokit ini sendiri memang ya baru gitu.
2: Itu ada namanya sendiri gak sih?
0: Apanya?
2: Itu yang dipajang-pajang itu ada namanya sendiri?
0: Ada gak? Tadi
1: ada.
0: Skylander, ini SNAA, apa tadi namanya? Astra ya?
1: Astra.
0: Astra. Ini Kapten Keroro, ini karakter dari film Keroro.
1: Jadi ada beberapa karakter di sini tuh emang based on movie, ada juga yang memang apa desain dari artisnya gitu lah.
0: Yang ini namanya RX782 atau biasa disebut dengan Mbah Gundam.
1: Mbah Gundam.
0: Ini Gundam pertama. Gundam pertama dari serial Gundam. Jadi mungkin very very memorable dan takut jatuh.
1: Ya,
0: jadi ya termasuk itu main 2002 dia udah ada sebesar ini. Karena memang dia paling pertama tahun 1987 kalau nggak salah.
1: Ya, ini 80 awal lah pokoknya. Jadi 80. Dulu packagingnya persis kayak gini dan ini edisi revivalnya. Jadi diterbitin ulang kayak buat nostalgiknya gitu lah.
2: Kayaknya di rumah masing-masing udah banyak ya koleksinya ya.
1: Wow. Gimana?
2: Bisa dihitung nggak?
1: Gak
2: bisa dihitung lagi ya?
1: Gak kuasanya masih dikit.
2: Bang
1: Faruk.
2: Baik, ini nilai positifnya dari keterampilan merakit itu apa yang bisa abang-abang ambil?
0: Kuncinya di problem solving sih kan. Jadi kayak tadi ya, kita menyelesaikan masalah, kita memorizing, ini letaknya di mana, kemampuan kita memvisualisasikan. Jadi kayak ini harusnya gimana. Nah itu kuncinya di situ. Dan penelitian menyebutkan, ini penelitian di Jepang ya. Orang yang merakit model kit gunpla, kalau misalnya pelaya gunpla ya, gunpla plastik, itu memiliki daya ingat 50% lebih kuat dari orang yang gak merakit.
2: Oke, okay. Baik. Kalau Bang Kijol?
1: Ya sama gitu juga, makanya apa?
2: Jangan sama dong.
1: ini kan juga melatih kecerdasan juga kan, bahkan kalau dari lebih bagus malah dari anak-anak ya kan, misalnya dari kecil kita latih, mungkin dari Lego sampai ke Gundam gini, rakit-rakit, dan dia pokoknya ya itu.

0: kita nggak sekedar rakit aja, nanti kadang bisa juga kita custom, tambah apa, ganti warna suka-suka kita,
1: Oh gitu.
0: mau ganti-ganti senjatanya, atau ada istilahnya juga kit bash ya, jadi kita kanibal dari sana, dari sini gitu.
1: Oh
0: Bisa,
1: gitu.
0: tergantung isi kepala kita aja, apa bisa kita curahin ke sini lah pokoknya.
1: Kalau lagi gonjang-ganjing rumah tangga boleh ya di lampu
0: Iya. Mau dijadiin apa?
1: Oke, okay, baik. Kalau hati lagi pecah boleh dirakit kembali nggak sih?
2: Waduh.
1: Nggak bisa ya?
0: Bisa, bisa. Semua bisa dilem,
2: semua
0: ya kan?
2: Semua bisa dilem. Kalau kami yang mau kit semua bisa dirakit.
0: Iya, semua bisa dirakit.
2: Yang patah pun bisa di.
0: Bisa dicetak ulang, bisa ya kayak teman yang Om Ray itu. Nah ini kayak saya sedang ganti kepala hiu gitu.
1: Oh, gitu boleh ya?
0: Kalau gabut.
1: Oke, okay, baik. Sejauh ini kalau untuk pelatihan-pelatihan mungkin mengikuti dari pemerintah, event-event pemerintah juga belum ada ya, ya seperti
2: belum.
1: Yang tadi sudah dijelaskan
2: masih
1: juga ya.
0: Iya, masih ya. Baru kali lah kita hitung.
1: Jadi itu dong, saya ikutan sedih nih.
0: Eh, enggak apa-apa.
1: Ya. Okay. Tapi saya penasaran ya, kalau misalnya itu patah, jatuh, gimana? Kalian kecewanya itu kayak gimana? Berarti berat ya? Kok diem? Kayak berat.
2: Jadi dibayanginnya susah gitu rasanya. Karena memang, gimana ya? Kalau udah patah itu proses kita merakitnya lagi, gimana ya?
0: Kita sambung lagi, lem lagi.
2: Ibarat gadingnya retak lah. kita coba apapun ya retakannya tetap ada, bekasnya tetap ada gitu. Sesimulasi-simulasinya pun ya kita bakal teringat gitu kan, oh ini pernah jatuh, ini pernah. Kayak kami jaga kali gitu, kayak hati-hati gitu kan.
1: Oh gitu, cukup tahu aja lah berarti gitu ya jawaban laki-laki ya. Oke, okay, yeah. Kita masuk ke tantangan ya, Bang Faruk dan juga Bang Kijol.
0: Gampang.
1: Gimana skripnya? Tantangannya nih yang sudah dialami saat merakit itu apa?
2: Ini kan kita ada beberapa mochin kita bilang ya, mochin Cina ya.
0: Ya model kit.
2: Jadi,
0: dari Tiongkok.
2: Jadi Aceh mochin itu bukan Aceh mochin, Aceh mochin.
0: Cina ya, Aceh
2: mochin. Jadi mochin Cina ini terkenal dengan kontrak darahnya. Jadi ketika kita merakit
1: darah, ya.
2: Sampai berdarah gitu tangan kita. Jadi bisa dilihat ya, tangan pecah-pecah sama kulitnya. Ini berarti rakit mokir gitu. Gitu. Jadi ya karena keras, snap fitnya keras, terus juga maksudnya gini, kita ngeliatnya kan keren, setelah jadi kan keren. Tapi ini ujungnya ini tajam semua gitu. Nah, ini ujungnya tajam semua. Jadi mochin-mochin ini terkenal tajam dan keras snap fitnya.
0: Beda sama yang Jepang kayaknya.
2: Sama yang Jepang,
0: mereka masih Jepang. Concern sama safety ya, safety-nya gitu.
2: Bahkan Jepang saking mereka memikirkan user, mereka udah nyiapin yang namanya ini no tool. Jadi kita bisa ngerakit tanpa menggunakan alat.
0: Iya.
2: Jadi tinggal dipatah-patahin, dirakit kelar, beres. Kalau mochin, oh tidak. Enggak semudah itu. Jadi untuk kita bisa mendapatkan hasil yang apa? Yang bagus kayak gini memang butuh perjuangan yang nyata gitu.
1: Iya, betul-betul. Berarti yang paling gampang itu yang dari Jepang.
0: Iya, masih
2: ya,
0: dari Jepang.
2: Ya, orinya Manda ya.
1: Iya, oke. Okay. Kalau dari Bang Kijol apa tantangan yang sudah dialami?
0: Tantangan, saya sejauh ini belum pernah pegang yang China.
2: Belum kena mochin.
0: Iya, baru ngambil tapi belum sempat rakit gitu kan. Tantangannya apa ya? Tantangan buat enggak nambah mungkin. Apalagi kompornya di sebelah saya. Gitu ya kan. Sama ya, paling kan kalau ada tiba-tiba jatuh atau patah. Kalau saya sih gak jadi apa ya, gak jadi beban. Ya sesuatu yang rusak ya bisa diperbaiki. Kalau istilah filosofi Jepangnya wabi-sabi.
2: Yes.
1: Apa tuh artinya?
0: Gak ada yang apa abadi itu? Dan ya pokoknya semua kita jalanin aja lah sesuai, ya kalau rusak kita perbaiki gitu. Gak usah dimasukin ke hati kali lah pokoknya.
1: Ya pasrah gitu ya.
0: Jatuhnya
2: nah, justru gini, justru sebuah filosofi bahwa kehidupan itu gak perlu kita mencari kesempurnaan.
0: Iya, gak semuanya.
2: Ada keindahan di ketidaksempurnaan, nah itu.
0: Iya, itu kuncinya.
2: Bersyukur gitu. Kalau dalam Islam apa istilahnya, kana'ah, merasa cukup.
0: Kana'ah, Masya Allah. Wah, bisa
1: okay. Nih kepo ya, hal kecil apa sih yang sering kalian buat saat merakit hal-hal yang kayak gitu?
0: Hal kecil?
2: Hal kecil?
1: Yang sederhana yang kalian buat kesalahannya saat merakit?
0: Salah potong ya. Itu lebih sadis ya.
1: Terus kalau salah potong gimana dong?
0: Ya itulah kepala kita harus yang main ya, ya kan, entah itu kita apa dicor lagi, kita lem lagi, dan dempul lagi, halusin. Ini kan apa harusnya ada garis-garisnya kita potong. Kadang ada yang terlalu halus kayak kita miss gitu potongnya, kelewatan atau apa. Yang harusnya itu tuh apa knock buat masuk ke dalam jadi hilang. Nah, itulah serunya di situ. Problem solvingnya itu ya di situ-situ lah.
1: Oke, baik. Kalau Bang Kijol belajarnya itu dari siapa atau belajar sendiri otodidak?
0: Belajar sendiri sih pelan-pelan.
1: Oh, enggak diracunin untuk belajarnya ya?
0: Enggak, karena dari kecil. Kok dulu kan kita mungkin enggak ada internet, masih dari apa majalah gitu ya kan awalnya taunya. Terus kalau rakit, ada model kit tuh dia yang model belum dicat ya. Kayak model kit mobil yang lebih advance. Nah, itu sempat saya diajarin sama salah satu teman cara ngelemnya yang proper, yang halus gitu. Itu udah pindah, gak di Aceh lagi sih. Ada si Arif, senior.
1: Itu ada tekniknya gak sih dalam merakit?
0: Ada.
1: Ada tekniknya apa aja tuh?
2: Jadi termasuk tool-toolsnya, cuman kebetulan malam ini gak bawa gitu ya. Jadi untuk guntingnya sendiri itu kita sampai ada 2-3 versi gitu kan. Jadi gunting untuk motong yang pertama, gunting untuk motong yang kedua, gunting untuk motong yang bagian agak kecil. Nah, terus juga nanti kita ada amplas, green. Grid size-nya kalau saya sendiri pakai sampai 6 mata gitu. Jadi 6 ukuran supaya halus. Apa istilahnya dia itu enggak ada namanya noob mark. Nah, noob mark itu bekas potongan pada kan plastik ya.
0: Ini kan kita potong kan ada kayak putih-putihnya.
2: Ada stress makanya ada noob mark. Jadi untuk ngilangin itu ada tekniknya memang.
0: Sebisa mungkin enggak kelihatan lah kalau ini tuh rakitan. Kita bikin seamless gitu istilahnya.
2: Jadi ini kan enggak kelihatan bekas potongannya, bekas rakitannya.
0: Oh. Jadi kayak setelah potong tuh bukan langsung plek gitu. Potong, gosok, pakai cutter.
2: Itu yang bikin lama guys ya.
1: Proses
2: detailingnya biar rapi.
0: Biasanya apa? Clean build ya.
2: Clean build ya,
1: Oke, baik. Itu kan komunitas Aceh Mokit ini ada bidangnya sendiri enggak sih? Pembagian bidang.
2: Oh, kayaknya belum sejauh itu, Bang.
0: Bidangnya mungkin ke apa ya? Yang ini spesialis custom, yang ini spesialis gitu. Mungkin lebih kayak gitu-gitunya.
1: Ada berapa bidang emang?
0: Oh, bidang keorganisasiannya atau gimana, Kak? Maksudnya?
1: Bidang dalam komunitas itu kayak yang tadi barusan dijelaskan.
0: Kalau itu enggak.
1: Enggak ada ya?
2: Kita belum sejauh ini belum mengkategorikan belum secara khusus atau spesifik. Masih ya asal mungkin, asal apa. Bahkan Blokis juga, bahkan enggak ada
0: bawaan. Blokis itu apa, brand China yang baru
2: itu cakep juga. Yang lagi hot-hot story. Nah, itu juga kayak kita rame yang mereka yang beli gitu. Jadi kayak memang ya. Memang gak ada yang spesifik itu, memang mungkin udah
0: join. Sama figur sampai Hot Toys yang 6 jutaan juga ada join.
2: Ini kan ini hitungannya sebenarnya figur.
0: Iya, yeah, jatuhnya figur.
2: Jadi dia udah terakit, kita gak usah rakit lagi, tinggal dipajang-pajang, dipusuh-pusuhin aja. Cuma karena waktu terbatas, gak sempat taekwondo di kota.
0: Ini paling gong
2: di panjang. Ini 3 jam lah ya. Sekarang merakit kita disini.
0: Kita bikin podcast sendiri nanti.
1: Oke, ada gak sih mungkin inovasi terbaru untuk komunitas Mokit yang ada di Aceh ini?
2: Apa ya? Mungkin dari Bang Kijo, mungkin ada pandangan.
1: Iya, silakan Bang Kijo.
0: Inovasi kita? Kita mungkin sejauh ini untuk masih kita apa gather teman-teman yang belum gabung aja gitu ya kan. Tamu dari yang belum ngerti sama sekali, mau yang advance silakan gabung aja gitu. Kalau untuk apa inovasi komunitasnya gimana-gimana masih belum ada arah kemana. Palingan kita ada program apa kayak lelang amal gitu-gitu. Ya,
2: kemarin kita charity ini.
0: Charity auction.
2: Jadi bid tertinggi Bang ya.
0: Yeah.
2: Kita sumbangkan untuk charity.
1: Baik. Yeah. Dan sejauh ini kalau ngumpul-ngumpul itu di mana biasanya?
0: Ngumpul untuk merakit-rakit. Biasa di kafe ataupun di warkop gitu.
1: Banyak ya yang
0: Kalau rakit-rakit
2: yang terbaru itu kita di Selasar Cafe kemarin ya, di Selasar
1: Cafe. Berarti belum ada markas sendiri, belum ada ya?
0: Pindah-pindah lah.
2: Beda-beda kan, beda kegiatan. Misalnya kayak untuk setiap hari Minggu itu kita di apa namanya?
0: Kuih nambah lagi nih, dianterin unit. Dari Om Chen.
2: Karena itu agak susah berdirinya.
1: Nah, itu apa namanya?
2: Nah, ini mungkin kita sambung dulu sedikit. Kayak tempatnya kak ya, untuk meet up kita selama ini rutin di DH ya, DH Cafe.
0: DH kecil.
2: Kalau untuk merakit, kemarin yang terbaru di Selasar Cafe. Karena kita mau rutinkan juga kegiatan merakit-merakit. Yeah. Nah, kalau untuk setiap minggu di JFD gitu. Jadi memang
0: Car Free Day.
2: Beda tempat untuk beda kegiatan gitu. Nah, ini mungkin saya sedikit, tadi kan kita udah bahas custom-custom.
0: Iya.
2: Nah, ini di depan kita, ini udah ada. Jadi ini basicnya itu warnanya kombinasi dari putih dengan merah. Nah, jadi ini basicnya Astray Omega dengan Exia. Jadi dia Gundamnya itu intinya warna aslinya itu putih, biru, merah. Nah jadi di custom, diwarnain custom, kemudian kayak ini kan kita ada jadi gun metal color, jadi warnanya itu seakan-akan besi.
0: Ada kan plastik semua ini.
2: Nah, gitu. Tapi terlihat seperti besi, seperti ini aksen emasnya segala macam.
1: Oh, okay.
0: Dan ini yang kerennya Bang Chen ngecatnya pakai ini ya?
2: Ya, spray can. Pakai
0: pilok kalengan pilok. Biasa, bukan airbrush. Oh. Tapi halus banget. Ini luar biasa sih suhu custom gitu.
1: Itu butuh effort yang sangat ekstra ya.
2: Dan ini numbalin 3 jenis model kit digabungin.
0: Kit best lah jatuhnya ini.
2: Jadi nggak cuma satu model kit. Kalau ini baru, ini kagak nanya. Ini apa konsepnya kayak gimana?
0: Yeah,
2: ini baru di konsep.
0: Betul betul.
2: Jadi dia gabungin dari 3 model kit jadi satu model kit ini. Nah ini ownernya itu namanya Bang Ri, Bang Chen ya. Memang beliau ini spesialis apa detailing, spesialis repaint. Nah, kalian yang mau repaint mau kit, yang mau detailing, nah gas kontak Bang Chen.
1: Oh oke, okay. Itu berapa lama kalau dirakit itu?
2: Kalau Bang Chen sendiri kan beliau masih pakai, maksudnya pakai Niton, pakai spray can, pakai gloves, itu nunggu cuaca cerah di Sabtu dan Minggu karena kan
0: harus kering
2: kita,
0: gitu
2: ya kerja gitu kan untuk membeli mungkin. Nah jadi di hari di Sabtu dan Minggunya kita misalnya kayak ngastem-ngastem ini Sabtu Minggu gitu. Nah jadi di Sabtu Minggu dan nunggu cuaca cerah, jadi kalau dalam Sabtu Minggu itu cuaca nggak cerah
0: pending
2: ke Sabtu Minggu berikutnya. Nah berarti bayangkan ini udah pasti lebih dari sebulan.
1: Lama juga ya.
2: Ya harga dari sebuah hasil yang sempurna gitu kan.
1: Aduh itu kayaknya harus ini ya, orang-orang yang sabar ya. Kalau orang-orang yang nggak sabar nggak bisa kayaknya.
2: Jadi kalau kakak tadi bilang, oh ini untuk melampiaskan stres, justru kami orang mungkin ini paling jarang stres. Kalau masalah kami udah tiap hari menghadapi masalah ini. Chill bro.
1: Oke, kalau misalnya untuk orang awam yang belum paham tentang model kit ini, bagaimana cara kalian menjelaskannya?
0: Model.
1: Napas panjang ya.
2: Karena bingung sih kak, jujur untuk kita menjelaskan ke orang lain bahwa ini karakter dari suatu film segala macam kan perlu waktu.
1: Iya betul.
2: Jadi udah bilang ini robot.
0: Artinya ya model kit ya, model itu kan ya replika figur, entah itu model robot, model pesawat. Kalau kit itu kan berarti apa set gitu, datangnya dalam set. Jadi ya model kit, entah itu robot-robotan atau mobil, datangnya belum terakit di satu kota. Harus kita rakit manual gitu, istilahnya gitu.
1: Oke, saya penasaran banget kalau misalnya lagi dipajang kayak gitu tiba-tiba jatuh, gimana tuh? Boleh dirakit lagi atau seperti apa? Langsung dibuang?
0: Enggak. Masih bisa disambungin, di-repair gitu.
1: Baiklah. Sepertinya waktu kita tidak memungkinkan lagi ya untuk bercuap-cuap ya, abang-abang ya.
0: Gak kerasa bener.
1: Iya betul, nanti minta tambahan waktu aja ya.
2: Tambahan sesi.
1: Iya. Oke baik, mungkin di sesi terakhir ini pesan yang ingin disampaikan untuk komunitas Aceh Mokit dan juga harapannya.
0: Pesannya pokoknya buat semuanya ya, namanya hobi bisa, ya ini salah satu bentuk stress relief kita. Terserah lakuin apa yang kita senangin, beli apa yang kita senangin, dan pokoknya jangan takut lah untuk mulai. Dan kalau yang belum pernah mulai, nggak apa-apa datang aja, gabung, kita semua welcome.
1: Nggak dimarah-marahin kan?
0: Enggak, kemarin ada satu influencer IG ya kita kita racunin, kasih yang kecil satu plup, rakit banget. Besoknya dia udah beli.
1: Ternyata racunnya cepet banget masuk ya.
2: Karena memang ketika proses merakit itu mungkin kakak setelahnya harus cobain banget. Jadi memang ketika proses merakit itu ya ada kenikmatan tersendiri di prosesnya. Makanya harganya cenderung kalau misalnya udah terakit itu berkurang. Karena kenikmatan merakitnya itu yang dicari sama orang. Bukan sekedar, oh jadi keren gitu. Kalau kakak kan mungkin, ya ngapain capek-capek rakit, beli aja udah jadi. Kan
0: prosesnya
2: itu
0: mahal.
2: Itu logika orang awam. Tapi logika orang mungkin adalah, apa yang tampilannya terakhir? Rakit
0: sendiri. Kayak ini kan dalamnya tuh kalau dibuka casingnya tuh kelihatan kayak kabel-kabelnya
2: ini,
0: gitu.
2: Ini kan contohnya nih kalau dibuka.
0: Iya. Dan yang bisa nikmatin tuh yang rakit aja kan.
1: Oh. Oke, paham.
2: Banyak lah ini ya fitur-fiturnya.
1: Iya. Oke, dari Bang Kijau sudah cukup harapannya sudah?
0: Sejauh ini dari saya itu aja, pokoknya jangan takut buat memulai apapun itu ya.
1: Oke, dari Bang Faruk silakan pesan dan harapan yang disampaikan.
2: Pesan dan harapannya kayak mungkin pesan untuk teman-teman semua, Ya teruslah merakit itu lah.
1: Merakit apa ya bang?
2: Ya kan apapun.
0: Merakit ke hulu ya.
2: Rumah tangga. Jadi teruslah merakit karena hanya dengan merakit lah kita bisa menyelesaikan sesuatu kan ya gitu.
0: Iya.
2: Karena kalau nggak dirakit nggak selesai ya. Nah yang kedua, jangan memperbanyak backlog. Nah ini khusus spesifik kan.
0: Backlog itu tumpukan yang belum kerakit.
2: Senang mengumpulkan kota. Jadi bukan dia rakit, dipikir tumpuk kota banyak-banyak. Nah ini penyakit orang mungkin. Jadi segera selesaikan backlog kalian. Dan mungkin harapan untuk kedepannya semoga bisa terus kompak, makin solid dan kita bisa bikin event selanjutnya yang besar di Banda Aceh gitu. Karena ini kan alhamdulillah ada 60 orang, mungkin kedepannya kami udah harus bisa. Karena yang terakhir gak cukup meja loh. Jadi kami di DH itu gak, kalau gak tahu DH ini sebesar ruangan ini dari ujung ke ujung meja semua.
0: Udah kita booking sehari.
1: Gak cukup juga.
2: Jadi ya mungkin kedepannya mungkin ada fasilitas dari pemerintah.
0: Jadi
2: bisa kita bikin lebih mega, lebih besar dan juga bisa tercover semua gitu.
0: Satu balai mesra ya tuh kita jujur ya, robot.
1: Berarti ikut pameran juga belum ya?
2: Kan pameran gak ada buat.
0: Sejauh ini belum.
1: Oh, belum.
2: Acara apa?
0: Belum.
1: Gitu. Oke, ya. Berarti sejauh ini event-event dari pemerintah belum sama sekali.
0: Ya.
1: Sedikit pun belum ya.
2: Mungkin kalau RRI buat festival boleh banget.
1: Iya, di tengah aja. Oke, baik. Terima kasih abang-abang sudah bercerita di malam ini.
0: Siap.
1: Yo, ya, semangat juga dalam merakit. Kalau saya bisa dirakit enggak, Bang? Oke. Dan kita tahu bahwa dari sebuah hobi lahir kreativitas, pertemanan, dan ruang untuk terus belajar. Ya, untuk Anda pendengar yang belum sempat Anda ikuti ngobras ini, dan seru banget ngobrasnya, langsung aja ya nanti nonton kembali di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Dan sampai ketemu di lain kesempatan abang-abang. Oke, selamat malam, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita, gagasan, dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita. Dengarkan Ngobras setiap Selasa dan Rabu malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri-ngeri.
2: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

di 97.7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya Banda Aceh Palapedi, saya Khaira juga masih menyapa Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat malam. Oke, tentunya dalam ruang rindu malam ini pendengar, kita akan berbagi cerita juga. Selain request lagu dan salam-salam, tentunya kita akan berbagi cerita apapun itu mengenai rindu-rindu Anda dengan someone, dengan nostalgia zaman dulu mungkin ya kan, dengan tempat, dengan suasana, dengan makanan, atau dengan orangnya bahkan ya. Oke, ruang rindu malam ini pendengar, kita akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia hits. Jadi persiapkan lagu terbaik Anda ya. Dan sebelum kita masuk dalam ruang rindu, kita update dulu informasi di malam ini. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menyerahkan dokumen prasyarat pendirian badan usaha milik daerah kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan rencananya BUMD tersebut akan bergerak di bidang pangan serta energi dan mineral. Nah, pendengar, penyerahan dokumen dilakukan dalam audiensi dengan Direktorat BUMD, BULD, dan BMD, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Gedung H lantai 12 Jalan Veteran nomor 7 Jakarta Pusat. Oke, untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Tetaplah bersama kami pendengar, kami akan terus menemani Anda dalam lagu ruang rindu malam ini Indonesia Hits. Untuk Anda yang ingin bergabung seperti biasa, nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000 sampai 2010, Oldies Indonesia, jam 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Banda Aceh malam ini, pendengar Anda masih bersama kami di 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ayo kita update lagi informasi yang terupdate malam ini. Dan pendengar, ternyata rupiah kini makin mendunia ya. Lewat yang namanya kris antar negara, masyarakat Indonesia bisa bertransaksi di sejumlah negara menggunakan rupiah. Dan sistem ini membuat pembayaran lebih praktis, cepat dan aman, tanpa harus repot membawa banyak uang tunai atau menukar dolar. Saat ini pendengar, kris antar negara sudah terhubung dengan beberapa negara, termasuk Malaysia, Thailand, Singapura, Korea Selatan, dan Tiongkok. BI juga terus memperluas kerjasama ke negara lain. Rupiah berdaulat, Indonesia bermartabat. Oke, demikian untuk informasi malam ini pendengar, sebelum nanti kita masuk dalam request dan juga salam-salam serta cerita Anda di malam ini ya. Oke, kita dengarkan lagi lagu-lagu Indonesia hits dalam Ruang Rindu darinya Bapak Guru dengan judul Lombok Yang Ada Kamunya. Selamat mendengarkan.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Banda Aceh pada pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu hadir kembali untuk menyapa Anda hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, malam ini yang mau bergabung ya, halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Halo juga, waalaikumsalam. Selamat malam dengan Kak Juju di sini.
0: Selamat malam kembali. Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik. Kaira, Kaira gimana?
0: Sehat walafiat.
1: Udah mamam?
0: Sudah.
1: Oh, dengan apa mamamnya?
0: Dengan piring, dengan nasi.
1: Oh gitu.
0: Iya betul. Kak Juju malam ini ada rindu sesuatu enggak?
1: Itu sama bantal guling gak rindu nih?
0: Ya serius lah Kak Juju. Kan kita rindu. Masuk dalam ruang rindu ini.
1: Ya, kayaknya ya yang jelas. Kalau dia udah dibilang rindu ya terutama rindu kampung halaman dong.
0: Rindu kampung halaman. Punya nostalgia apa di kampung halaman?
1: Ya, alhamdulillah Kak Zu masih ada mama satu orang lagi ya. Jadi ya rindu dong dengan masakan beliau, suasana rumah. Tapi udah Kak Zu pergi ke bandar, tapi gak nyaman lagi Kak Zu di bandar, udah enak di Sabang.
0: Aduh Kak Juju, terlalu betah itu namanya di Sabang Kak Juju.
1: Iya, kayaknya kalau di bandar kemarin-kemarin tuh kayak lama kali sore.
0: Kalau di Sabang cepet ya sorenya ya.
1: Cepet sore, baru bangun buka mata paginya, udah siang, abis udah sore lagi.
0: Oh mungkin kalau di Sabang Kak Juju disibukkan dengan kegiatan, kalau di bandar nggak ada kegiatan.
1: Ya betul, balik-balik kalau di bandar ya masak sama mama itu. Kalau ada keluar, kalau nggak ada keluar ya di rumah ya.
0: Iya betul.
1: Kira bilang, contoh juga gini, kayak di bulan Ramadan.
0: Apa tuh?
1: Itu lama kali sore kan. Yang paling kita rindukan di bulan Ramadan ya itu beduk itu, bunyi serune itu.
0: Iya betul.
1: Paling lama tuh apa sorenya tuh. Itu juga betul kayak Kira bilang, karena nggak ada kesibukan.
0: Makanya cari kesibukan Kak Juju kalau di bandar ya.
1: Enggak lah, Kak Zu memang waktu ke bandar itu memang betul-betul untuk apa ya,
0: happy-happy, menikmati semuanya.
1: Iya, menikmati berkumpul sama mama,
0: keluarga,
1: sama
0: ya.
1: Sepupu-sepupu gitu. Pak kalau apa keluarga Kak Zu udah pada kayak Kak Abang, Kakak udah pada enggak tinggal lagi di bandar. Jadi ya nikmati ya bersama ibu tercinta dong.
0: Iya betul, harus dinikmati momennya dan diabadikan ya.
1: Walaupun terasa agak lama tapi ya syukurin lah. Alhamdulillah masih ada orang tua satu orang lagi.
0: Iya betul-betul ya. Oke, malam ini kita requestnya Indonesia Hits ya Kak Juju.
1: Aduh Indonesia Hit ya.
0: Iya, mau lagu apa Indonesia Hitsnya?
1: Kalau Krispati.
0: Krispati mau, ntar ya saya lihat dulu ini Krispatinya ada di tahun berapa ini. Krispati, kenapa Kak Juju suka lagu Krispati?
1: Iya, tiba-tiba waktu Kera bilangnya terniang di kepala Kak Juju nih, almarhum Bapak Kak Juju. Jadi ingin lagu mengenangmu aja.
0: Mengenangmu. Kirain tahu apa yang Kera pikirkan, Kak Juju pasti minta request lagu Yuni Syarat, Tanda-Tanda.
1: Enggak lah. Bisa nggak mengenangmu itu?
0: Mengenangmu, ntar saya cari dulu nih lagunya mana ya, larinya ya. Krispati, mana ya mengenangmu? Oh ada, 2007.
1: 2007 ya?
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Yang pokoknya di Sami apa yang baru?
0: Nggak tahu, di sini yang ditulis Krispati aja mengenangmu.
1: Oke lah, mudah-mudahan yang versi awal ya.
0: Iya. Yeah. Oke, baik. Salamnya ada atau tidak?
1: Ada dong. Tapi kalau dikasih, kalau nggak dikasih ya udah.
0: Iya, saya kasih.
1: Alhamdulillah, baik kali hati.
0: Ya, masya Allah, tabarakallah ya.
1: Makan apa hari ini? Kok bisa baik hati kamu?
0: Karena saya berteman dengan orang-orang yang punya energi positif, Kak Juju.
1: Oh, masya Allah, bagi dong kawannya untuk Kak Juju. Kak Zu nggak payah hati nih.
0: Oke, salamnya apa nih untuk siapa aja?
1: Yang jelas buat Kaira, selamat bertugas Kaira, selamat malam. Malam apa nih malam di Kaira?
0: Malam Rabu.
1: Malam Rabu. Mudah-mudahan nanti Kaira waktu pulangnya sampai ke rumahnya dengan selamat. Nikmati pulau kapuknya dengan nyenyak nanti ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, dan tidak lupa juga buatnya Pak Idrus. Habis itu buatnya Kak Aci di Impur. Kak Yana, Kak Ina, Cik Saiful, Marwel, Mama, dan buat semua-semua yang lagi mendengarkan radio RRI Pro 1.
0: Oke, baik Kak Juju, terima kasih sudah berbagi cerita singkat.
1: Iya, Kak Zu yang bilang makasih. Kaira mau dengar cerita Kak Zu.
0: Aman, santai, siap mendengarkan.
1: Oke, okay, ya. Makasih banyak Kaira.
0: Sama-sama.
1: I love you, assalamualaikum.
0: I love you too, gitu ya balasnya. I love you too, waalaikumsalam.
1: Terserah mau jawab apa penting. Kak Zu permisi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, masih kita terima untuk Anda yang mau bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp. Sebentar saya cek dulu ya WhatsApp Pro 1 apakah sudah ada yang bergabung malam ini. Belum ini, ada yang sedang mengetik kayaknya, panjang banget nih ketikannya ya, pesannya. Gak siap-siap dari tadi ngetiknya. Oke, untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini, kita akan request, selain request dan juga salam-salam, kita tentunya akan berbagi cerita mengenai rindu Anda dengan tempat, dengan someone, ya, seseorang, baik yang masih ada atau yang udah meninggalkan Anda untuk selama-lamanya, ya kan? Terus rindu dengan makanannya mungkin, rindu berkumpul dengan keluarga, rindu orang tua, ya kan, rindu masakan ibu, dan rindu segala rindu ya. Oke, selain itu juga saya mau menyapa teman-teman saya yang sudah bergabung dari tadi ya di live TikTok saya. Ada Olia, hi all, Mas All, kok Mas All. Ada Bang Ol, kemudian ada Renggo Cobra 07. Aduh, ngeri-ngeri banget namanya ya, sedap-sedap ngeri. Ada Syarifah Fauzia juga, ada Saiful 88. Kemudian ada Pardi. Kak, boleh request lagu? Boleh dong. Ada Ain, ada Chika, ada Choi Hang. Sorry ya, mohon maaf banget untuk lagu Aceh. Untuk yang mau dengerin dan diputarkan lagu Aceh, boleh ke RRI Pro 4. Ya, jadi kalau di Pro 1 tidak menerima lagu-lagu Aceh. Oke, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di WhatsApp, sudah ada yang bergabung, ternyata sudah ada 2 orang ini. Saya juga masih menunggu sih untuk yang bergabung di line telepon ya, di 0651 44336.

Ya, oke, pendengar dimanapun Anda berada, berhubung lewat line telepon tidak ada yang bergabung untuk sementara ya. Kita bacakan yang ada di WhatsApp Pro 1 ya. Selamat malam Kak Ira, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dong diputerin lagu darinya Mahalini. Terserah Kak Ira aja, yang penting Mahalini. Oke, terserah Khaira, yang penting Mahalini. Dan salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh malam ini. Terima kasih. Kalau saya malam ini lagi rindu dengan masakan ibu. Soalnya saya anak rantau. Oh iya, sama dong. Saya juga rindu dengan masakan ibu, ya kan? Kalau walaupun resepnya memang sama ya kan, bumbu-bumbu halusnya, bumbu kasarnya semua sama, tapi ada aja yang membedakan rasanya itu ya. Aduh, ini kalau ngomong-ngomong masalah masakan ibu, saya juga kepengen ini. Tapi dari siapa ya? Ujung nomornya ini 8802. Hayo, siapa ini? Oke, baik, terima kasih ya yang sudah bergabung di WhatsApp. Seperti biasa juga, ternyata ada Mas Roy ya. Request lagu Vina Panduwinata, Surat Cinta. Surat Cinta itu lagunya tahun berapa ya Mas Roy ya? Karena kita requestannya nanti dimulai dari tahun 2000 ya, namanya Indonesia Hits. Nanti kalau di bawah 2000-an, 90-an, 80-an, nggak saya putarin ya. Kita cari lagu lain aja. Salam dong untuk Kak Ira, Kak Yana, Kak Eli, Kak Juju, Kak Lia, Cud Putra Nabila, Heru. Semoga teman-teman salam sehat dan bahagia di sana. Oke, baik. Mas Roy gak ada cerita apa-apa gitu malam ini. Lagi rindu apa? Rindu kampung halaman, rindu tempat, rindu suasana, dan lain sebagainya ya. Oke deh, kalau seperti itu kita dengerin dulu ya lagu yang tadinya sudah di request oleh Kak Juju di Sabang dengan judul Mengenangmu darinya Kerispatih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pendengar persatu dimanapun Anda berada, tentunya Ruang Rindu malam ini masih menyapa Anda. Dan kembali saya bacakan yang ada di WhatsApp persatu ya. Assalamualaikum, selamat malam kakak penyiar. Waalaikumsalam, selamat malam kembali. Saya mau request Hati-hati di Jalan darinya Tulus ya. Lagu ini cocok ya buat temenin malam dan juga mengenang seseorang yang sekarang sudah punya jalan masing-masing. Aduh, kena banget ini ya di saya ya. Makasih ya. Salam buat teman-teman yang lagi lembur, yang masih di perjalanan, dan tentunya untuk kakak penyiar yang mungkin juga untuk teman-teman lainnya yang sedang mendengarkan Persatu RRI Banda Aceh malam ini. Semoga kita semuanya baik-baik aja. Oke, baik. Kenapa ya kok gak ada namanya sih? Ya udah gak apa-apa. Ujung nomornya 22. Siapa, hayo. Kemudian juga di bawahnya ada Safrijal ya. Safrijal ini di Aceh Besar. Izin request lagu. Ya, oke, okay. Saya izinkan kok udah dari tadi. Tapi lagu Indonesia hitsnya Kaira aja yang pilihkan ya. Salam buat keluarga di rumah dan teman-teman yang masih beraktivitas malam ini. Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baiklah. Kemudian juga ada Kak Eci nih. Ini Kak Eci ini kayak ini ya, kayak bulan purnama ya munculnya ya. Ya, betul-betul kayak bulan purnama dia munculnya ini. Oke, saya bacakan ya kakak ya. Assalamualaikum kakak Ira, selamat malam. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ketemu lagi walaupun lewat WhatsApp. Iya, terima kasih. Selamat malam kembali ya. Saya Eci di Langsa juga mau request lagu darinya Banda Neira, judulnya Sampai Jadi Debu. Salam rindu dan salam hangat untuk teman-teman yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Banda Aceh. Khususnya buat seseorang yang jauh di sana. Ya, saya juga gitu. Buat seseorang yang jauh di sana, mudah-mudahan kita segera dipertemukan. Ya, itu aja deh ya.

101 dimanapun Anda berada malam ini. Kita dengarkan dulu di segmen yang kedua dalam Ruang Rindu, lagu darinya Tulus dengan judul Hati-hati di Jalan. Dan ini kebetulan banget ya, pas untuk kalian yang lagi dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Oke, selamat mendengarkan.

Selamat malam pendengar Persatu dimanapun Anda berada, dan Ruang Rindu malam ini kita sudah masuk dalam sesi yang ketiga. Ya, ini merupakan sesi terakhir untuk Anda yang mau request dan juga salam-salamnya. Kita cukupkan ya sampai di sini karena sudah ada dua orang yang sudah request lagu di malam ini. Ada Kalia di Indrapuri, request lagunya darinya BCL dengan judul Ingkar. Kemudian juga ada NBS ya, nggak tahu lokasinya di mana, alamatnya di mana, pokoknya masih dalam wilayah Indonesia. Oke, dia request lagunya Bondan Prakoso, terus diketiknya di situ mimpi. Ya, yang muncul hidup berawal dari mimpi. Saya nggak tahu yang dimaksud sama dia itu apakah lirik lagunya atau judul lagunya. Pokoknya saya udah cariin hidup berawal dari mimpi itu yang keluar. Oke, terima kasih ya untuk semuanya yang sudah ikut berpartisipasi dalam Ruang Rindu ini. Tadi juga sudah ada yang bercerita ya di WhatsApp dan juga di line telepon. Tadi ada Kak Juju yang bercerita. Dan untuk Anda, mudah-mudahan terhibur semua malam ini sesuai dengan requestan lagu Anda. Dan selamat malam, selamat menikmati jam istirahat Anda. Darinya BCL dengan judul Ingkar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Malam ini tentunya kami sudah menemani Anda dengan lagu-lagu jazz musik ya. Tentunya lagu ini akan terus kami putarkan hingga nanti menjelang tutupnya siaran. Dan pendengar, malam semakin larut. Untuk Anda yang sudah beristirahat, selamat menikmati istirahat Anda. Jangan lupa untuk ucapkan rasa terima kasih dan juga rasa syukur untuk hari ini, apapun yang sudah Anda lewatkan. Untuk yang belum, masih ada hari esok untuk dilanjutkan lagi. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 15 September 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Khaira, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini edisi Rabu 16 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Oke, pada kali berapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Tentu sesaat lagi kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh nanti langsung dalam bersejarah Petraman Kota Banda Aceh.

Subhanahu wa ta'ala yang jadi penceramah kita pada subuh yang berbahagia ini disampaikan oleh guru kita Teguh Haji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah dan para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, kembali pada hari yang mulia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengisi waktu yang diberikan oleh Allah untuk menuju kepada Allah, yaitu kita melakukan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kita mengikuti majelis ilmu, majelis ta'lim, di mana Nabi mengatakan al-istighalu bil ilmi afdalu ta'an, berbimbang dengan ilmu adalah taat yang paling baik atau yang diprioritaskan. Kembali kita melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu kita membaca kitab Ayyuhal Walad, dan alhamdulillah pada hari ini kita sampai pada faedah yang kelima, yaitu ada 8 faedah sebagaimana yang diceritakan oleh Hatim Al-Asam, yaitu murid daripada Syekh Syaqiqul Balkhi, di mana selama menjalani kehidupan dengan gurunya beliau mendapatkan 8 faedah, 8 hikmah yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatul khamisah anni ra'aitun nasa yazummu ba'dahum ba'duhum ba'da wa yaqtabu ba'duhum ba'da. Fawajadtu zalika minal hasadi fil mali wal jahi wal ilmi. Wa ta'ammaltu fi qawlihi ta'ala. Nahnu qassamna bainahum ma'ishatahum. Fil hayati dunya fa'alimtu annal qismata kanat minallahi ta'ala fil azali. Fama hasattu ahadan waraditu bikismatillahi ta'ala. Faedah yang kelima, aku melihat mayoritas manusia itu saling mencela, saling mencela, saling menghasut antara sebagian dengan sebagian yang lain. Wa yaqtabu, dan mereka itu saling mengupat, mengupat ghibah. Maka aku mendapatkan daripada demikian itu terjadi saling dengki, terjadi saling dengki pada masalah harta dan dalam mencapai popularitas, kemegahan, bahkan dalam ilmu. Sehingga aku berpikir, teringat pada sebuah ayat Allah di mana Allah mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum.
Kami, kata Allah, sudah memberikan posisi masing-masing. Kami telah membagikan bagian masing-masing kehidupan mereka itu dalam hidup di dunia. Artinya Allah sudah memporsi-porsi, sipulan sekian, itu kata Allah. Maka Al-Hatim mengatakan, fa'alimtu, maka saya yakin bahwa pembagian rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam azali, dalam catatan Allah itu sudah ditetapkan. Apapun yang kita lakukan itu yang berlaku tetap sebagaimana ketetapan Allah. Maka aku tidak dengki kepada orang lain, kata Hatim. Tidak dengki kepada orang lain sebagaimana manusia. Waraditu, dan saya senang dengan apa yang diberikan Allah kepada saya pada hari ini. Nah, ini faedah yang kelima. Jadi kita ulang. Di mana Al-Hatim menceritakan ini kepada gurunya, Syaqiqul Balkhi, Syekh Syaqiqul Balkhi. Wahai guru, faedah yang kelima yang saya lihat itu banyak manusia saling mencela. Nah, mencela si A, menjelekkan si B, si B menjelekkan si C, sisi menjelekkan yang lain, sidi sampai seterusnya. Artinya kehidupan manusia pada zaman sekarang, pada zaman mereka ini, kehidupan Imam Al-Ghazali ini pada abad kelima hijriah, ini sudah abad ke-14, 1400 sekian. Itu pada kehidupan mereka itu, ini yang terjadi. Maka kondisi sekarang melebihi lagi, lebih dahsyat. Terjadinya persaingan hidup manusia. Terjadinya kompetisi yang tidak nyaman. Kompetisi pertandingan yang tidak syar'i, yang tidak bersyariat, tidak sesuai dengan agama kita. Persaingan yang melahirkan permusuhan, saling mencela antara satu dengan yang lain. Tidak senang pada kenikmatan yang didapati oleh orang lain. Tidak senang pada jabatan yang sudah diraih oleh orang lain. Bahkan tidak rela dia pada posisi yang sudah diberikan oleh Allah pada hari ini. Dia ingin merebut popularitas, menjadi selebritis di dunia, sebagaimana pada Rabu yang lalu, pada faedah yang keempat sudah kita ceritakan. Lalu terjadinya ghibah ini nanti ujungnya kepada penjelekan juga, menjelekkan orang lain, melahirkan, menampakkan aib orang lain. Ghibah, kalau kita melihat kitab Taisrul Khalaq, dalam kitab Khalaq didefinisikan, kalau bahasa kita, upat, ghibah, menggunjing, menggunjing orang lain. Ada itu acara di RCTI, ada acara RCTI itu. Pokoknya kita mengupat,
diartikan dengan zikru akhika bima yukrahu. Kita mengatakan kepada orang lain bima yukrahu, dengan sesuatu yang dia benci. Sesuatu yang dibenci, kalau dia dengar dia benci, walaupun itu nyata. Misalnya begini, kita duduk lewat seorang, dia itu memang sering mencuri, mencuri dia. Hah? Dia lewat, dia bilang, nah, itu pencuri. Memang dia pencuri, itu riba. Riba. Kalau dia dengar yang marah. Jadi enggak boleh kita mengatakan orang begitu, enggak boleh. Itu masalah riba. Bahkan riba ini kan ada yang mengatakan dosa besar karena efeknya itu sangat berat. Orang yang mengubah riba menggosip, nah, acara gosip, gosip itu kan salah satu acara di RCTI ya, gosip, gosip. Kita duduk, kita misalnya gosip orang lain, maka seluruh pahala yang ada pada kita ini secara online, ini secara online langsung tertransfer kepada orang yang kita upat. Ini bahaya. Sehingga para ulama ada yang mengatakan, kalau kamu ingin mengupat, menggosip, gosiplah orang tuamu atau gurumu, guru kita atau orang tua kita, supaya kita bisa membantu mereka. Pahala yang ada pada kita semuanya kita berikan kepada guru kita atau kepada orang tua kita, bukan kepada lawan kita atau musuh kita. Kalau kita tidak berpahala, kita ngupat orang lain, riba orang lain, kita nggak ada pahala, maka kebaikan, kejahatan, dosa yang ada pada orang yang kita upat itu akan berpindah kepada kita. Nah, kadang yang kita upat itu penzina, minum arak, mencuri. Nah, maka segala semua dosa-dosa itu langsung online ke kita. Masya Allah, ini bahaya upat riba. Makanya sebagian ulama menggolongkan itu termasuk dalam dosa besar, bahayanya sangat luar biasa. Sehingga dalam Al-Quran itu diumpamakan orang yang mengupat itu ayakula lahma akhi, orang yang makan daging temannya sendiri. Mau apa enggak kita makan daging teman kita sendiri? Bangkai yang paling bau, yang paling jelek adalah bangkai manusia, paling bau. Kita suka apa enggak makan? Tentu benci. Karih fakarih tumuhu, lama kurang. Kamu benci memakan bangkai manusia itu, bangkai teman kamu sendiri, kamu benci. Tetapi kok malah kamu senang ngupat-ngupat orang? Padahal antara ngupat orang, gosip orang itu, Allah mengumpamakan sama dengan kita makan daging teman sendiri. Fakarih tumuhu, kamu benci. Tapi kok malah pada ngupat itu kamu suka? Itu ada yang mengatakan nyokon ngupat. Ini kita bukan lagi ngupat ya, tapi dia sedang ngupat. Bilang lagi bukan ngupat. Ini dahsyat. Jadi kata Al-Hatim, beliau itu mengatakan banyak manusia yaktabu ba'duhum ba'da. Jadi saling menggosip antara sesamanya. Ini diakibatkan efek daripada cinta kepada harta.
ingin menjadi orang yang kaya di dunia, ingin punya banyak duit, ingin punya banyak kemegahan, jadi populer, ingin follower yang banyak. Kita melihat di media sosial, karena pemahaman sekarang itu sampai kepada penceramah. Siapa nanti kita lihat penceramah? Coba lihat di media sosial, siapa yang followernya yang banyak, itu yang kita undang jadi penceramah. Terserah siapa yang memberi. Jadi nilainya, tolok ukurnya pada itu sekarang. Banyak berlomba-lomba mereka menjadi follower yang banyak. Kita lihat penceramah orang yang kaya, bahasa sekarang yang naik Alphard, kalau yang naik sepeda motor nggak bagus, jadi macam-macam. Jadi itu nilainya, itu terserah ada nasehatnya apa enggak, itu terserah. Yang penting orang rame suka, walaupun yang suka itu orang yang tidak paham pada agama. Karena orang bisa, kealiman seseorang itu dinilai oleh orang yang alim, bukan oleh orang yang bodoh. Kita sekarang, kealiman, keilmuan seseorang itu dinilai oleh orang yang tidak berilmu. Di sini salah. Orang yang keilmuan seseorang itu tentu dinilai oleh orang berilmu. Bukan dinilai oleh orang tidak berilmu. Misalnya, orang yang tidak berilmu mengatakan, waduh, si Polen itu pandai sekali dia. Banyak ilmunya. Pidatonya sangat bagus, ceramahnya sangat bagus. Tetapi dia bukan orang berilmu, ini salah. Sama juga dengan waliullah. Waliullah itu tidak dikenal kecuali oleh seorang wali. Yang kenal wali hanya wali. Sama juga dengan pencuri. Yang kenal pencuri ya pencuri. Kalau kita ingin menangkap pencuri, harus ada di antara kita mantan pencuri. Kalau tidak ada mantan pencuri, sulit kita kenal siapa yang curi itu. Sama juga dengan rehab, rekon pada orang narkoba. Coba lihat tuh di rumah-rumah rehab itu, kebanyakan guru-guru di situ adalah mantan-mantan pemain narkoba. Itu kalau bukan mantannya, dia nggak pengalaman dalam menyembuhkan orang-orang yang sudah kecanduan dengan narkoba. Ya, ini jadi Al-Hatim mengatakan itu yang dia dapatkan, bahkan sampai kepada ilmu. Orang yang alim kadang punya dengki juga. Bahkan ada pepatah Aceh mengatakan, mana pokoknya orang kaya krit. Mereka benar kan? Tumbun pijut mupit, urung tumbun marit, pijut mupit. Urung kaya krit, urung malim maksid. Kalau bahasa Indonesia apa? Orang kurus benar kan? Orang gemuk. Pokoknya kulitnya mari-arit lah. Itu orang kaya kikir, orang malim, orang alim berilmu maksiat. Itu artinya ada satu penyakit juga pada sebagian orang yang berilmu itu, dengki ada juga. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan ulama itu ada dua, ada ulama baik, ada ulama jahat. Kita doakan guru-guru kita menjadi semua ulama baik. Ulama yang baik, ulama khair, dia dengan ilmunya ingin mencari ridha Allah. Tapi ada orang yang berilmu tujuannya mencari popularitas di dunia toh. Itu yang tidak baik. Nah, jadi begitu perkembangan yang disampaikan oleh Al-Hatim, dia melihat
fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa itu. Sehingga beliau itu teringat pada ayat Allah. Teringat pada Allah. Qasamna bainahum ma'isyatahum. Kata Allah, kami telah membagikan posisi masing-masing mereka itu dalam kehidupannya. Semua manusia, jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah membuat planning-planning tentang kita, perencanaan tentang kita. Ini si Pulan, umurnya sekian, meninggalnya di tempat Pulan, posisinya dalam dunia demikian, rezekinya sekian, sudah ditentukan oleh Allah. Makanya kita melihat dalam dinamika kehidupan ada orang yang berusaha mencari harta, baik dalam berbisnis, dalam ini itu, dia kadang-kadang enggak pernah dia untung. Dia banting tulang mencari harta, tetapi tidak pernah dia dapatkan. Rugi di sini, buka toko di sini, rugi, buka toko di sana, rugi. Di mana-mana rugi, kenapa? Ini pernah saya ceritakan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Kan ada doa itu. Ungkapan kita dengan Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ini khususnya kaum ibu ini harus sering baca doa ini. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang menegah bila engkau mau memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang mau bisa memberi kalau anda menegah. Nah, kalau memang sudah tertulis bahwa pada hari ini kita tidak mendapatkan rezeki, apapun yang kita lakukan tentu tidak mendapatkan rezeki. Kita seorang pedagang, ditakdirkan oleh Allah kita pada hari ini laku hanya mungkin 1 juta, tetap 1 juta. Walau ramai orang yang masuk ke kedai kita, toko kita, tetap gak ada yang membeli. Sudah ditetapkan 1 juta, kemarin kita 2 juta, hari ini 1 juta, tetap tidak ada yang memberi. Kalau Allah memang memberi, tidak ada yang menegah. Wala radda lima qadaita. Wala radda, tidak ada yang menolak bila Allah sudah mentakdirkan. Wala yang fa'uzal jati minkal jat. Kesungguhan kita, ikhtiar kita itu tidak memberikan konsekuensi apa-apa. Tidak bisa memberikan taksir. Kalau Allah tidak mentakdirkan kita sembuh dari penyakit, baik stroke atau lainnya, kemanapun kita berobat, ke Malaysia, ke Singapura, ke Amerika, tetap tidak sembuh. Kalau Allah tidak mentakdirkan sembuh. Oh, jadi Ustaz, apa kita kalau begitu kita enggak usah berobat? Kalau sakit ya kita terima aja. Allah yang memberikan kita sakit, Allah yang berkata sembuh, kita terima saja. Boleh? Boleh kalau anda punya sifat sabar. Karena kita, makam kita, posisi kita sekarang belum sampai pada posisi hakikat, masih posisi syariat. Arti syariat, kalau lapar makan. Ada juga nanti orang-orang yang sudah sampai kepada waliullah, mereka lapar tapi gak makan. Kenapa? Karena dia menerima takdir Allah. Sampai contoh seperti Abu Yazid Al-Bustami. Beliau diceritakan, ya Abu Yazid, apa engkau tidak berusaha, tidak mencari rezeki? Untuk apa kita cari rezeki? Kan Allah sudah menentukan. Semua rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Ma qadir yakun. Oma lam
yakdir lam yakun. Allah sudah mentakdirkan. Kalau dia takdirkan tidak akan terjadi. Innal insana yajri tahta majaril aqdar. Manusia itu akan hidup menjalani dia kehidupan sebagaimana yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak akan berubah. Apapun yang kita lakukan tidak berubah. Nanti kalau Abu Yazid enggak mencari rezeki nanti lapar. Kalau Allah mentakdirkan saya lapar, ya lapar. Kita enggak bisa menolak. Rezeki itu, mohon maaf, anjing gila aja tidak mati kelaparan, kata Abu Yazid. Karena diberikan rezeki oleh Allah. Kepada binatang diberikan rezeki oleh Allah. Masa untuk Abu Yazid tidak diberikan? Ini kata Abu Yazid, dia sudah istiqamah. Nah, kalau misalnya Allah tidak memberikan dan Anda, Syekh, meninggal dalam kelaparan, kalau memang itu takdir Allah, saya terima. Mati, meninggal dalam kondisi lapar, saya terima. Kalau memang itu Allah yang berikan, takdir Allah. Ini konsep. Kita enggak rela mati dalam kelaparan. Kita tidak rela mati dalam sakit. Maka kita wajib berobat. Maka inilah yang namanya ikhtiar, usaha untuk kita. Sakit, minum obat. Tetapi kita jangan yakin bahwa obat itu yang menyembuhkan kita. Kita jangan meyakini bahwa nasi yang mengenyangkan kita. Bukan. Boleh kenyang tanpa makan, boleh makan tanpa kenyang. Itu namanya dalam tauhid hukum adi, hukum adat, ma ya'tadun nas, yang sering terjadi pada manusia, dan itu bisa bukan demikian. Ada orang yang kenyang walau tanpa makan, ada orang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Ada juga itu. Nah, jadi kita percaya Abu Yazid sudah meyakini bahwa itu adalah takdir Allah, kita belum. Makanya kita berobat. Dan jangan meyakini obat itu bisa menyembuhkan. Sehingga ada orang yang pergi ke dokter, menghabiskan duit puluhan juta, tidak sembuh. Dia marah ke dokter. Apa ini? Obat apa yang Anda kasih ke kami? Kami kok enggak sembuh-sembuh? Macam ini terjadi dengki dalam hal harta dan kedudukan. Makanya kalau kita yakin kepada Allah, kita enjoy-enjoy saja dalam hidup ini. La yuqul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi pada kita kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah. Hari ini kita sakit, Allah yang takdir, kita rela. Makanya inilah hakikat kesabaran. Kalau orang sudah ada sifat sabar, dia insya Allah jadi bagian daripada waliullah. Sabar. Sampai ulama mengatakan, as-sabru ra'isul ibadah. Sabar itu komandannya para ibadah. Ra'isul ibadah. Orang kalau sudah ada sifat sabar, apapun kebaikan yang lain akan datang kepadanya. Sifat tawadhu, tidak sombong, rendah diri, pemurah, pengasih, penyayang. Ini kalau sudah ada sifat sabar. Apa sabar itu? Nah, kalau dalam bahasa Aceh, ini statement yang hanya untuk main-main. Urun sabar, luah lampuk, peng teribe, tinggai terdau. Nah, ini kalau bahasa Indonesia, orang sabar itu banyak tanahnya. Uang 1000 tinggal 100. Tetapi itu ya permainan orang Aceh, pura-pura. Yang benar sabar itu adalah ar-ridha bi ahkamir rububiyah. Ini dalam tafsir As-Sawi, dalam menjelaskan mana sabar, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, dalam surah Al-As. Di situ didefinisikan, ditakrifkan sabar itu as-sabru ar-ridha bi ahkamir rububiyah. Ridha kita senang
fi ahkami rubiyah, pada sebuah ketetapan Allah. Hari ini kita sakit, kita rela. Hari ini kita sehat, kita rela. Hari ini kita miskin, kita rela. Hari ini kita kaya, rela juga. Makanya orang sabar, di saat dia senang, tidak berbangga, tidak takabur, di saat dia berada di bawah, tidak merasa rendah diri. Sebenarnya para pendengar dan jemaah sekalian, inilah hakikat implementasi daripada rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Amantu biqadarihi khairihi wa syarihi. Kita hanya hafai-hafai to, tanpa kita implementasi dalam kehidupan kita. Rukun iman yang kesekian itu percaya kepada qada dan qadar Allah. Ini kita cuma di mulut doang, dalam kehidupan kita tidak percaya. Sehingga di sana kita misalnya ikut PNS, enggak lewat. Kita marah kepada orang lain. Ikut polisi, ikut tentara, enggak lewat, enggak lulus. Kita marah kepada yang lain, enggak usah marah. Kita memang sudah ditakdirkan demikian. Ya. Jadi ini Al-Hatib menyatakan sudah dibagi oleh Allah dalam kehidupannya. Fa'alimtu, maka aku yakin bahwa Allah Ta'ala sudah menetapkan dalam azali bahagian-bahagian untuk kita. Fama hasadtu, maka aku tidak dengki. Hasad ini tidak senang pada pencapaian orang lain. Orang lain beli sepeda motor, orang lain buat rumah baru, kita gak senang. Gak bisa tidur gara-gara tetangga beli sepeda motor. Nah, gak bisa tidur gara-gara orang tetangga kita beli toko baru. Nah, saya tidak dengki. Waraditu bikismatillahi ta'ala. Dan saya rela, kata Hatim, saya senang dengan pembagian daripada Allah Ta'ala. Apa yang telah diberikan kepada siapa ini, saya rela, saya senang. Nah, jadi ini faedah yang keenam yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita. Semoga kita dapat mengikuti jejak-jejak Al-Hatim ini, di mana walaupun dalam fenomena kehidupan yang beliau lihat pada saat itu, banyak manusia saling hasad, dengki, saling mengumpat, dia tetap beriman bahwa Allah sudah memberikan porsi kita masing-masing. Kita hanya bisa menerima dan rela walau kita juga berusaha. Demikian pengajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Apa yang kita baca dan kita dengar bisa menjadi wujud nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang baik di hadapan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil majlul ma'ab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran kita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Sari berita, Pemko Banda Aceh beri keringanan pajak bumi bangunan hingga 75%. Berikutnya Balai Bahasa Provinsi Aceh bekali penulis kreatif bagi generasi muda. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kota Banda Aceh memberi keringanan pajak bumi bangunan hingga 75%. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pengurangan pokok dan pembebasan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBBP2 untuk tunggakan pajak periode 2001 hingga 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Banda Aceh nomor 513 tahun 2026. Program keringanan ini berlaku mulai 14 September hingga 31 Oktober 2026. Melalui kebijakan tersebut, tunggakan PBBP2 untuk masa pajak 2001 hingga 2012 mendapatkan pengurangan pokok sebesar 75%. Sementara tunggakan masa pajak 2013 hingga 2015 diberikan pengurangan sebesar 50%. Selain pengurangan pokok, Pemko Banda Aceh juga membebaskan sanksi administratif PBBP2 sebesar 100% untuk seluruh masa pajak 2001 hingga 2025. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBBP2 untuk memanfaatkan program tersebut dan segera menyelesaikan kewajiban pajaknya.
3: Pengurangan ini para wajib pajak, ya, artinya yang berhutang kepada pemerintah kota terhadap pajak bumi dan bangunan ini untuk bisa segera menyelesaikan. Harapan kita pengurangan pajak ini, pemotongan pokoknya itu 100%, kemudian ada diskon 75%, ada yang 50% ini meringankan beban masyarakat yang selama ini tidak mampu membayarkan. Ya, harapannya ini betul-betul bisa tersosialisasi dengan baik, semua para wajib pajak yang masih menunggak bisa mendapatkan kemudahan untuk bisa mereka menyelesaikan.
2: Menurut Iliza, penyelesaian tunggakan pajak juga akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah yang nantinya kembali digunakan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data Pemko Banda Aceh, potensi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dari tunggakan PBBP2 tahun 2001 hingga 2012 setelah diberikan pengurangan 75% mencapai sekitar 9,13 miliar. Sementara potensi penerimaan dari tunggakan periode 2013 hingga 2025 setelah diberikan pengurangan 50% mencapai 49,80 miliar. Pemko Banda Aceh berharap masyarakat dapat memanfaatkan masa keringanan tersebut sebelum berakhir pada 31 Oktober 2026 sehingga tunggakan pajak dapat diselesaikan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah untuk pembangunan kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Balai Bahasa Provinsi Aceh memberi pembekalan penulisan kreatif bagi generasi muda pada jenjang SMA sederajat. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
4: Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pelatihan penulisan kreatif bagi siswa-siswi sekolah menengah atas SMA sederajat di Kota Banda Aceh agar generasi muda dapat mengasah kecakapan, literasi kebahasaan dan sastra sekaligus memperkuat upaya pemartabatan bahasa negara. Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh Muhammad Irsan berharap pelatihan ini mampu melahirkan generasi muda yang gemar membaca, kreatif menulis, serta berani menyampaikan gagasan melalui karya yang inspiratif.
5: Peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan sastra dan sekaligus adalah peningkatan pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Ini merupakan bentuk kegiatan pembinaan kami bagi generasi muda terkait dengan pemartabatan bahasa negara.
4: Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, mengapresiasi pelaksanaan pelatihan dalam upaya penguatan budaya literasi dan kreativitas siswa melalui bahasa dan sastra.
6: Menulis itu adalah mengabadikan. Jadi, ini tugas yang mulia. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bahagia dari ibadah kita.
4: Murtala Mudin menambahkan tulisan yang berkualitas baik tentu akan dijadikan bahan kajian suatu penelitian. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Forum Keluarga Besar Habib Buka akan menggelar Haul Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsi atau dikenal sebagai Habib Buga di Kompleks Makam Habib Buga Pusangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren pada Minggu 27 September 2026. Habib Buga dikenal sebagai ulama asal Aceh yang mewakafkan tanah di Mekah. Kemudian dana manfaat wakaf disalurkan kepada jamaah haji Aceh hingga saat ini. Selengkapnya laporkan Munzir Budiana.
7: Forum Keluarga Besar Habib Buga akan menggelar Haul Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsi atau lebih dikenal sebagai Habib Buga di Komplek Makam Habib Buga Pesangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh pada Minggu 27 September 2026 mendatang. Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum. Ketua Panitia Pelaksana Haul sekaligus Pembina Forum Keluarga Besar Habib Buga Said Jamaluddin saat dihubungi RRI hari ini mengatakan Haul menjadi momentum untuk mengenang perjuangan dan jasa Habib Buga sekaligus mempererat silaturahmi keluarga dan masyarakat. Rangkaian kegiatan akan diisi dengan pembacaan Ratib Al-Atas dan Ratib Al-Hadad, kemudian Maulid Nabi, ziarah kubur serta penyampaian manakib atau sejarah kehidupan Habib Buga. Puncak acara dilanjut dengan ceramah agama oleh Habib Abdullah bin Jafar Al-Habsi. Said menyebutkan Haul memiliki arti penting bagi masyarakat Aceh karena Habib Buga dikenal memiliki kontribusi besar melalui wakaf Baitul Asyi di Mekah. Wakaf tersebut hingga kini memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh, khususnya jemaah haji dan warga Aceh yang menuntut ilmu di Tanah Suci. Peserta Haul diperkirakan akan datang dari berbagai daerah hingga luar negeri. Sejumlah keluarga dan keturunan Habib Buga dari Malaysia, Singapura, Jakarta, serta daerah lainnya berkesempatan menghadiri kegiatan tersebut.
8: Ya, tentunya yang pertama bagi kami keluarga tentu sangat penting. Pertama, kita itu kan nenek buyut kita, kita bisa mencontohkan beliau, kita bisa salah satu menghormati beliau dan ada suatu rahmi yang kuat di situ sama keluarga, kemudian sama masyarakat Aceh. Tentunya beliau sudah memberikan wakafnya yang sangat luar biasa kepada masyarakat Aceh yang ada di Mekah yang berhaji. Salah satunya, kemudian yang menempuh pendidikan di sana juga ditanggung oleh

0: Rahman bin Alwi Al-Habsyi atau Habibuga dikenal sebagai ulama fikih, sufi dan tokoh masyarakat, serta bentara atau laksamana yang dipercaya Sultan Aceh Darussalam. Namanya tidak dapat dipisahkan dari sejarah wakaf Baitul Asyi di Mekah yang diikrarkan pada tahun 1809 Masehi dan diperuntukkan bagi masyarakat Aceh. Wakaf Baitul Asyi kemudian terus berkembang dan memberikan manfaat kepada masyarakat Aceh. Sejak tahun 2006, manfaat wakaf disalurkan dalam bentuk uang kepada jemaah haji asal Aceh. Data dari Kementerian Haji dan Umrah menyebutkan, pada musim haji tahun 2026, setiap jemaah haji Aceh menerima 2.000 rial Arab Saudi atau sekitar Rp9.200.000 dengan jumlah 5.426 jemaah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Tengku Haji Mawardi Nyakman terpilih sebagai terpilih kembali periode 2026-2031 pada kegiatan musyawarah besar Mubes kedua yang dilaksanakan oleh MAA Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan musyawarah besar Mubes kedua. Dalam kegiatan Mubes tersebut, Tengku Haji Mawardi Nyakman secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat periode 2026 hingga 2031. Penetapan tersebut dihasilkan melalui keputusan pleno yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat bertempat di Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat. Dalam keputusan sidang pleno tersebut langsung dipimpin oleh Zulkifli Andi Gofi didampingi Said Merda Abbas dan Feryani. Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan pihaknya akan berupaya kembali melakukan pemeliharaan tatanan nilai kebudayaan dan tradisi lokal di wilayah Aceh Barat berlandaskan syariat Islam dan memperkuat kelembagaan adat dan nilai-nilai kebudayaan daerah. Sebab menjaga tradisi dan adat memastikan kelestarian syariat dan hukum adat yang berakar kuat di tengah kehidupan masyarakat.
4: Insyaallah kita maksimalkan 2027 nanti sesuai dengan arahan Bupati parawanya di tingkat MAA Gampung dan kecamatan untuk mengawasi terhadap parawanya upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi artinya setiap masyarakat yang melaksanakan adat perkawinan itu harus mendapatkan rekomendasi dari MAA Kecamatan setempat.
3: Selain itu juga, Bupati Aceh Barat Tarmizi memberikan apresiasi atas terpilihnya Ketua MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman. MAA Kabupaten Aceh Barat terus berupaya mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan mendorong terciptanya iklim masyarakat yang berbudaya, maju, serta berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini merupakan sejalan dengan visi-misi MAA Kabupaten Aceh Barat untuk memperkokoh peran adat dalam mendukung pembangunan karakter dan kebudayaan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Saudara, informasi yang terakhir, peringatan Hardikda ke-67 di Aceh Barat menjadi momentum memperkuat kualitas pendidikan melalui pembenahan manajemen sekolah, peningkatan tanggung jawab guru, penguatan karakter islami, serta pembentukan generasi yang unggul dan bermartabat. Selengkapnya laporkan Fauzatun Nisa.
5: Upacara peringatan Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda Aceh ke-67 digelar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Senin pagi 14 September 2026. Peringatan ini menjadi momentum pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat penyelenggaraan pendidikan melalui pembenahan manajemen dan penguatan karakter peserta didik. Hardikda ke-67 mengusung tema Memajukan Pendidikan Aceh, Membangun Generasi Islami, Unggul dan bermartabat, yang mana sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membentuk karakter siswa. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM yang bertindak sebagai pembina upacara mengatakan pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah Aceh maupun pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
6: Pendidikan

0: Ini yang menjadi fokus pemerintah pada saat ini. Pemerintah Aceh, Gubernur, dan juga pemerintah pusat, khususnya pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita sangat fokus pada pendidikan. Mulai sekarang, manajemen harus dibenahi di Dinas Pendidikan dan di seluruh sekolah.
1: Menurutnya, pembenahan tersebut perlu disertai inovasi dan terobosan dalam pengelolaan pendidikan. Tarmizi juga mengingatkan guru untuk bertanggung jawab dalam mendampingi siswa serta tidak melakukan kekerasan maupun lalai dalam menjalankan tugas pembinaan. Selain pembenahan manajemen, penguatan pendidikan agama juga menjadi perhatian. Tarmizi meminta seluruh sekolah membangun kebiasaan keagamaan sebelum kegiatan belajar dimulai. Mulai pekan ini, seluruh sekolah juga diminta melaksanakan sholat berjamaah yang melibatkan guru dan siswa. Upaya tersebut menjadi bagian dari pembiasaan nilai keislaman dalam lingkungan pendidikan. Rangkaian kegiatan akhir, Hardikda kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada para geci atas peran mereka dalam pembangunan desa, serta pembagian hadiah bagi para pemenang FLS3N di tingkat SD dan SMP. Peringatan Hardikda tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membenahi tata kelola pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dalam mendampingi siswa, serta membangun generasi Aceh Barat yang unggul, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
2: Demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi Anda bersama kami di Banda Aceh pagi ini. Dan saat ini pendengar, kami sampaikan warta berita sentral bersama Pro 3 Jakarta.
1: FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 7 waktu